Tiuna bil laili wan nahar. Kalian itu melakukan kesalahan di malam dan siang hari. Kalian itu melakukan kesalahan, melakukan dosa di malam dan siang hari. Di setiap hari, malam dan siang, atau siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, kata Allah, mengampuni seluruh dosa. Aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka beristighfarlah kepadaku. Mohon ampunlah kepadaku. Niscaya aku akan mengampuni kalian. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah muliakan, kalian itu berdosa. Kalian itu melakukan kesalahan. Bukan hanya di waktu malam saja. Malam dan siang. Pagi dan petang. Ini bahasa artinya kita berdosa setiap saat. Setiap hari. Maksudnya setiap hari. Tidak ada hari yang kita lewatkan kecuali kita pasti melakukan kesalahan. Tidak ada hari yang kita lewatkan kecuali kita melakukan dosa. Walaupun mungkin kita dikurung, diisolasi. Diisolasi dalam kamar. Atau yang sedang isolasi sekarang. Memang gak berpotensi melakukan dosa. Dosa pikiran. Dosa hati. Dan bisa jadi syirik, syirik khafi. Syirik yang samar. Gak ngapa-ngapain, tiduran aja. Tapi hati kita bisa berdosa, jemaah. Dan itulah hal yang gak bisa dipisahkan dari manusia. Kalian melakukan kesalahan setiap hari, kata Allah. Setiap hari. Semua kita tanpa terkecuali. Yang berbicara maupun yang mendengarkan. Tanpa terkecuali. Kita melakukan kesalahan. Kita ini pendosa, hadirin. Kita ini banyak dosa. Makanya majelis kita, kajian kita ini kajian para pendosa. Yang bicara berdosa setiap hari. Yang mendengarkan pun berdosa setiap hari. Dan dosa yang mendengarkan belum tentu lebih banyak daripada dosa yang berbicara. Belum tentu lebih banyak. Bisa jadi dosa yang berbicara detik ini lebih banyak. Dan kemungkinan itu besar. Dan ini fakta yang harus kita yakini. Yang harus kita imani. Dan kita harus cari solusinya. Pokoknya tidak ada kesombongan. Gak boleh ada kesombongan di antara kita. Gak boleh ada keangkuhan. Gak boleh ada kengototan kalau dinasehati. Kalau dikasih masukan. Kalau dikoreksi. Nah, Allah yang berfirman. Rabb kita mengatakan, kalian itu tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian itu kalian melakukan kesalahan di malam dan siang. Maksudnya setiap hari. Bukan hanya di malam, malam dan siang. Ya malam, siang, pagi, sore. Gak boleh ada di antara kita yang sok suci. Merasa sudah ngaji. Merasa sudah hijrah. Merasa sudah ikut kajian. Merasa sudah mungkin dekat dengan seorang ustaz, seorang kiai, gurunya. Atau sudah mempelajari sunnah Nabi SAW.
ada di antara kita yang bisa mengklaim dirinya suci atau bersih dari dosa. Dan hadirin Allah muliakan, dan tidak diperbolehkan hal tersebut. Tidak diperbolehkan hal tersebut. Karena itu tidak sesuai dengan fakta. Tidak sesuai dengan fakta. Kita ini pendosa. Harus kita camkan baik-baik. Kita ini banyak dosa. Maka tidak boleh buka, jangan membuka pintu kesombongan walaupun sekecil apapun. Jangan buka pintu ujub sekecil apapun. Dan merasa diri tinggi. Masih ingat apa yang dikatakan Ibnu Abi Mulaika? Kata Ibnu Abi Mulaika, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq 'ala nafsi. Aku pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua 30 sahabat tersebut itu khawatir dirinya munafik atau punya penyakit kemunafikan. Allahu akbar. 30 sahabat. Padahal mereka sudah dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka sudah dijamin dapat garansi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih khawatir, dan itulah sifat yang benar. Lihat bagaimana Hamzah merasa diri munafik, lalu ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, dan Abu Bakar mengatakan, "Iya, saya juga merasa demikian. Ternyata saya munafik juga." Abu Bakar merasa diri munafik. Lalu kita merasa diri suci, baik secara langsung atau mungkin tidak langsung. Jarang ya orang merasa diri suci bicara langsung, ini saya suci loh. Tapi sikap kita, yang merasa diri tinggi, sikap kita, yang gak mau terima masukan, sikap kita, yang gak mau terima nasihat, sikap kita yang memandang orang rendah. Bukankah kita juga sedang pelajar? Sudah belajar Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan kalau pada hari kiamat ada pengumuman dari Allah seluruh manusia masuk surga kecuali satu orang. Lalu Umar mengatakan, la khasyitu annahu Umar. Saya khawatir satu orang itu Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Umar radhiyallahu ta'ala, yang kata Nabi, Umar fil jannah, Umar pasti masuk surga. Dan di dunia Umar bertanya kepada Hudzaifah, kita sudah bahas ketika kita mengkaji tentang Hudzaifah bin Yaman. Umar bertanya, apakah Umar termasuk kalis munafik? Allahu Akbar. Umar masih nanya, apakah saya termasuk munafik? Lalu beliau juga radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau saja ada pengumuman pada hari kiamat seluruh masuk surga kecuali satu orang, maka saya khawatir orang itu Umar. Apakah kita bisa memiliki maqam seperti itu, jemaah? Merasa diri banyak kekurangan dan butuh kepada Allah. Kita mungkin kalau di hari kiamat ada pengumuman seluruh orang, seluruh manusia masuk surga kecuali 10 orang, kita lega nih. Alhamdulillah. Loh, kok pede banget, Mas? Kan belum ada pengumuman namanya. Iya sih, aku tahu banyak dosa, tapi kan masih ada Fir'aun. Masih ada Namrud. Masih ada Abu Jahal, Abu Lahab. Udahlah, 10 pas lah. Ya, saya emang maksiat, saya mungkin zina sekali, tapi kan saya gak separah mereka. Mungkin ada pemikiran seperti itu, subhanallah. Kalau kecuali 50 orang, mungkin kita masih pede. Alhamdulillah, 50. Kok, alhamdulillah, kan belum ada pengumuman. Tapi kan ada kaum Nabi Lut, gitu loh. Kan ada Bani Israel yang durhaka sama Nabi Musa. Kan ada Alu Fir'aun. Fir'aun kan gak sendirian, ada Alu Fir'aun. Allah suka mengatakan Alu Fir'aun. Pasukannya Fir'aun. Pendukungnya Fir'aun. Ya, itu kan lebih dari 50 orang, Mas.
insya Allah saya aman. Ini Umar bin Khattab, kalau ada pengumuman semua masuk surga kecuali satu orang, la khasyitu annahu Umar, saya khawatir itu Umar bin Khattab. Makanya hadirin yang muliakan, selalu ingat kita ini banyak dosa. Dan jangan pernah merekomendasi diri sendiri. An-Najm ayat 32. Apa yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 32? Di akhir-akhir ayat tersebut, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum. Apa artinya? Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mengatakan bahwa diri kalian suci. Jangan mensucikan diri kalian sendiri. Artinya, jangan mengklaim orang baik. Jangan mengatakan, saya orang baik, oh saya Masya Allah, saya ini udah bantu dakwah, saya udah rajin kajian. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menyatakan diri kalian suci. Jangan pernah merekomendasi diri sendiri. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kita.

Makanya kata Imam Susi dalam keikhlasan, man syahida ala ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasun ala ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas dalam sebuah amalan, maka amalan tersebut perlu direvisi kembali sepertinya. Karena ciri-ciri orang ikhlas tidak mengklaim dirinya ikhlas. Orang-orang beriman itu tahu diri jamaah sekalian. Tahu. Karena mereka belajar. Gak kepedean. Dan gak meremehkan dosa. Kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min, sesungguhnya orang-orang beriman, yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'ali. Seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya itu seperti dia sedang duduk di kaki gunung dan dia takut gunungnya jatuh menimpa dirinya. Takut ya. Wa innal fajir, dan orang-orang fajir, orang-orang fasik, yara dhunubahu, dia melihat dosa-dosanya, kadzubab, seperti seekor lalat yang mengganggu, marra ala anfihi faqala bihi hakada, lalu lalat itu hinggap di hidungnya lalu dia kusus. Pergi. Udah. Artinya apa? Ngeremehin. Emang gini-gini, iya dosa ya, aku tahu dosa. Ya udah, Allah ghafurur rahim. Ngandelin keterampar ulama yang kita jelaskan, tapi disalah kaprahkan. Oh Allah kan, asal kan jangan zalimi orang lain. Maksiat sama Allah kan gampang. Loh, enggak. Lima yasha, yang diampuni hanya orang-orang pilihan, kata Allah. Betul Allah ghafurur rahim, tapi kalau itu dimanfaatkan dengan keculasan manusia, oh itu dosa besar. Itu dosa yang gak ringan, jemaah. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Tapi, kita lanjut ke penggalan hadis itu yang berikutnya. Tapi bukan berarti orang-orang yang beriman itu pesimis. Lalu jadi rendah diri. Enggak. Karena mereka yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Jika hambaku beristighfar, bertaubat, fastaghfiruni aghfir lakum, maka beristighfarlah kepada diriku, aku akan ampuni kalian. Itu poin. Jadi solusinya istighfar, bukan solusinya kepedean, ujub, merasa diri suci. Kita ini banyak dosa, maka perbanyaklah istighfar.

mereka lebih dari itu setiap hari. Karena mereka mikir, ya Nabi diambil aja 100 apalagi saya. Dosa saya kan banyak. Dilebihkan. Dan salah satu riwayat ada ribuan. Mereka beristighfar setiap hari. Karena mereka tahu diri. Mereka tahu diri. Hadirin Allah muliakan. Bahkan dalam atau diriwayatkan Hudzaifah, Nabi tanya aina anta minal istighfar ya Hudzaifah. Inni la astaghfirullah kulla yawmin 100 marrah. Hadirin Allah muliakan. Bahasanya, bagaimana dengan istighfar wahai Hudzaifah? Aku ini beristighfar 100 kali. Hadirin keluar Imam Ahmad, walaupun sanadnya dhaif, didhaifkan oleh sebagian para ulama, karena ada rawi yang jahalah, tapi penggalan terakhirnya itu sahih li ghairihi. Artinya kita tuh dianjurkan untuk beristighfar dan beristighfar. Dan para sahabat dianjurkan istighfar oleh Nabi SAW. Jadi balance gitu. Di satu sisi kita merasa diri berdosa, tapi di satu sisi kita tuh ada jalan keluarnya. Jadi hidup tuh setiap hari tuh begitu. Gak ada kesempatan untuk kesombongan. Gak ada. Gak ada kesempatan. Sebenarnya nggak ada peluang gitu kalau kita tahu diri. Makanya kan rahimallahu man arafa qadra nafsi, semoga Allah rahmati seseorang, semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Banyak dosa kok sombong, banyak dosa kok merasa diri suci, banyak dosa kok ngeremehin orang, banyak dosa kok menganggap diri, melihat orang lain itu rendah. Banyak dosa, tapi down, hancur, enggak. Istighfar kepada Rabbul Alamin. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan beliau menyatakan, "Ma alhamallahu 'abdan al-istighfar." Camkan baik-baik ucapan ini. "Ma alhamahu Allah" atau ma alhamallah, ma alhamallahu abdan al istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibah. Allah tidak mengilhamkan, tidak memberikan taufik kepada seorang hamba untuk beristighfar sedangkan dia ingin mengazab hamba tersebut. Allahu akbar. Jadi artinya kalau Allah kasih taufik kepada kita, Allah mudahkan kita beristighfar setiap hari, maka itu tandanya Allah tidak ingin mengadab kita. Tidak ingin mengadab kita. Tapi kalau kita lupa beristighfar, meremehkan, selalu aja, maka itu peringatan hadirin. Jadi coba tanya diri kita, apakah kita beristighfar setiap hari? Apakah kita beristighfar setiap hari? Karena itu poinnya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Beruntunglah seseorang yang mendapatkan di buku catatannya nanti pada hari kiamat istighfar yang banyak. Jadi ketika dia lihat buku catatannya, isinya itu istighfar. Enggak, bukan isinya semua istighfar, tapi banyak sekali istighfar di buku catatannya. Maka orang kayak itu beruntung. Beruntung. Makanya tadi katakan, kalau Allah kasih ilham atau Allah kasih

0: spesifik kepada kita agar beristighfar, maka itu tanda Allah gak ingin mengadab kita. Maka perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Sadari bahwa kita ini pendosa. Dan kuncinya adalah istighfar, istighfar, istighfar. Hadirin, kalau kita bisa punya konsep ini, bukan hanya kita dekat sama Allah, tapi urusan kita dengan banyak pihak itu akan lebih enak. Sebagai contoh ya, apabila suami istri, contoh, sama-sama meyakini bahwa mereka pendosa, akankah ada percocokan yang panjang? Gak ada. Istri akan mengatakan, saya yang salah, saya banyak dosa. Saya mengatakan, enggak. Ya mungkin kamu salah dalam konteks ini, tapi saya lebih banyak kesalahannya sebagai pemimpin. Dan akhirnya mereka semua kembali kepada Allah. Kalau mereka dengan istighfar, dan ketika kembali dengan istighfar, masalah clear. Yang membuat kita ribut tuh apa sih? Kan merasa benar terus. Merasa paling benar deh. Merasa paling benar. Itu seringkali penyebab. Bukan substansinya. Substansinya kalau mau jujur, clear. Satu menit, dua menit, mayoritas substansi masalah bisa kita keluarkan. Itu kan karena ego merasa diri ini. Nah itu. Lupa bahwa kita ini banyak kesalahan. Setiap hari kita salah. Atau kalau kita tahu konteks ini, ilmu kita gak bermanfaat. Pokoknya begitu ketemu dengan ujian keseharian, berantakan lagi. Berantakan lagi kan. Orang tua yang ngelihat kebandelan anaknya dan punya konsep ini, mikir iya sih. Memang saya banyak dosa apalagi dalam mendidik mereka. Udah gak jadi marah sama anaknya. Kalau marah pun marah mendidik. Bukan marah pelampiasan emosi. Oh emang kita, gara-gara kita gak didik dia kok. Seringkali kasusnya demikian. Jadi kita lupa bahwa kita ada banyak dosa. Anak-anak yang gak bisa maafkan orang tuanya. Ya anak-anak yang gak bisa maafkan orang tuanya. Lupa dirinya pendosa. Oke orang tuanya salah. Emang Anda gak salah? Saya gak bisa maafkan dosa ayah saya. Emang Anda gak punya dosa? Emang dosa Anda lebih sedikit daripada ayah Anda? Subhanallah. Rasa diri. Akhirnya tahunan gak maafin ayahnya, subhanallah. Tahunan gak maafin ibunya. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia, subhanallah. Cuman karena satu dua dosa. Bukan meremehkan dosa tersebut. Tapi dia menjadikan satu dua dosa orang tuanya sebagai alasan dia membenci orang tuanya. Dan Anda punya banyak, Anda punya berapa dosa? Setengah, seperempat. Setiap hari kita berdosa, lalu Anda menjadikan satu dua dosa orang tua Anda sebagai dalih tidak ingin memaafkan dia karena hawa nafsu kita, karena ego kita, subhanallah. Merasa lebih baik dari orang tua itu kibar kan, merasa lebih suci dari orang lain aja nggak boleh. Ini lebih merasa lebih suci dari orang tua kita yang melahirkan, yang mempertaruhkan nyawa, yang nafkahin kita, subhanallah. Ini banyak bikin rusak kita tuh gara-gara ini. Lupa, diri kita ada pendosa. Lupa. Sekali lagi, kalau kita tahu diri dalam ujian kimia kemarin, kita dapat 3, karena banyak melakukan kesalahan dalam menjawab, kira-kira kita punya waktu nyinyirin orang gak? Atau marah sama orang gara-gara dia buat kesalahan di ujian kimia yang sama? Enggak kan. Kita mikirin diri kita. Kita gak tertarik mikirin orang. Maksudnya, aduh kenapa dapat 3 ya? Lalu kita istighfar. Lalu kita perbaiki diri. Itu kan. Ada banyak istri gak bisa maafin suaminya. Gara-gara satu atau dua kesalahan suami. Dia lupa, dia banyak dosa juga. Anda gak bisa maafin kesalahan suami Anda. Berapa sih? Ya gara-gara dia itu sama. Subhanallah. Lalu Anda cuma punya satu kesalahan, cuma punya setengah, cuma punya seperempat. saya gak bisa maafin kesalahan suami saya gara-gara ya Anda gak punya salah. Lalu ketika Anda punya, enggak, aku salahnya banyak. Apa yang Anda inginkan ketika Anda punya banyak salah? Ya dimaafin, kenapa Anda gak maafin suami Anda? Lalu kita suami, gara-gara satu dua kesalahan istri, selesai. Dikit-dikit talak, dikit-dikit talak. Lupa talak itu cuma tiga. Bukan begitu caranya. Kita juga banyak dosa. Kita pemimpin yang gak bisa didik istri kita. Karena kita udah didik istri kita. Kita udah ajarkan dia untuk bertakwa kepada Allah. Kesalahan kita juga. Dalam mendidik, karena istri kita begitu. Ini kan yang bikin rusak banyak hal. Ilaman rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kita nuntut orang terus. Nuntut orang perfeksionis, padahal kita berantakan. Lupa kita banyak dosa. Harusnya kan kita nuntut diri kita. Bukan nuntut orang. Harusnya kan kita benahi diri kita. Kalau mau perfeksionis, ke diri kita dong. Banyak orang dituntut perfeksionis, gak boleh buat salah. Lalu Anda, oh kalau saya beda. Oh kalau saya subhanallah. Kita ini banyak dosa. Tukhtiruna bilaili wal nahar. Kan itu banyak kesalahan. Malam dan siang, pagi dan petang. Tugas kita bukan ribetin makhluk. Tugas kita istighfar kepada Rabbul Alamin. Tugas kita istighfar kepada Rabbul Makhluk. Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau orang buat salah, dinasihatin. Bukan dibiarkan. Salah aja dibiarkan. Dinasihatin, disupport. Sesama pendosa gitu loh. Bung, di dunia jalanan ada joke sesama sukarelawan jangan saling mendahului. Kita sama pendosa. Sesama pendosa saling support lah. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saling menasihati. Kalau marah-marah mendidik. Bukan marah benci. Bukan marah emosi. Bukan marah karena kita merasa diri lebih baik dari dia. Secara langsung maupun tidak langsung. Dan kita juga banyak kesalahan. Dan kita berharap kesalahan kita dimaafkan. Kita berharap kesalahan kita tidak disikapi dengan emosi. Siapa di antara kita pengen kesalahan kita disikapi dengan emosi? Ada. Kalau Anda coba lapor admin, kita kasih hadiah. Saya tuh pengen banget kesalahan saya disikapi dengan emosi, Ustaz. Gak ada orang begitu. Ila yasha Allah. Kecuali kalau Allah takdirkan. Kita ingin disikapi dengan baik. Dikasih, ya udah kalau begitu. Kita, siapa di antara kita yang ingin kesalahan kita disikapi dengan dijatuhkan? Ada. Sekali kalau ada, lapor ke admin, kita kasih hadiah. Kok bisa ada begitu? Kita ingin kan? Ya udah kalau gitu, jangan lakukan itu kok. Kita ini pendosa. Kita ini pendosa. Ya ibadi, Rob kita yang bilang Anda itu pendosa, Rob kita. Bukan guru kita. Bukan ustaz kita. Bukan kiai kita. Bukan ulama kita. Rob kita, pencipta kita. Yang paling tahu siapa kita. Ya ibadi, innakum tukhti'un bil-layli wan-nahar. Kalian itu pendosa. Saya ini paling tahu kalian, kalian itu pendosa. Siang dan malam. Malam dan siang. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Istighfarlah kepadaku. Jadi sikap pendosa istighfar kembali ke Allah. Dan saling dukung di antara kita untuk kembali ke Allah. Itu. Kembali ke Allah. Fastaghfiruni. Jadi sekali lagi tugas kita adalah sesama pendosa ajak setiap kita istighfar ke Allah. Udah clear. Clear. Enak kan kalau begitu. Suami ngeliat istrinya salah, istighfar kepada Allah. Udah, case close. Sudah tutup. Istighfar kepada Allah. Istri ngeliat suaminya salah, istighfar dan tobat kepada Allah. Sahabat ngeliat sahabatnya salah, bro, lu istighfar dan tobat sama Allah. Udah gitu, kita bangkit lagi. Alangkah indahnya masalah rumah tangga kalau masalah konsepnya gini kan. Kata suaminya udah istighfar, istighfar tobat sama Allah. Kembali minta pertolongan sama Allah. Istrinya juga, suaminya lakukan kesalahan fatal misalnya. Istrinya bilang, sudah istighfar dan tobat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ngeliat adiknya gitu, istighfar kepada Allah, tobat. Adik ngeliat kakaknya gitu, bang, udah, tobat istighfar sama Allah. Indah gak sih hidup kayak begitu, jemaah? Luar biasa. Luar biasa. Rekan satu tim kita melakukan kesalahan fatal. Kita datengin. Lo tobat, lo istighfar. Udah. Kita berjuang lagi. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang berbanyak istighfar kepada Rabbul Alamin. Dan sadar diri bahwa kita ini banyak dosa. Dan Allah gak ampuni kita dan tidak merahmati kita. Kita termasuk orang-orang yang rugi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanaka walhamdulika syukran la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
1: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
2: Memberikan kasih sayang sehingga seandainya Allah telah murka, siapa pula yang memberikan pembelaian rahmat dan maghfirahnya jika seandainya
3: siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwa kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb-mu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, "Waja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدأ itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
4: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
4: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
4: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayhi. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak kata

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu zikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu zikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليت ما كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadimah. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka.
8: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghiman antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jadi-jadi. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak. Tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
1: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Allahu Akbar.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bunuh diri, bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyar al-muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: لي فتركت صرحا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebut. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah SAW berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Kalau itu cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. Inkana humuka haqqan tabi'uhu. Kalau itu benar mengikutinya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Dan bila Jalla wa'ala berfirman, man yuti'ur rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga menceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kan intentum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mengikuti Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini yang kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.
1: Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
2: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
3: Oleh karenanya a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُونِي. Hendaklah mereka minta kepadaku. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
5: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Terlebahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.

0: itulah Allah dekat dengan dia.
1: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah, jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi, tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi, tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran, tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya, ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu, karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
1: Fatwa Fadilat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullah Ta'ala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: يَعْمَلُونَ
1: فِتْنَةُ الدُّنْيَا
2: الدُّنْيَا الدُّنْيَا ini terlaknat ila al-alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
1: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
2: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
1: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
0: Fitnah dunia.
1: Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
1: Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Suara yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan. Untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatu banyak-banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing, dia tetap soleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wan

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Anil Hadis wa Ahli, Farrahu Laylun Wal Hadis Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disandarkan kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah SAW. Karena memalsu adalah sama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah tabaraka wa ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف أن ألسنتم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abu bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shira'uhunna wa la tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamr.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini.
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra, yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan ke hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifu Allahu bihim al-ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Waja'ala minhum qiradatan wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhahu huwa ulaika lahum adabun muhin."
7: Tidak, 103,4.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan iman bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: jelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ittama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,
2: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadd 'alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka, ini simpanan mereka, yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memberikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujana dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: بِرَحْمَتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan? Atau semakin bertambah tadi, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma ta'u azaghallahu qulubahum, ketika melenceng maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu yang tidak kamu kerjakan itu sangatlah dibenci di sisi Allah? Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari

0: yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Malaikat yang lain berkata, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
1: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta itu, impakan harta Anda.
2: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
1: Bercerita tentang takwa akan terbibaki, maka tidak ada manfaat.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
0: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
5: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalana asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
6: innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalik wa yaghfiru ma dun dhalik liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
7: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka, dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
7: Allah haramkan untuk Anda surga,
8: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
9: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syekh Fulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
10: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
9: Katakan kepada mereka, kalau

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad, mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan, namun pada hakikatnya itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia mengira murtad kepada Islam. Dia mengira murtad kepada Islam. Dia membela
8: kelompok dan golongan.
9: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa demo itu adalah nasihat, bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam keluar di jalan-jalan.

0: menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun, padahal hadisnya lemah.
1: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Bagaimanapun tindak kekafiran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
1: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
3: Selagi apa yang dia sukai itu,

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: إذاعة القرآن والسير العلمية والسير العظيمة.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhathu fihi al-absar. Allah hanya undur.
6: Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhathu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: ويل يومئذ للمكذبين.
8: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
1: Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana siang, jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Hidayah FM, Idha'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadhihi Al-Hadirah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa lul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, dari mana azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya kita akan simak sebuah kajian yang kita rilis secara langsung dari Masjid Raudatul Jannah, Jalan Tuan Kota Busai, Pekanbaru, bersama Ustaz Asrar Habibi Al-Syafiullahullah, dalam kajian rutin ilmiah yang dikhususkan untuk ummahat dan wanita muslimah. Baik, sepertinya kajian sudah kita mulai, dan untuk itu kita langsung bergabung dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan tetap setia di 103,4 di DFM, saluran tilawal Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: واشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصاحبه أجسادنا إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما para ummahat, para akhwat, para wanita muslimah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, marilah kita selalu memuji Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang senantiasa dicurahkan, yang senantiasa kita rasakan. Kalaulah bukan karena anugerah yang selalu diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita tidak akan mampu melakukan sekecil apapun perbuatan yang ingin kita lakukan. Walillahilhamdulillah, kita diberikan keinginan yang kuat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa hadir ke dalam majalisul ilm. Ini merupakan anugerah, karena nikmat hadir ke dalam majalisul ilm tidak Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin. Banyak di antara kaum

0: muslimin yang tidak peduli kepada ilmu dan berjalan di atas ilmu, maka siapapun yang diberikan anugerah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dia bisa hadir ke dalam majalisul ilm, maka pujilah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma jalasa qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffatumul malaika wa syatumul rahmah wa dhakarahumullahu fiman indah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang berjalan dengan tujuan yaltamisu fihi ilm, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pujilah Allah Tabaraka wa Ta'ala setinggi-tingginya dan mintalah selalu istiqamah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas jalan talabul ilm sampai kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berharap kita di atas jalan talabul ilm. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para umat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini kita kembali hadir sama-sama berkumpul di dalam majalisul ilmi ini, kembali membaca kitab Mukhalafat Nisa'iyah, pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan oleh para wanita. Sesuatu ketika dilanggar, maka dirinya diberikan ancaman oleh Allah Azza wa Jal. Dirinya diberikan ancaman oleh Nabi SAW. Dan sebagian besar daripada mukhalafat yang telah kita sampaikan, dia merupakan bagian daripada kabair. Kabiratun min kabairi idzunub. Di antara dosa-dosa besar yang ada ancamannya, baik dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW. Apabila dosa-dosa kecil, hendaknya seorang muslim, seorang muslimah menjauhkan diri darinya. Ada upaya seorang muslim, seorang muslimah menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ketika Allah berbicara tentang buah daripada seorang muslim menjauhkan dirinya dari kabair dzunub, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil pun akan dihitung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak diberikan ampunan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seorang muslim, seorang muslimah akan berjumpa dengan Rabbnya dengan itu dosa. Makanya datang keutamaan orang yang berusaha menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, diampuni dosa-dosa kecilnya. Artinya termasuk dosa kecil itu mesti seorang muslim menjauhkan dirinya dari dosa-dosa itu. Karena kalau tidak ada pengampunan terhadap dosa-dosa kecil itu, dengan itu dia akan berjumpa dengan Rabbnya. Dan ingat, para ulama kita mengatakan apa? La saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil apabila terus-menerus dilakukan oleh seseorang. Artinya yang kecil itu bisa menjadi besar. Dari sini kita pahami, apabila dosa kecil itu dianjurkan tetap seseorang meninggalkannya, dan kalau dia tidak meninggalkannya dan tidak diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jal, dia akan berjumpa dengan Rabbnya dengan itu dosa di akhirat. Dan kecil ditambah kecil ditambah kecil, begitu seterusnya ma'al istimrar, yang kecil itu pun menjadi apa? Besar. Apalagi yang memang notabene-nya dosa besar. Dan itu yang banyak pada mukhalafat nisaiyah ini yang sudah kita sampaikan. Ini kajian kita sudah bertahun-tahun ini. Cuman dulu kajian kita kan di hari Sabtu. Itu bertahun-tahun. Dan mungkin sudah berapa bulan ini kita pindahkan kajian kita ke hari Kamis. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan bimbingan kepada kita semua untuk selalu bisa menjauhkan diri dari semua dosa, terutama dari dosa-dosa besar disebut dengan kabair. Pembahasan yang terakhir yang telah kita bahas adalah banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Lisan kita ini salah satu anggota tubuh yang tidak akan pernah melakukan, yang tidak akan pernah lelah melakukan aktivitasnya. Ibu-ibu saya muliakan. Kalau tangan kita bisa lelah apa tidak? Lelah. Kalau sudah menulis 1 jam, 2 jam, itu capek itu. Lelah sudah. Kaki kita juga. Kalau sudah lari, maraton, jalan kaki 1 jam, 2 jam, udah lelah. Tapi lisan kita berjam-jam berbicara, tidak akan lelah. Bahkan semakin lama seseorang berbicara, bisa jadi semakin bersemangat. Tapi orang setiap berbicara itu, ibu saya muliakan, ada mendapatkan buah yang baik yang bisa dia petik di dunia wa ukhra, baik di dunianya atau di akhirat. Tapi ada orang yang mendapat buah daripada ucapan-ucapan lisannya justru yang membuat dia menyesal. Dan salah satu nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang laki-laki meminta nasihat kepadanya, "Ausini ya Rasulullah. Berikan aku nasihat ya Rasulullah, thumma aujiz." Kemudian perpendek nasihat yang kau sampaikan. Ringkaskan nasihat yang kau sampaikan. Aku tak bisa menghafal nasihat-nasihat yang panjang ya Rasulullah. Thumma aujiz. Berikan nasihat. Nasihatun wajizah. Apa kata Nabi? Salah satu yang Nabi ingatkan itu lisan ini. Iza tatakallam, kata Nabi. La tatakallam bi kalimatin ta'tadhiru minhu ghada. Apabila engkau berbicara, jangan engkau berbicara dengan pembicaraan yang bisa membuat kamu menyesal keesokan harinya. Artinya apa? Hati-hati setiap berbicara. Dan latih lisan kita untuk tidak banyak berbicara kecuali pembicaraan yang memang dibutuhkan. Maka perhatikan poin ke-73 yang sudah disampaikan pada pertemuan yang telah berlalu itu. Banyak bicara yang tidak ada manfaat. Walaupun bukan perkara yang haram, karena awalnya begitu. Dan perlu kita ketahui, para umat yang dimuliakan oleh Allah Taala, memang setan tidak selama-lamanya bisa menjerumuskan Bani Adam langsung ke dalam maksiat. Langsung ke dalam ucapan kotor, ucapan maksiat, ucapan mungkar. Tidak. Kadang setan itu tidak bisa. Tapi setan tidak pernah putus asa. Kalau lisan seseorang itu belum bisa berbicara pada sesuatu yang mungkar, maka orang itu dibuat banyak berbicara ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Dalam perkara-perkara mubahat. Kalau sudah banyak berbicara dalam perkara-perkara mubahat, pasti ucapan-ucapan yang dicintai itu terabaikan dan terlalaikan. Zikirnya akan kurang, baca Qur'annya akan kurang, karena isi semua candaan-candaan. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka jaga lisan kita. Banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Latih lisan kita ini. Setiap ucapan yang keluar, ucapan yang ada makna-makna ibadah di dalamnya. Ada makna-makna ketaatan, kebaikan di dalamnya. Agar kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan poin yang ke-74. Lemah lembut dan merendahkan suara ketika bicara dengan lelaki asing. Ini juga mukhalafat pelanggaran juga ini. Lemah lembut dan merendahkan suara. Tak mesti seorang wanita itu melembut-lembutkan suaranya, menjadikan suaranya itu bisa menjadi apa? Godaan bagi kaum laki-laki. Udah berbicara biasa aja. Kenapa demikian? Karena itu semua ada dampak buruknya, dampak negatifnya itu ada. Kalau para ummahatul mu'minin, wanita-wanita yang sangat sempurna menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya, itu Allah ingatkan. Bayangkan itu, ummahatul mu'minin itu zaujatu Rasulillah. Zaujatu Rasulillah, ummahatul mu'minin. Wanita-wanita yang paling mulia, yang paling sempurna menjaga kesucian dirinya. Ada lagi wanita yang lebih menjaga kesucian dirinya daripada ummahatul mu'minin? At-tayyibuna lit-tayyibat. Apa makna at-tayyibuna lit-tayyibat? Itu turun dalam peristiwa apa? Laki-laki yang baik di situ Nabi, perempuan yang baik di situ Aisyah. Secara umum ummahatul mu'minin. Begitu sempurnanya ummahatul mu'minin menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Allah ingatkan, jangan sampai mendayu-dayukan, melembut-lembutkan suaranya berbicara dengan laki-laki. Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladhina fi qalbihi marad. Tapi ada sebagian wanita di masa kita, begitu berbicara dengan laki-laki sengaja melembut-lembutkan suaranya. Berbicara kepada sesama wanita, mengangkat suara, mengeraskan suara, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak layak. Tapi begitu berbicara kepada kaum laki-laki, luar biasa lembut, mendayu-dayukan suara. Ini mukhalafat. Bukan berarti seorang wanita itu kalau demikian dia mengeraskan suaranya. Tidak. Tapi bersikaplah dengan biasa. Tidak mesti seorang itu melembutkan, mendayu-dayukan suaranya. Bisa menimbulkan godaan bagi kaum laki-laki. Dan itu disebutkan oleh Allah Taala. Kalau para ummahatul mu'minin, Allah ingatkan, fala takhda'na bil qawli. Padahal ummahatul mu'minin adalah para wanita yang paling sempurna di dalam menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya, apalagi selain daripada ummahatul mu'minin. Hati-hati. Yang anehnya lagi apa? Berbicara sama suaminya dengan nada yang keras. Tapi begitu berbicara dengan laki-laki yang bukan bagian daripada mahrimnya, dia melembut-lembutkan suaranya. Hadza haram. Ini haram hukumnya. Tidak boleh. Justru seorang wanita itu kepada suaminya lah yang mesti dia lembutkan suaranya itu. Kepada orang tuanya, kepada suaminya. Jangan kepada orang-orang yang bukan bagian daripada mahrim. Bukan bagian daripada mahrimnya. Nah, itu bisa menimbulkan fitnah, mengundang godaan atau yang semisal dengannya. Penulis mengatakan yang artinya, salah satu hal yang wajib diwaspadai oleh seorang wanita adalah merendahkan suara ketika berbicara dengan kaum laki-laki. Jadi ia tidak boleh melemah lembutkan, memanjang-manjangkan, merendahkan dan memperbagus ucapannya. Namun hendaknya ia meringkas secukupnya saja tanpa memanjang-manjangkan yang hanya akan menambah bersemangat orang-orang yang lemah imannya untuk mendebat, berlama-lama dan saling menyaingi ketika berbicara dengannya. Lantas setan pun akan menjadikan suara dan ucapan indah sehingga keduanya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Taala. Pasalnya telinga itu kadangkala lebih sensitif untuk tertarik kepada orang lain daripada mata. Ada terkadang seorang itu tertarik, tergoda oleh seorang wanita itu, padahal dia tidak tahu wanita itu seperti apa. Wajahnya tidak tahu, bentuknya tidak tahu, tapi tergoda, terfitnah. Terkadang yang menjadikan godaan itu muncul dari mana? Dari suara itu. Sampai seperti itu. Ini menunjukkan apa? Suara yang dikeluarkan dengan cara yang bukan pada tempatnya, dengan cara yang tidak lazim, seperti yang disebutkan tadi, seorang wanita berkata-kata dengan perkataan yang indah, melama-lamakan berbicara di hadapan seorang laki-laki, melembut-lembutkan, mendayu-dayukan suaranya. Terkadang tanpa niat untuk menggoda pun seorang laki-laki bisa tergoda, apalagi dengan tujuan memang menggoda kaum laki-laki, semakin tergoda. Ini diwanti-wantikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu godaan yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih, fitnah seorang wanita bagi kaum laki-laki, dan salah satu sumber fitnahnya adalah suara yang dikeluarkan bukan pada tempatnya, bukan pada yang semestinya. Ini sesuatu yang mesti diperhatikan. Seperti yang disebutkan tadi, kadang seorang laki-laki tidak mengenal wajah seorang wanita, tidak tahu karena tidak pernah melihat. Mungkin wanitanya menggunakan niqab, menggunakan hijab. Tapi ketika keluar suara yang mendayu-dayu, menggoda, lembut, ketika bicara menerangkan dengan bayan, keterangan-keterangan panjang, laki-laki tadi pun menikmatinya, bisa tergoda. Ini hal yang mesti diperhatikan. Berusahalah seorang wanita itu menjauhkan dirinya agar tidak terjadi sumber fitnah bagi kaum laki-laki. Salah satunya dengan menjaga etika di dalam berbicara kepada kaum laki-laki. Allah tidak melarang para umat muliakan oleh Allah Azza wa Jal, para akhwat, Allah tidak melarang para wanita berbicara dengan kaum laki-laki. Dibolehkan. Para sahabiah juga berbicara dengan para sahabat, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada etika di dalam Islam. Ada cara yang mesti diperhatikan di dalam Islam agar seorang laki-laki aman dari fitnah yang datang dari wanita, dan agar seorang wanita juga itu aman dari sesuatu yang tidak baik yang akan muncul dari kaum laki-laki yang sudah terkena fitnah oleh dirinya. Maka di dalamnya perhatikan bimbingan Islam itu seperti apa. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. 32. Ayat 32 Allah mengatakan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhina fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Itu para ummahatul mu'minin, Allah ingatkan para ummahat, mana lebih kuat imannya para sahabat atau imannya manusia di masa sekarang? Iman para sahabat. Udah begitu yang diingatkan ummahatul mu'minin, istri Nabi. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Fala takhda'na bil qawli. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara dengan merendahkan suara, mendayu-dayukan suara, melemah-lembutkan suara, Fayatma' alladhina fi qalbihi marad, maka sehingga orang-orang yang punya penyakit di dalam dirinya timbul keinginan yang buruk dari dirinya. Kenapa terfitnah oleh suara itu? Bisa jadi dia tidak melihat wajahnya, tapi terfitnah oleh suara yang lembut, yang mendayu-dayu. Fayatma' alladhina fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Berbicara dengan bijak, berbicara dengan sopan, tidak melemah lembutkan, tidak mendayu-dayukan, tidak dengan menserak-serakkan suara, memanjang-manjangkan bayan, keterangan-keterangan, sehingga bisa membuka babul fitnah, pintu fitnah. Dan ketika seorang wanita sudah membuka pintu fitnah itu, iyadzan billah, itu bisa berkelanjutan sesuatu yang tidak baik yang bisa terjadi setelah itu. Hal-hal seperti ini mesti kita perhatikan, wahai para wanita, para ummahat, para akhwat. Bagaimana Nabi SAW betul-betul membimbing para wanita di masa dahulu, sehingga betul-betul terjaga para wanita di masa dahulu itu. Di antara hal yang membuat kita bingung dan terheran-heran adalah manakala kita melihat banyak kaum lelaki yang justru berbicara dengan nada datar dan tenang. Jazakallah khair. Sebaliknya kita menyaksikan sebagian wanita di pasar, rumah-rumah sakit dan tempat-tempat lainnya justru begitu lancang dan tidak punya malu mengobrol perkataan, meninggikan suara, tertawa terbahak-bahak dan mengucapkan kata-kata kotor. Ketahuilah bahwa tubuh yang sakit itu berawal dari jiwa yang sakit dan akhlak yang tidak baik. Ini dari satu sisi. Jadi ada yang dari satu sisi terlalu mendayu-dayukan, melemah lembutkan, menserak-serakkan suara, memperpanjang bayan berbicara dengan kaum laki-laki, sehingga bisa jadi muncul fitnah dari situ. Tapi ada yang ketika ingin tegas malah sampai kepada ucapan-ucapan yang juga tidak layak, mengangkat suara dengan keras, mengucapkan ucapan yang kotor, kemudian tertawa terbahak-bahak, tidak memiliki rasa malu, mafil haya. Dan terkadang ini dilakukan kepada sesama wanita, begitu kepada kaum laki-laki dia mendayu-dayukan suaranya, melembut-lembutkan suaranya. Ini semua bentuk daripada mukhalafat, bentuk daripada penyimpangan. Ditegur di dalam Islam. Apa kaidahnya? Allah sebutkan wa qulna qawlan ma'rufa. Biasa saja, ucapan yang bijak, ucapan yang baik udah. Bukan ucapan yang menunjukkan dirinya tunduk di hadapan laki-laki, melemahkan dirinya di hadapan laki-laki, merendah-rendahkan suaranya sehingga terfitnah laki-laki tadi, atau juga tidak kurang ajar dalam berbicara, mengeras-ngeraskan suaranya, tertawa terbahak-bahak. Ini kedua-duanya tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkan ucapan yang baik, ucapan yang bijak, dan ini yang dilakukan oleh para sahabiah di masa dahulu. Kalau kita baca buku-buku sejarah, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, para sahabiah yang lain begitu berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Aisyah berbicara kepada sahabat yang lain, mereka berbicara tidak dengan hilangnya rasa malu mereka, kemudian sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bijak, ucapan-ucapan yang kurang ajar atau yang semisal dengannya. Dari satu sisi mereka juga tidak melembut-lembutkan dan tidak mendayu-dayukan suaranya, berbicara dengan pembicaraan yang biasa. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ingat para ummahat, jangan salah dalam memahami, bukan berarti Islam melarang kaum wanita berbicara dengan kaum laki-laki. Boleh. Melakukan transaksi, boleh. Transaksi dalam jual beli, boleh. Transaksi dalam hubungan sosial, boleh. Tapi ada kaidahnya. Wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkan ucapan yang baik. Bukan dengan menundukkan dan merendahkan, mendayukan, melemah-lemahkan, menserak-serakkan. La. Bisa timbul godaan bagi kaum laki-laki. Fayatma'al ladhina fi qalbihi marad. Tapi dari sisi yang lain, bukan berarti seorang wanita itu ceroboh, ketawa terbahak-bahak di hadapan kaum laki-laki, mafil haya, tidak ada rasa malu. Ini juga tidak diinginkan oleh Islam. Tapi yang diinginkan adalah wa qulna qawlan ma'rufa. Jika rasa malu seorang wanita sudah tercabut dari dirinya, maka ucapan saja selamat tinggal, karena harga dirinya tidak akan pernah kembali lagi. Nah, penting bagi kita semua, bukan hanya wanita aja, penting bagi kita semua, baik laki-laki maupun wanita, untuk selalu menjaga kesucian dirinya, menjaga perbuatannya, menjaga ucapan lisannya, menjaga sifatnya. Dari Abu Mas'ud Al-Badari diriwayatkan bahwa ia berkata, Nabi SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idha lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan yang diketahui oleh manusia tentang ucapan kenabian, yang pertama kali adalah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Idha lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nah, jadi ada dua hal yang mesti diingat. Yang pertama tadi, tidak menunduk-nunduk, melemahkan suaranya, melembut-lembutkan suaranya. Karena itu semua perbuatan yang seperti itu bisa menimbulkan godaan bagi kaum laki-laki. Fayatma'a alladhina fi qalbihi marad. Tapi dari satu sisi juga tidak diizinkan seorang wanita itu berbicara dengan mengeras-ngeraskan suaranya, membentak-bentak, kemudian tidak memiliki rasa malu, tertawa dengan cara terbahak-bahak, mengucapkan ucapan-ucapan kotor, ini juga tidak diizinkan. Tapi yang mesti dilakukan oleh seorang wanita, wa qulna qawlan ma'rufa, maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, kata Allah tabaraka wa ta'ala, tidak dengan merendahkan dirinya, melemahkan dirinya sehingga bisa memancing fitnah bagi kaum laki-laki, dan juga tidak dengan cara membentak-bentak, mengangkat suara, mengucapkan ucapan yang kotor, tertawa terbahak-bahak, juga tidak demikian yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka ada ungkapan yang sejak dahulu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu inginkan. Berarti keluar dari koridor kaidah-kaidah syariat. Kemudian dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u wal-iman qurana'u jami'an, fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Rasulullah SAW menyebutkan al-haya'u wal-iman, rasa malu dan keimanan itu adalah dua hal yang saling berhubungan. Jadi indikasi keimanan seorang hamba itu ketika masih hadir dalam dirinya rasa malu. Maka itulah makna daripada saling berhubungan. Al-haya'u wal-iman qurana'u jami'an. Qurana jamak daripada qarin, teman. Qurana, ada hubungan antara satu dengan yang lain. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Ketika diangkat salah satunya, maka diangkat yang lain. Ketika rasa malu seseorang, maka keimanan seseorang itu akan turun drastis.
1: Ketika rasa malu seseorang dicabut, sudah tidak ada rasa malunya, keimanan seseorang itu akan dicabut secara drastis. Kenapa tidak ada rasa malu lagi? Dalam pergaulan tidak ada rasa malu, durhaka tidak ada rasa malu, tidak menunaikan kewajiban tidak ada rasa malu, melanggar dalam aturan-aturan syariat tidak ada rasa malu, melakukan kemungkaran tidak ada rasa malu. Maka secara drastis turun imannya. Kenapa? Hilangnya rasa malu dari dirinya. Atau sebaliknya, ketika keimanannya kurang drastis, ketika itulah rasa malu itu juga akan bisa hilang dari dirinya. Maka sempurnakan iman kita dengan rasa malu. Dengan rasa malu ini, dua hal yang kita sebutkan tadi insya Allah akan terbendung tuh. Hal yang pertama tadi apa? Larangan melembut-lembutkan, mendayu-dayukan suaranya di hadapan kaum laki-laki. Wanita yang punya rasa malu, dia akan malu seperti itu kepada kaum laki-laki. Apalagi seorang wanita sudah punya apa? Punya suami. Sangat tidak layak lagi. Wanita manapun tidak layak seperti itu, apalagi wanita yang sudah punya suami. Dia tidak hanya tidak menjaga kesucian dirinya dengan timbulnya godaan dari dirinya terhadap kaum laki-laki, tetapi di waktu yang sama dia tidak menjaga kehormatan suaminya. Dia tidak menjaga kesucian suaminya dengan mendayu-dayukan, meramah-ramahkan, melembut-lembutkan suaranya di hadapan kaum laki-laki. Mana seorang wanita seperti itu menjaga kehormatan kemuliaan suaminya? Hargai seorang wanita, mesti bisa menghargai suaminya. Jangan dia merendahkan dirinya, melembut-lembutkan dirinya di hadapan pria yang lain, di hadapan laki-laki yang lain. Liqillati hayaiha, karena sedikitnya malu seorang wanita tadi. Wa qillati imaniha, sedikitnya iman seorang wanita tadi. Atau yang kita sebutkan tadi, dia tidak melembutkan, dia tidak mendayu-dayukan, tetapi justru dia membentak-bentak, mengeras-ngeraskan suara, memaki, mencaci, tertawa terbahak-bahak. Itu juga bagian daripada qillatul iman wal haya, sedikitnya iman dan sedikitnya rasa malu. Maka dua hal itu mesti diperhatikan oleh seorang wanita. Terus seperti apa? Kembali kepada apa yang Allah sebutkan tadi, wa qulna qawlan ma'rufa. Jadi ringan aja itu ibu-ibu yang saya muliakan. Itu aja kuncinya. Nanti silahkan diingat-ingat ayatnya itu. Diingat-ingat surat Al-Ahzab ayat 32. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhina fi qalbihi marad. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Itu aja garis bawah itu. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Tidak dengan merendah-rendahkan suara dan tidak membentak-bentak atau mengeras-ngeraskan suara. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Dan itu lebih terjaga untuk kesucian seorang wanita, kehormatan dirinya, muru'ah yang dia miliki, harga diri yang dia miliki, dan juga untuk menjaga kehormatan suaminya. Wa qulna qawlan ma'rufa. Berikutnya 75. Merasa cukup dengan sesuatu yang belum diberikan kepadanya. Merasa cukup dengan sesuatu yang belum diberikan kepadanya. Karena nanti hakikatnya ini sama aja dia berdusta, sama aja dia tidak jujur, dia berdusta. Yang ke-75, penulis mengatakan merasa cukup dengan sesuatu yang belum diberikan kepadanya. Merasa cukup dengan sesuatu yang belum diberikan kepadanya. Biasanya ini untuk meninggi-ninggikan dirinya, membangga-banggakan dirinya. Jadi dia berkisah tentang sesuatu yang dia dapatkan padahal dia tidak dapatkan sesuatu itu. Maka ini juga tidak boleh. Apa kata penulis? Tidak ada yang lebih disukai oleh kebanyakan wanita selain mendapatkan pujian dan sanjungan yang baik. Nah, jadi salah satu tujuannya itu, dia menceritakan sesuatu yang dia menceritakan di dalamnya bahwa dia mengalami sesuatu itu, mendapatkan sesuatu itu sehingga dipuji oleh orang, padahal tidak. Ini menunjukkan apa? Kebanyakan para wanita memang suka untuk dipuji. Bahkan mungkin ini bukan wanita saja, termasuk kaum laki-laki. Bahkan palsu pun pujian itu dia senang. Ini kan pujian palsu nanti yang diucapkan oleh orang, sengaja atau tidak. Kalau seorang wanita ini berdusta, berarti orang yang memuji tidak sengaja. Atau sekalipun orang yang memuji itu tahu pujian itu tidak benar, seorang wanita pun terkadang hanyut dalam pujian itu. Seorang pun terkadang hanyut dalam pujian itu. Itulah pujian itu sesuatu yang mematikan seseorang itu. Menjadikan seseorang terlena, menjadikan seseorang tertipu, menjadikan seseorang hanyut. Itu bahaya pujian itu, ibu-ibu yang saya muliakan. Orang yang menerima pujian itu dia tahu dia tidak seperti itu, tapi bisanya dia berbangga-bangga. Coba, menipu atau tidak itu? Tapi ada orang merasa tidak tertipu sedikit pun. Bahkan dia pakai itu pujian. Tersenyum ketika dipuji, padahal dia tahu bahwa dirinya tidak seperti itu. Tidak ada yang lebih disukai oleh seorang wanita atau kebanyakan para wanita selain mendapatkan pujian dan sanjungan yang baik. Itulah yang memaksa sebagian di antara mereka merasa cukup dengan sesuatu yang belum, merasa cukup dengan sesuatu yang belum diberikan kepadanya. Mengaku-ngaku dengan sesuatu yang belum pernah terjadi dan membuat-buat kebohongan dengan apa yang tidak ada. Contoh, dia menyebutkan tentang pemberian suaminya, perlakuan suaminya kepada dirinya dengan tujuan mengangkat dirinya, membanggakan dirinya. Maka disebutkanlah, saya begini-begini, disebutkan. Kemudian dipuji, Masya Allah. Dipujilah perbuatan suaminya tadi, dan dia pun tersenyum menerimanya. Allahu Akbar. Ini diantara bentuk apa? Orang yang terperdaya dan terlena oleh serta tertipu oleh sesuatu yang dia mengatakan bahwa dia mendapatkan sesuatu itu pada hakikatnya tidak. Dia menganggap merasa cukup terhadap sesuatu itu pada hakikatnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari sesuatu itu. Ini tidak boleh. Ini dalam hal apa saja? Dalam urusan-urusan pekerjaan, dalam perkara-perkara rumah tangga, dalam hubungan-hubungan sosial, merasa cukup dengan sesuatu yang belum diberikan kepadanya. Ini sama dengan berdusta, sama dengan berbohong. Ada di antara mereka yang berkata, suamiku telah memberiku demikian dan demikian. Disebut semuanya. Padahal dia tidak pernah diberi. Sementara yang lain mengaku telah pergi ke tempat ini dan itu, padahal dia belum pernah pergi ke tempat tersebut. Ada pula yang membuat-buat kebohongan dan mereka-reka cerita demi tujuan yang tidak baik, seperti membuat marah dan memperdaya sebagian wanita mengharap pujian dan sanjungan dari mereka. Ah, lihat itu. Jadi dipujilah kan? Dipuji senang, dipuji tersenyum, dipuji tertawa, padahal tidak.

dustaan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Andaikan seorang wanita tadi tidak berbuat seperti itu tentu lebih baik bagi dirinya. Tidak mesti seorang itu merendah-rendahkan suaminya, merendah-rendahkan pasangannya, atau seorang laki-laki yang berkata begitu, yang menceritakan tentang istrinya terhadap dirinya, perlakuan istrinya terhadap dirinya, dengan tujuan berbangga-bangga, mengangkat dirinya. Kalau tidak ada seperti itu, untuk apa disebutkan? Namun tidak mesti seorang pasangan merendahkan pasangannya, mengatakan pasangannya, atau memburuk-burukkan pasangannya. Tidak mesti. Tapi jangan sebutkan sesuatu yang tidak ada. Ingin mengharapkan pujian, sanjungan. Bahkan begitu orang memujinya sambil tersenyum, dia menerima pujian itu. Padahal dia tahu dia tidak seperti itu. Ini tidak boleh. Apa kata Nabi SAW? Al-mutashabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbay zurin. Orang yang merasa cukup dengan apa yang tidak diberikan kepadanya, senang ketika dipuji, sama halnya seseorang itu memakai dua pakaian dusta. Dua pakaian kedustaan, kata Nabi SAW. Ah, ini beda halnya ketika terjadi misalnya perselisihan demi perdamaian, kebaikan kedua belah pihak. Mungkin ada nau'un minal kadhib yang disampaikan, ya ada rukhsah dari Nabi SAW. Tapi bukan dengan tujuan membangga-banggakan apa? Diri, dipuji oleh orang, tidak. Tapi untuk perdamaian, kebaikan kedua belah pihak. Ada orang misalnya yang berucap dengan ucapan-ucapan apa? Ucapan-ucapan dusta. Dia mengatakan, oh, kemarin suamimu bercerita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi tidak benar misalnya. Ini diberikan keringanan oleh Nabi SAW. Tapi dia bukan dengan tujuan membanggakan dirinya untuk mendamaikan orang lain. Tapi seseorang ketika menyebutkan sesuatu yang tidak real terhadap dirinya, dari pasangannya atau dari siapa saja, padahal dia tidak mendapatkan sesuatu itu, berarti dia bertujuan untuk membangga-banggakan dirinya, mendapatkan pujian dari manusia, dan dia tersenyum menerima pujian itu. Al-mutashabbi bima lam yu'ta kalabis thawbay zurin. Ingat itu. Nah, tapi bukan berarti seorang pasangan dianjurkan merendahkan apa pasangannya, tidak, karena itu aib juga. Dia bersikap dengan sikap yang biasa. Kemudian yang lebih keji dari itu adalah orang-orang yang mengaku telah melaksanakan perbuatan-perbuatan baik seperti umrah, sedekah, puasa, dan lain sebagainya, padahal sebenarnya dia belum pernah melakukannya atau melaksanakannya. Tujuannya sama juga. Apa tujuannya? Mendapatkan pujian. Mendapatkan sanjungan. Dan itu diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat diingatkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Apa kata Allah? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Itu diancam oleh Rabbuna Jalla wa Ala. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون. Janganlah sekali seorang itu mengira bahwa orang-orang yang mengira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka lakukan,
bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab.

padahal mereka tidak melakukannya. Jangan kamu kira orang yang seperti itu akan lepas dari azab murka dari Allah Tabaraka wa Taala. Atau misalnya apa? Dia tidak menyebutkan, tapi prasangka orang kepada dirinya, dia tahu dia tidak seperti itu. Ya sampaikan dong. Oh afwan, ini bukan saya yang melakukan. Tapi ketika, oh ini tadi antum yang melakukannya. Oh ini tadi anti yang melakukannya. Senyum dia, padahal tidak. Masuk ke dalam ayat ini tuh. Oh Masya Allah, nanti keluar dari masjid ya. Nanti tadi baca Quran, Masya Allah nanti punya waktu yang banyak ya untuk baca Quran. Padahal tidak. Dan dia tersenyum menerimanya. Ucapkan, oh enggak, tadi anak enggak baca Quran. Tadi ada sedikit yang anak selesaikan di dalam, besok selesai anak keluar. Doakan ya, anak supaya termasuk orang-orang yang punya waktu banyak untuk baca Quran. Ah gitu. Tapi ketika diam, padahal dia tidak seperti itu. Apa kata Allah? Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Ini banyak loh. Bukan perempuan aja, termasuk laki-laki. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji, senang dipuji. Bima lam yaf'alu, padahal mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang karena sebabnya dia dipuji oleh manusia. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kamu kira orang-orang seperti itu lepas dari azab itu. Walahum azabun alim, bagi mereka siksaan yang pedih, kata Allah. Itu kan sama juga kasusnya itu, merasa cukup dengan sesuatu yang belum diberikan kepadanya. Intinya dusta peristiwanya, dusta kisahnya, bukan sesuatu yang real. Dan salah satu sebabnya apa itu? Dan sebab utamanya orang yang memang suka untuk dipuji dan senang disanjung. Nah, kalau itu hadir dalam diri kita, itu yang selalu kita minta kepada Rabbuna Jalla wa'ala, insyaAllah hal yang begitu tidak akan kita inginkan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sekarang beliau diangkat sebagai mufti di Arab Saudi ya. Beliau pernah ditanya begini, atau diucapkan sebuah ucapan yang langsung ditegur oleh beliau itu. Ya Syekh, kami dengar Masya Allah engkau sudah sering keluar negeri berdakwah. Maka moderator ketika itu menyebutkan ucapan-ucapan dengan tujuan mengangkat beliau ini. Sampai berdakwah ke pelosok negeri, negeri ABC disebut. Apa kata beliau? Bukannya senang mendengarkan ucapan seperti itu. Tapi beliau seketika langsung mengatakan, saya tidak pernah pergi ke luar negeri kecuali satu kali, kata beliau. Bayangkan. Tapi mungkin sebagian orang, mungkin dia angguk-angguk. Hanya mengatakan, ya Alhamdulillah ini kemudahan yang Allah berikan kepada saya untuk berdakwah. Mungkin ucapan seperti itu. Dan Syekh terus terang mengatakan, saya tidak pergi melakukan safar ke luar negeri kecuali satu kali, itu pun tugas kampus. Saya diberi pekerjaan datang ke satu negeri untuk melakukan tugas kampus di sana ketika saya menjadi dosen. Dia tidak angguk-angguk ketika diucapkan ucapan seperti itu. Yang mungkin sebagian orang ketika diucapkan ucapan yang bisa melambung dirinya, yang bisa orang lain memujinya, mungkin dia anggu-anggu aja. Dia iakan padahal tidak. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Merasa cukup dengan sesuatu yang belum diberikan kepadanya. Merasa senang terhadap pujian yang ketika orang memujinya atas sesuatu yang dia sebenarnya tidak ada andil pada sesuatu itu. Ini dosa. Allah mengatakan, "Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab." Jangan kamu kira orang yang seperti itu bisa lepas dari azab, kata Allah. Tidak.
Manusia tidak berhak mendapatkan pujian apalagi berlebih-lebihan. Ya sekedar dipuji bolehlah. Tapi ketika puji berlebih-lebihan, yang berhak mendapatkan puji yang sesungguhnya itu, pujian sesungguhnya adalah siapa? Allah. Toh seluruh sesuatu, ketika seorang manusia memiliki kelebihan yang dengan kelebihan itu dipuji dirinya oleh orang, itu kan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi sesuatu itu tidak ada pada dirinya, lalu dipuji dan dia senang dan merasa cukup. Allah tidak suka. Orang yang memang sesuatu itu real ada pada dirinya dan dia hanyut dalam pujian itu, berbangga terhadap pujian itu, Allah tidak suka kepada dirinya. Karena itu merupakan titipan dari Allah Taala. Udah begitu sebagian orang memujinya tidak menyandarkan sesuatu itu kepada Allah Taala. Bayangkan bagaimana kiranya sesuatu yang memang tidak ada pada dirinya.

Para umat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah Subhanahu wa Taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita ini, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk.

Assalamualaikum Ustaz, cara mengobat kena ain. Syukran. Taib, ada dua yang bisa dilakukan secara garis besar. Yang pertama, bisa dilakukan dengan ruqyah. Bisa dilakukan dengan apa? Ruqyah, karena Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah obat baik bagi penyakit-penyakit zahir, begitu juga penyakit-penyakit batin. Ini yang pertama, yaitu dengan cara ruqyah syar'iyah, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang disebutkan di dalam hadis bahwa ayat itu digunakan untuk ruqyah. Membacakan surah Al-Fatihah, kemudian awal Al-Baqarah, ayat kursi, dua ayat terakhir daripada Al-Baqarah, kemudian Al-Mu'awwidzat, kemudian ditambah dengan Al-Ad'iyatun Nabawiyah, dengan doa-doa Nabawiyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Dan zikir-zikir yang lain. Ini disebut dengan apa? Ruqyah syar'iyyah. Kemudian yang kedua, pengobatan-pengobatan yang bersifat tajrubah medis atau yang semisal dengannya. Indikasi sakitnya apa? Berarti obat itu yang diberikan. Kalau dia menjadikan dia demam misalnya, berarti obat penurun panas, penurun demam itu. Nah, jadi apa indikasi sakitnya? Maka itu yang diberikan. Para ulama kita menyebutkan boleh gitu loh. Hatta orang yang terkena sihir misalnya, orang yang terkena sihir, terkena perdukunan sihir atau yang semisal dengannya, sakitnya itu sakit apa? Tinjauan dari sisi medis itu obatnya apa, maka boleh dia mengkonsumsi obat itu. Misalnya perutnya sakit, tapi itu sihir misalnya, maka dia boleh mengkonsumsi obat sakit apa? Sakit perut. Itu para ulama berkata demikian. Ah, jadi ruqyah sebaik-baiknya apa? Lakukan semuanya, karena itu bentuk daripada ikhtiar. Itu bentuk daripada usaha yang kita lakukan. Allah tidak melarang, bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW. Apabila seorang sakit, maka hendaklah dia berobat. Selagi pengobatan itu diizinkan dalam agama, maka itu bentuk daripada ikhtiar. Karena ada juga pengobatan yang tidak diizinkan. Pengobatan itu ada dua. Ada pengobatan yang boleh, ada pengobatan yang tidak. Yang boleh itu ada dua. Ada syar'i, ada ghairu syar'i. Ada yang dari syariat, seperti ruqyah syar'iyah. Ada yang ghairu syar'i, maksudnya bukan di sini pelanggaran ya. Ghairu syar'i di sini bukan selain daripada ruqyah itu, ya, pengobatan-pengobatan medis atau yang semisal dengannya, yang bersifat tajrubah, penelitian, seperti seorang sakit demam panas kemudian diberikan obat penurun panas, maka ini boleh, tidak ada masalah, bentuk daripada ikhtiar. Kalau seorang melakukan itu bentuk daripada ikhtiar, karena ikhtiar itu diperintahkan oleh Allah, perintahkan oleh Nabi, maka insya Allah dia diberi pahala. Yujar alaih, dia diberikan pahala karena melakukan perintah Nabi SAW. Ketika seorang sakit itu maka berobat.

Assalamualaikum Ustaz, afwan di luar tema Ustaz. Saya pernah mendengar adanya salat sunnah antara azan dan iqamah. Mohon penjelasan tentang salat tersebut Ustaz. Bagaimana pelaksanaan bagi wanita yang salat di rumah? Syukran atas penjelasan Ustaz. Taib, iya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ma baina kullil adzanaini salatun," kata Nabi. Hadisnya sahih. "Ma baina kullil adzanain salatun." Jadi kalau qabliyah itu semuanya. Kalau qabliyah itu semuanya. Kalau ba'diyah itu tidak. Tidak semuanya. Ada yang ada yang tidak. Seperti ba'diyah subuh itu tidak ada. Ba'diyah asar juga tidak. Tidak ada. Yang ada ba'diyah itu zuhur, maghrib, isya. Itu aja. Zuhur, maghrib, isya. Adapun asar dengan subuh maka tidak ada ba'diyah. Makanya setelah asar kita lihat tidak ada orang sholat sunnah. Setelah subuh juga tidak ada orang sholat sunnah. Kecuali orang-orang yang mungkin tidak tahu sama sekali. Tapi insya Allah kaum muslimin tahulah. Makanya di masjid-masjid kaum muslimin kita perhatikan tidak ada sholat sunnah yang dilakukan setelah asar dan setelah subuh. Berbeda dengan setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Pasti banyak kita perhatikan kaum muslimin sholat itu. Karena ba'diyahnya ada. Tapi qabliyah itu ada semuanya. Apa dalilnya? Berlandaskan hadis yang kita sebutkan tadi, ma baina kullil adzanaini salatun, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah, karena iqamah itu juga disebut dengan azan, maka ada salat, kata Nabi, maka ada salat, maka salat qabliyah. Jadi pelaksanaan qabliyah itu tidak terikat di masjid saja. Boleh di rumah juga. Begitu azan selesai dikumandangkan, maka sudah siap-siap qabliyah. Walaupun tidak ke masjid, tetap ada qabliyahnya. Berlandaskan ma baina kullil adzanaini salatun tadi. Kalau dia datang ke masjid macam mana? Ya udah di situ langsung tahiyatul masjidnya di situ, qabliyahnya di situ. Satu kali salat tetapi untuk niat yang lebih dari satu. Begitu dia masuk, berlaku di situ tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain, kata Nabi. Ketika seorang kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk sampai dia salat dua rakaat. Kemudian sabda Nabi yang tersebutkan tadi, antara dua azan itu ada salat, maka langsung di situ dia. Langsung di situ dia. Jadi ada, ya, tetapi tidak semua ba'diyah. Kalau qabliyah semuanya ada. Nah, qabliyah yang paling ditekankan wahai para ummahat, di antara yang lima itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang paling ditekankan itu apa? Subuh. La yatrukuhun nabi atau la yatrukuhan nabi, tak pernah Nabi tinggalkan. Raghibatul fajar atau rak'atul fajar, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. La fi safar wa la fi hadar. Tidak dalam musafir, tidak dalam muqim, Nabi tidak pernah meninggalkan qabliyah as-subuh. Aisyah menyebutkan rak'atal fajri atau rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hafsah Ummul Mukminin, saudari daripada Abdullah ibn Umar, anak daripada Umar bin Khattab, menyebutkan bahwa ada satu waktu sebelum subuh, setelah azan, dia tidak pernah menemui Nabi pada waktu itu. Ternyata Nabi melakukan apa? Salat dua rakaat antara azan dan iqamat itu. Disebutlah dengan raghibatul fajar atau rak'atai al-fajar. Aisyah menyebutkan, la yatrukuhan nabi, tak pernah Nabi tinggalkan. La fi safar wa la fi hadar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jadi ya bersemangatlah kita, apalagi ini kita sudah masuk ke dalam bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka tingkatkan para ummahat penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tingkatkan ibadah, terutama ibadah salat kita, karena salat ini adalah kunci salat ini. Wasta'inu bisabri wassalah, jadikan salatmu dan sabarmu sebagai penolongmu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sedang sahur untuk puasa sunnah dan belum selesai makan dan minumnya, terus berkumandang azan salat subuh, apakah makan dan minum tadi dilanjutkan atau diberhentikan? Kalau kita lanjutkan sampai makan dan minum sampai habis walaupun sudah azan, apakah puasa kita diterima? Tidak boleh berhenti seketika minum, sudah selesai. Menelan apa yang sudah ada di mulut kita, kemudian kita dorong dengan air, maka insya Allah ini tidak mengapa. Tapi kita habiskan nasi yang ada di piring kita semuanya sampai kita selesai, maka tidak seperti ini para umat. Jadi cukup makan apa yang sudah kita suap, yang ada dalam mulut kita, kemudian kita dorong dengan air. Tawakkal ala Allah. Baik itu puasa wajib, begitu juga puasa apa? Puasa sunnah. Karena memang waktunya sudah ditentukan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimmu siyama ilal lain. Memang limit waktunya itu sampai masuk waktu subuh itu aja. Sampai masuk waktu subuh. Wa kulu washrabu, kata Allah, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai jelas bagi kalian mana benang putih, mana benang hitam. Itu bertanda sudah masuknya waktu subuh. Berarti berhenti. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Thumma atimmu siyama ilal lain. Sempurnakan puasa sampai terbenam matahari. Sampai masuk waktu malam dengan terbenamnya matahari. Jadi begitu dengar suara azan sudah masuk ya. Dengar suara azan memang betul-betul waktunya sudah masuk. Sebenarnya yang menjadi patokan itu bukan azannya. Di masa sekarang ini ya, yang menjadi patokan itu adalah waktu. Kenapa azan? Ya karena memang azan itu pada waktu itu. Cuman kalau sekiranya ternyata azannya bukan pada waktu itu, agak maju, ya kita tidak menoleh kepada azan itu. Kita tetap menoleh kepada apa? Waktu. Kalau azannya muazzinnya salah misalnya, ternyata jam di masjidnya salah, maju 15 menit. Dia azan terus kita berhenti, kan tidak. Tapi kalau muazzinnya sudah tepat waktu pada azannya, kita berhenti. Bagaimana kalau kita sedang makan, Ustaz? Ya udah, makan yang sudah ada di mulut kita, itu yang kita telan kemudian kita dorong. Itu yang kita kunyah kemudian kita dorong, selesai. Adapun makan yang ada di piring, apalagi baru mulai, maka ini tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Dapat pahalakah suami berkorban dengan uang istri karena hal tersebut? Apakah istri harus juga berkorban untuk dirinya? Nah, ini berkorban satu keluarga itu satu ya. Berkorban satu keluarga itu satu aja. Cuman kalau sekiranya ingin seseorang ingin lebih, maka tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau itu uang istri? Kalau dia sudah berikan uang itu kepada suaminya, berarti sudah hak suaminya. Ketika suaminya berkorban atas nama suaminya, dia ikutkan keluarganya. Dia ikutkan keluarganya. Tapi kalau dia tidak berikan kepada suaminya, berarti sang istri yang berkorban. Sang istri yang berkorban, karena itu harta dia. Berarti dia ikutkan nanti keluarganya. Maka boleh. Jadi intinya, sederhananya, satu keluarga itu pada asalnya satu. Tapi kalau ingin melebihkan, maka tidak ada masalah. Boleh. Silahkan. Berarti semakin banyak kurbannya, nanti berarti semakin banyak orang yang mendapatkan apa? Pahala dari Allah Taala. InsyaAllah wal'amru fi hawasi, dalam hal ini luas. Nabi juga pernah melebihkan jumlah korban yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak selalu satu dilakukan oleh Nabi. Bahkan di akhir hayatnya Nabi melakukan udhiyah, melakukan korban itu 100 ekor unta dilakukan oleh Nabi SAW fi akhir hayati, itu di akhir hayatnya. Tapi kalau itu uang istri, maka uang istri. Kecuali istrinya memberikan kepada suami, berarti sudah milik suami uang itu. Kemudian suami berkurban misalnya. Kemudian diikutkan pahala untuk keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam.

Assalamualaikum. Apakah ibadah kurban yang dilakukan oleh seorang anak pahalanya sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Kalau dia niatkan tentu iya. Pertama kata para ulama, karena anak itu kasbul walid, itu berkat usaha seorang orang tua biiznillah. Maka kebaikan-kebaikan anak itu pun tata'adda ila abawai, kepada kedua orang tuanya. Tata'adda ila abawaihi. Apalagi memang kebaikan yang diniatkan. Makanya para ulama ketika menyebutkan waladun salihin yadu'ulah, itu ada dua sifat di situ. Waladun salihin yadu'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Itu ada dua sifat. Yang pertama waladun salih, itu sifat. Kesolehan seorang anak itu, itu kebaikannya tata'adda ila abawaihi, itu akan didapatkan oleh orang tuanya. Ditambah lagi ketika anak soleh tadi mendoakan orang tuanya, ya du'ula, itu sifat yang kedua. Apalagi diniatkan. Maka niatkan untuk orang tua, maka insyaallah akan diberikan ganjaran oleh Allah tabaraka wa taala. Ibadah apa saja yang bisa dilakukan agar sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal? Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ada sebagian mengatakan seluruh ibadah. Dalilnya dikiaskan kepada ibadah yang ada dalilnya saja. Jadi yang tidak ada dalilnya dikiaskan. Ada sebagian mengatakan, kalau saya pribadi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua ini, yang sampai, yang bisa diniatkan, yang sampai pahalanya, ibadah yang ada dalilnya saja. Apa itu? Al-istighfar, ad-du'a wal-istighfar, doa dan istighfar. Al-hajj wal-umrah, haji dan umrah, kemudian sadaqah. Maka empat yang kita sebutkan ini bisa diniatkan tu orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam, saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini, bahwa tidak seluruh ibadah, tetapi yang bisa diniatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal, ma warada alaihi dalil, yaitu sesuatu yang memang ada dalilnya. Contoh kita sebut tadi as-sadaqah, itu ada dalilnya. Seorang anak menyampaikan kepada Nabi bahwa ibunya meninggal, apa atasaddaq anha ya Rasulullah, qala na'am. Bolehkah aku bersedekah untuknya? Nabi mengatakan na'am. Kemudian ada lagi seorang wanita menyebutkan orang tuanya sudah tua, kemudian bolehkah aku melakukan haji untuknya? Nabi mengatakan hujji an abiki wa'tamir, hajikan ayahmu dan umrahkan. Kemudian addu'a wal istighfar, itu jelas dia. Rabbana ighfir lana wal ikhwanan ladzina sabaquna bil iman, ada dalil juga. Wallahu a'lam, mencukupkan diri terhadap sesuatu yang ada dalilnya, tentu ini lebih ahwat wa aslam, lebih selamat dan lebih hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sampai di sini kajian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita di sinu dan amal di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulih Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyakum. Di bulan Dzulhijjah ada waktu yang sangat utama sekali, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini, apa itu, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah, kecuali orang yang pergi dan membawa hartanya kemudian ia pulang tidak membawa apapun juga. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh ya. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita lakukan di bulan ini? Yang pertama, memperbanyak zikrullah. Karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita banyak berpuasa. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu disunnahkan atau hanya tanggal 9-nya saja. Sebagian ulama mengatakan tanggal 9-nya saja berdasarkan hadis Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Sementara hadis Ummu Salamah mengatakan, ya, aku pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah. Dan Ummu Salamah di sini menetapkan, sedangkan Aisyah meniadakan. Dan kaidah mengatakan bahwa yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Dan inilah yang lebih kuat ya. Maka kita memperbanyak berpuasa dari tanggal semenjak tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Terlebih pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu, ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah itu tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah, akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu kita berudhiyah, berkorban. Di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk ya berkorban, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan sembelihlah. Di mana ibadah berkurban adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah menyembelih adalah merupakan ibadah yang agung. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam anzakumullah wa iyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena sudah pernah kita ketahui ya akhi, bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah. Bayangkan sedekah yang sedikit jangan kita anggap remeh. Kata Rasulullah, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, Allah akan terima dengan tangan kanannya. fayurabbiha, lalu Allah Subhanahu wa taala ya mengembangbiakannya. Kama yurabbi ahadukum faluwah, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan kudanya, hatta tasira mithlal jabal, sehingga kemudian infak yang sedikit itu menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari-hari yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Demikian pula akhi azakumullah, kita memperbanyak ya salat berupa salat-salat sunnah, karena ia adalah hari-hari yang sangat mulia. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah salat. Baik itu salat wajib kita jaga, demikian pula salat tahajudnya, salat duhanya, salat sunnah rawatibnya, terlebih juga salat yang disebut dengan salat Idul Adha. Maka salat Idul Adha pun juga ya amalan yang besar. Bahkan pendapat yang paling kuat bahwa salat Id itu hukumnya adalah fardu ain. Ya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan individu-individu kaum muslimin untuk melakukannya. Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ikhwatul Islam, azakumullahu iyyakum. Setiap kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan yang agung ini. 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini yaitu akhal Islam azakumullah 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian agungnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka sudah merupakan kesempatan buat kita, dan di sini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita beramal saleh, ya bersungguh-sungguh. Kita berusaha ya, niatkan dari sekarang. Untuk saya insyaAllah mudah-mudahan di 10 awal bulan Dzulhijjah saya bisa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya akhi kekuatan untuk bisa menggunakan 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah ini. Billahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 shahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama yaitu Dzulqa'idah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tuzlimu, fala tuzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah." Sekalipun jihad fi sabilillah. Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an." Kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah." Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah." haji mabrur. Tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji, hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini diantara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, untuk seorang hamba senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, di antara amal soleh yang agung yang bisa kita amalkan di 10 pertama Dzulhijjah ini adalah puasa. Amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah jenis ibadah yang Allah khususkan untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam itu untuk mereka, kembalinya untuk mereka. Ya, adalah milik mereka. Kecuali puasa, itu untukku, itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hadis yang menunjukkan betapa agungnya ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah ini untuknya, miliknya, khusus untuknya. Ya. Dan di 10 pertama Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari yang sangat agung, sangat mulia, disunnahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah untuk berpuasa pada hari itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wal lati ba'dahu." Rawahu Muslim. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya, setahun yang akan datang. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan sampai kita luput dari melakukan puasa Arafah ini. Para ulama juga menyebutkan sangat disunnahkan untuk melakukan puasa sejak hari pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Di antara para ulama yang menyebutkan akan hal ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sampai-sampai mengatakan, "Siyamuha mustahabbun istihbaban syadida." Ya, melakukan puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sangat dicintai. Istihbaban syadida. Sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memakmurkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan ibadah dan khususnya dengan ibadah puasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sunnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjati wa yauma 'Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وقال ابن عباس واذكر الله في ايام معلومات ايام العشر. wal ayyamul ma'dudatu ayyamul tashriq. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada al-hajj falyata'ajjal. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari, sahabat semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah ada ibadah-ibadah yang sangat utama dan besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah dilaksanakan rukun Islam yang kelima,

tanggal 1 sampai tanggal 8, Zulhijjah. Dalil yang menunjukkan begitu besarnya fadilah keutamaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni satu tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat besar. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Berarti 2 tahun. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan bagi atau pahala bagi orang yang berpuasa satu hari saja, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, fayujma'u bainal ahadithi bi anna sawma hadhal yawmi mustahab li kulli ahadin makruhun liman kana bi Arafati hajjan. Maka digabungkan di antara hadis-hadis ini, dapat dipahami, penggabungan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa hari ini, maksudnya hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu, mustahabun, dianjurkan, disukai bagi siapapun. Namun makruh bagi orang yang berada di Arafah yang sedang melakukan haji. Jadi, puasa Arafah ini sunnahnya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah, itu makruh, kata Imam Syaukani. Wal hikmah fi dhalika annahu rubbama kana muaddiyan ila dha'fi 'ani ad-du'a'i wadh-dhikri yawma Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9, agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di pada Arafah, karena suasana panas, terik, kalau dia puasa mungkin dia akan ngantuk, lemas, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, al-hikmatu annahu yawma id li ahli al-mawqif li-ijtima'ihim fihi. Karena hikmahnya juga tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana. Maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka. Karena mereka berkumpul di sana. Jadi, puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, harus dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah, atau disebut juga Ashru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun puasa Arafah lebih afdol. Kalau bisa menggabungkannya, lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. Biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa dalilnya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah? Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal saleh di awal di bulan Zulhijjah, di awal-awal Zulhijjah

0: di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu amal soleh ada dilipat gandakan pahalanya, dan waktu yang paling baik untuk beramal soleh, puasa termasuk salah satu amal soleh, dan di situ kan tidak dibatasi amal solehnya apa. Maka amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni Asyru Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, arba'un lam yakun yada'uhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siyamu Asyura wal 'ashra wa thalathata ayyam min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghadah. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama, siyamu Asyura, puasa 10 Muharram. Wal Asyra, dan 10 pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Wa rak'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara 2 puasa ini. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
2: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
1: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
3: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
2: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
4: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.
2: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau takshifu anhu kurba. Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna. Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
5: Atau tatrudu anhu ju'a.
2: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
3: Wala an amshi ma'a akhi
2: fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? maka berharaplah di situ anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah 'alal 'abdi syai'un 'adzim.
1: Syai'un 'adzim.
2: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
1: Cintai dia, cintai dia, cintai dia.
2: Fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama,
1: fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama,
2: fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardh, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Puasa Arafah, penghapus dosa. Di antara ibadah yang utama dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Puasa satu hari Arafah, 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dan puasa hari Asyura, 10 Muharram, saya berharap kepada Allah dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis ini, kita mengetahui puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Namun pertanyaannya, apakah hal ini berlaku untuk seluruh dosa sehingga seorang tidak perlu istighfar dan taubat? Atau bila perlu, seorang bisa beralasan dengan puasa Arafah untuk melegalkan maksiat yang dia lakukan? Mari kita simak penjelasan Imam Nawawi berikut ketika menjelaskan hadis di atas. Makna hadis ini, puasa Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum dan sesudahnya, bagi orang yang melakukan puasa ini. Para ulama mengatakan, maksudnya dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa kecil. Bila dia tidak memiliki dosa kecil, diharapkan puasa ini menjadi penyebab meringankan dosa besar yang dia lakukan. Apabila tidak memiliki dosa besar, puasa ini akan menjadi penyebab naiknya derajatnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi, dosanya yang terampuni dengan sebab puasa Arafah dan amal soleh lainnya hanya dosa kecil saja, tidak berlaku untuk dosa besar. Maka tidak benar beralasan dengan puasa Arafah untuk menghibur diri supaya merasa aman atau legal melakukan dosa besar. Karena dosa yang disinggung dalam hadis yang terhapus dengan sebab puasa Arafah maksudnya adalah dosa kecil saja. Dosa besar hanya terampuni dengan bertaubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulanginya. Justru terus-menerus melakukan dosa tanpa ada upaya bertaubat adalah penyebab dosa itu semakin besar di sisi Allah. Tidak ada situasi aman untuk orang-orang yang seperti ini anggapannya. Bahkan dosa kecil saja yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Apalagi dosa besar yang dilakukan secara kontinu dan tidak ada rasa menyesal yang mendorongnya untuk bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada dosa besar bila disertai istighfar, dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus." Syarat terhapusnya dosa kecil dengan amal soleh. Tidak cukup dengan melakukan amal soleh, kemudian dosa kecil otomatis terhapus. Ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan fadilah ini, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Selama dia masih konsisten melakukan dosa besar, tidak ada upaya untuk bertaubat, masih enjoy dengan dosa besar yang dia lakukan, maka amal solehnya tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus semua dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sholat lima waktu, dari satu sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi penghapus dosa, yang di antara keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil akan terhapus apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Hal ini menekankan bahwa meninggalkan dosa besar adalah syarat terhapusnya dosa kecil. Artinya, amal-amal soleh tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa kecil selama dosa besar belum ditinggalkan dan belum ditaubati. Ibnul Qayyim memaparkan, ketika membantah anggapan sebagian orang bahwa puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa, baik besar maupun kecil. Beliau berkata, seperti terperdayanya sebagian orang dengan puasa Asyura dan puasa Arafah. Sampai ada sebagian mereka mengatakan, puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa selama satu tahun. Tinggal puasa Arafah berfungsi sebagai penambah pahala. Dia yang sedang terperdaya ini tidak menyadari bahwa puasa Ramadan dan sholat lima waktu itu lebih agung dan lebih mulia dari puasa Arafah dan Asyura, karena ibadah yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Itu pun hanya berfungsi menghapus dosa kecil jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Lantas bagaimana bisa dikatakan puasa sunnah sehari dapat menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, sementara dia masih terus-menerus melakukan dosa besar itu? Ini mustahil. Al-Jawab Al-Kafi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidahullah, di saat menerangkan hadis tentang puasa Arafah dapat menghapus dosa satu tahun sesudah dan sebelumnya, beliau menerangkan senada. Maknanya adalah, selama dosa besar tidak dijauhi atau dia masih terus-menerus melakukannya, maka pengampunan dosa-dosa kecil ini tidak akan dia dapatkan. Syarah Sunan Abi Daud. Demikian, Allahu A'lam Bissawab.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar walayalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, a'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir. Ashrul Dzulhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi, adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus salih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal salih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madhiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya, menghapus dosa-dosa sebelumnya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, ya, 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya. Maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkorban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka ya, sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban, ya, percayalah, rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana, dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'zamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil 'ashr, fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya. Itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, agar kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan demikian juga para nabi. La ilaha illallah. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa, di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban. Kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban. Agar kita saling mencintai. Agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dalam beribadah. Dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan ya, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya di yaumil

ternyata tak bermanfaat apapun untuk di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada
1: Allah tabaraka wa ta'ala, tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturannya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu. Seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa. Yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah. Melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
3: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya. Akan tetapi wallahu alam, sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilayh min hadhihi al-'ashr, fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
4: A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. dari أبو هريرة رضي الله عنه، dari النبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: إيمان itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah: yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, Bismillah, dan mengakhirinya dengan Hamdalah, Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
3: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhil ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilayh min hadhihi al-'ashr, fa aktsiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum, di bulan Dzulhijjah ada waktu yang sangat utama sekali, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat, "Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah." Walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah, kata Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah. Kecuali orang yang pergi dan membawa hartanya, kemudian ia pulang tidak membawa apapun juga. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh, ya. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita lakukan di bulan ini? Yang pertama, memperbanyak zikrullah. Karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita banyak berpuasa. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu disunnahkan atau hanya tanggal 9-nya saja. Sebagian ulama mengatakan tanggal 9-nya saja berdasarkan hadis Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Sementara hadis Ummu Salamah mengatakan, ya, aku pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah. Dan Ummu Salamah di sini menetapkan, sedangkan Aisyah meniadakan. Dan kaidah mengatakan bahwa yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Dan inilah yang lebih kuat, ya. Maka kita memperbanyak berpuasa dari tanggal semenjak tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Terlebih pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu, ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah itu tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah, akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu kita berudhiyah, berkorban. Di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk ya berkorban, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan sembelihlah. Di mana ibadah berkorban adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah menyembelih adalah merupakan ibadah yang agung. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena sudah pernah kita ketahui, ya akhi, bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah. Bayangkan sedekah yang sedikit jangan kita anggap remeh. Kata Rasulullah, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu bi yaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah Subhanahu wa taala ya mengembangbiakannya. Kama yurabbi ahadukum faluwah, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan kudanya, hatta tasira mithlal jabal, sehingga kemudian infak yang sedikit itu menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari-hari yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Demikian pula akhi azakumullah, kita memperbanyak ya salat, berupa sholat-sholat sunnah, karena ia adalah hari-hari yang sangat mulia. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah sholat, baik itu sholat wajib kita jaga, demikian pula sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat sunnah rawatibnya, terlebih juga sholat yang disebut dengan sholat idul adha. Maka sholat idul adha pun juga ya amalan yang besar. Bahkan pendapat yang paling kuat bahwa salat Id itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan individu-individu kaum muslimin untuk melakukannya. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Setiap kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan yang agung ini. 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar," demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini yaitu akhwal Islam anzakumullah 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian agungnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka sudah merupakan kesempatan buat kita, dan di sini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita beramal saleh, ya bersungguh-sungguh. Kita berusaha, ya niatkan dari sekarang. Untuk saya insyaallah mudah-mudahan di 10 awal bulan Dzulhijjah saya bisa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Meraih pahala yang sangat besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ya akhi kekuatan untuk bisa menggunakan 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah ini. Billahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita insyaAllah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah. Apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihad fi sabilillah. Sekalipun jihad fi sabilillah. Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an, kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, al-hajju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian, dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sepulang haji, keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli lirabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah, dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, untuk seorang hamba senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Amal-amal apa saja yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Melakukan saum di hari-hari tersebut, terutama saum di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya. Memperbanyak takbir dan zikir secara mutlak. Perbanyak melakukan tobat dan tahan diri dari segala dosa dan maksiat. Perbanyaklah ibadah dan amal soleh. Pertahankan seluruh ibadah yang selama ini rutin kita lakukan. Berkurban bagi yang mampu. Bagi orang yang mau kurban, jangan gunting kuku, jangan dicukur rambut, jangan dipotong kumis. Melaksanakan sholat Idul Adha.
7: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri 2 orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah, amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajr wa layalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, a'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir. Ashrul Dzulhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing, berburu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus salih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal salih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madhiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya menghapus dosa-dosa sebelumnya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, ya, 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya. Maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkurban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka ya sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban. Ya. Percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah SWT pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'dhamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa aktsiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya. Itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, akan kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan, demikian juga para nabi. La ilaha illallah. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban, kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban, agar kita saling mencintai, agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dalam beribadah dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Puasa Arafah penghapus dosa. Di antara ibadah yang utama dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Puasa satu hari Arafah 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dan puasa hari Asyura, 10 Muharram, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis ini, kita mengetahui puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Namun pertanyaannya, apakah hal ini berlaku untuk seluruh dosa sehingga seorang tidak perlu istighfar dan taubat? Atau bila perlu, seorang bisa beralasan

0: Tidak benar beralasan dengan puasa Arafah untuk menghibur diri supaya merasa aman atau legal melakukan dosa besar. Karena dosa yang disinggung dalam hadis yang terhapus dengan sebab puasa Arafah maksudnya adalah dosa kecil saja. Dosa besar hanya terampuni dengan bertaubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulanginya. Justru terus-menerus melakukan dosa tanpa ada upaya bertaubat adalah penyebab dosa itu semakin besar di sisi Allah. Tidak ada situasi aman untuk orang-orang yang seperti ini anggapannya. Bahkan dosa kecil saja yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Apalagi dosa besar yang dilakukan secara kontinu dan tidak ada rasa menyesal yang mendorongnya untuk bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada dosa besar bila disertai istighfar, dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Syarat terhapusnya dosa kecil dengan amal soleh. Tidak cukup dengan melakukan amal soleh, kemudian dosa kecil otomatis terhapus. Ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan fadilah ini, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Selama dia masih konsisten melakukan dosa besar, tidak ada upaya untuk bertaubat, masih enjoy dengan dosa besar yang dia lakukan, maka amal solehnya tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus semua dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, solat lima waktu, dari satu solat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi penghapus dosa, yang di antara keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil akan terhapus apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Hal ini menekankan bahwa meninggalkan dosa besar adalah syarat terhapusnya dosa kecil. Artinya, amal-amal soleh tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa kecil selama dosa besar belum ditinggalkan dan belum ditaubati. Ibnul Qayyim memaparkan, ketika membantah anggapan sebagian orang bahwa puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa, baik besar maupun kecil. Beliau berkata, seperti terperdayanya sebagian orang dengan puasa Asyura dan puasa Arafah. Sampai ada sebagian mereka mengatakan, puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa selama satu tahun. Tinggal puasa Arafah berfungsi sebagai penambah pahala. Dia yang sedang terperdaya ini tidak menyadari bahwa puasa Ramadan dan sholat lima waktu itu lebih agung dan lebih mulia dari puasa Arafah dan Asyura, karena ibadah yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Itu pun hanya berfungsi menghapus dosa kecil jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Lantas bagaimana bisa dikatakan, puasa sunnah sehari dapat menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, sementara dia masih terus-menerus melakukan dosa besar itu? Ini mustahil. Al-Jawab Al-Kafi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidahullah di saat menerangkan hadis tentang puasa Arafah dapat menghapus dosa satu tahun sesudah dan sebelumnya, beliau menerangkan senada. Maknanya adalah, selama dosa besar tidak dijauhi atau dia masih terus-menerus melakukannya, maka pengampunan dosa-dosa kecil ini tidak akan dia dapatkan. Syarah Sunan Abi Daud. Demikian, Wallahu A'lam Bissawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari, sahabat semuanya, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Zulhijjah, ada ibadah-ibadah yang sangat utama dan besar kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Zulhijjah dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Baitullah Al-Musharrafah. Kemudian di bulan Zulhijjah juga ada puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah tidak diragukan lagi merupakan puasa sunat yang afdol, bahkan lebih afdol dari puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dalil yang menunjukkan begitu besarnya fadilah keutamaan berpuasa di tanggal

0: 9 Zulhijjah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni satu tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat besar. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Berarti 2 tahun. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan bagi atau pahala bagi orang yang berpuasa satu hari saja. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, fayujma'u bainal ahadithi bi anna sawma hadhal yawmi mustahab li kulli ahadin makruhun liman kana bi Arafati hajjan. Maka digabungkan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami, penggabungan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa hari ini, maksudnya hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu, mustahabun, dianjurkan, disukai bagi siapapun. Namun makruh bagi orang yang berada di Arafah yang sedang melakukan haji. Jadi puasa Arafah ini sunnahnya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah itu makruh, kata Imam Asy-Syaukani. Wal hikmah fi dzalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila ad-dha'fi 'an ad-du'a'i wadh-dhikri yawma Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9, agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di padang Arafah, karena suasana panas, terik. Kalau dia puasa, mungkin dia akan ngantuk, lemas, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf. Atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, al-hikmatu annahu yawma id li ahli al-mawqif li-jnimaihim fihi. Karena hikmahnya juga tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana. Maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka. Karena mereka berkumpul di sana. Jadi, puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah atau disebut juga Ashru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun puasa Arafah lebih afdol. Kalau bisa menggabungkannya lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. Biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa dalilnya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah? Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal soleh di awal di bulan Zulhijjah, di awal-awal Zulhijjah itu, di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu, amal soleh ada dilipat gandakan pahalanya dan waktu yang paling baik untuk beramal soleh. Puasa termasuk salah satu amal soleh, dan di situ kan tidak dibatasi amal solehnya apa. Maka amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni Asyru Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, "Arba'un lam yakun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, siyamu Asyura wal 'ashra wa thalathata ayyam min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghada." Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama, siyamu Asyura, puasa 10 Muharram. Wal Asyra, dan 10 pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Wa rak'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara 2 puasa ini. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, "Waqala Ibnu Abbasin, واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة." Ibnu Abbas berkata, "Berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik." Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas, manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbasin qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada al-hajj falyata'ajjal." Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, di antara amal saleh yang agung yang bisa kita amalkan di 10 pertama Dzulhijjah ini adalah puasa. Amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah jenis ibadah yang Allah khususkan untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam itu untuk mereka, kembalinya untuk mereka. Ya, adalah milik mereka. Kecuali puasa, itu untukku, itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hadis yang menunjukkan betapa agungnya ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah ini untuknya, miliknya, khusus untuknya. Ya. Dan di 10 pertama Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari yang sangat agung, sangat mulia, disunnahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah untuk berpuasa pada hari itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wal lati ba'dahu." Rawahu Muslim. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya, setahun yang akan datang. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan sampai kita luput dari melakukan puasa Arafah ini. Para ulama juga menyebutkan sangat disunnahkan untuk melakukan puasa sejak hari pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Di antara para ulama yang menyebutkan akan hal ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sampai-sampai mengatakan, "Siyamuha mustahabbun istihbaban syadida." Ya, melakukan puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sangat dicintai. Istihbaban syadida. Sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memakmurkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan ibadah dan khususnya dengan ibadah puasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Ikhwan Islam, para pria rahim, mari rahimakumullah. Sabar diri, semoga rahmatnya dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan limpah nikmat serta kemudahan yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan siang menjelang sore ini, kita kembali bersua di udara dalam edisi Kamis tanggal 26 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan bertanggal 14 Mei 2026. Sesuai dengan agenda kita di Kamis ini, Kamis sore ini, kaum muslimin dan muslimat akan kita dengarkan kajian secara langsung seperti biasa bersama guru kita Ustaz Deli Sumani Ibrahim Al-Siyafidallahu Ta'ala. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudah-mudahan dari ilmu yang kita pelajari nantinya bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasulullah Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlebih kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang berkaitan dengan sunnah beliau hingga yang berkaitan. Alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz langsung dari kediaman Ustaz dan suruh kita mulai kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaya bahal Ustaz, saya Ustaz.
2: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
1: Khair sa, alhamdulillah barakallahu fik. Jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya di acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kita akan kembali lanjutkan pembahasan tentang silsilah pilihan kajian Syekh Al-Albani dan dari pembahasan kita hari ini yaitu tentang ketentuan ikhtilaf fikih yang diakui, bagian pertama. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya-jawab bagi muslimin dan muslimat ingin bertanya seputar pembahasan atau hal-hal lainnya ingin ditanyakan. Atau dapat telepon kami nanti di 0811-735-30000 atau nomor telepon WA di 0811-745-4444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim pertanyaannya melalui WA dan SMS di 0811-745-4444. Bagi pemirsa yang ingin menyimak kajian ini, melalui video yang kami tampilkan di Facebook, Instagram, dan YouTube. Di situ juga ditampilkan nanti pembahasan oleh Ustadz dari pembahasan yang akan ditampilkan. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga kami telah lampirkan di layar monitor kita masing-masing untuk antum dapat berinteraktif nanti untuk sesi kedua. Dan kita persilakan langsung kepada guru kita, Faletof Badlal Musuro, Mejuro. Naam Zaid.
2: Naam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semua juga mengatakan bahwa nikmat yang terbesar adalah nikmat hidayah. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang beriman. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. dan tidak kalah besar nikmat yang beriringan dan sebagai bukti adalah nikmat berkemauan menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam dada kita keinginan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, ingatlah itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ingin menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan di dalam beragama. Keinginan menjadikan manhaj salafus saleh sebagai cara di dalam beragama. Keinginan itu pun merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mewujudkan kesolehan diri, kesolehan keluarga kita, kesolehan daripada keturunan kita, teman-teman kita, tentunya orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin secara umum. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita apa yang kita harapkan, Allah lindungi kita daripada apa yang kita khawatirkan. Pada pertemuan ini, silsilah kajian pilihan daripada Syekh Albani yang saya ambil dari Maktabah Asy-Syamilah yang judulnya ada Durus Syekh Albani. Sebagian daripada sebagian besar Durus Albani ini adalah transkrip daripada atau translate dari suara kepada teks, pindahan dari teks dalam bentuk suara dalam bentuk teks, sehingga kita tidak menemukan bukunya yang terkhusus, akan tetapi ada di dalam Maktabah Asy-Syamilah, ada orang yang baik yang menyusunnya. Kenapa Syekh Albani? Mungkin ada yang bertanya, kenapa Syekh Albani? Tidak ada yang lain. Para kudama, para salafus saleh. Kenapa Syekh Albani? Bukankah menguatkan perkataan orang-orang, nah, lihat gurunya cuma, kebacaan mereka cuma bacaan karangan Syekh Albani, karangan Syekh Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, karangan daripada Syekh Masyayikh Saudi, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertanyaan ini pernah bergelayut di akal pikiran saya. Kenapa ikhwan-ikhwan sangat memuji Syekh Albani? Sedikit-sedikit Syekh Albani. Hadis Syekh Albani. Ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah saya banyak membaca tentang beliau, karangan beliau, tulisan-tulisan beliau, ceramah-ceramah beliau, debat-debat beliau, munakasyah beliau dengan orang-orang yang mendebat beliau, begitu banyak saya mendengar dan saya mendapatkan keistimewaan ceramah beliau untuk zaman kontemporer di saat-saat fitnah terhadap salafiyah, terhadap fitnah-fitnah dakwah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala manhaj salafus saleh, tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ada yang memahami akan tetapi banyak yang mereka terfitnah, mereka terobsesi dengan kata-kata orang bahwa Syekh Albani tidak berguru, gurunya adalah kitab. Syekh Albani tidak ada syekhnya, dia ada orang otodidak. Ternyata apa yang mereka katakan tidak benar sama sekali. Mereka beliau mempunyai guru dan beliau banyak otodidak. Saya yakin kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang mengatakan kami berguru, kami punya sanad, apakah mereka mendengar semua sanad-sanad hadis itu dari guru-guru mereka? Apakah mereka mendengar syarah-syarah hadis itu dari guru-guru mereka semuanya? Berapa waktu yang harus mereka habiskan? Syekh Albani kaum muslimin yang dirahmati Allah menghabiskan waktunya untuk mentelaah. Setelah bermodal ilmu dari guru-gurunya, dari masyayikhnya, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ikuti pelajaran ini, kita akan mengetahui siapa sebenarnya sosok yang dinamakan dengan Nasiruddin Albani, Syekh Al-Muhaddithin pada abad ini. Dan terus terang, dosen saya seorang profesor hadis dan bukan murid daripada Syekh Albani, bukan murid beliau. Beliau adalah orang Syria, kelahiran Syria. Beliau mengatakan Syekh Albani adalah seorang yang sampai kepada derajat yang tidak seorang pun ahli hadis pada zaman sekarang sampai kepada derajat itu. Ini beliau tidak berlebihan. Tidak ada seorang pun ahli hadis pada zaman sekarang yang sampai kepada derajat itu. Lalu beliau mengatakan, banyak orang yang mengkritiknya, banyak orang yang tidak senang kepadanya. Ketahuilah, tidak ada ulama yang terbebas daripada kesalahan. Tidak ada ulama yang terlepas daripada khilaf. Ini adalah pandangan yang paling adil. Beliau tidak berguru kepada Syekh Albani. Beliau adalah orang Syria. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak memperpanjang penjelasan tentang ini, kita masuk kepada pembukaan. Dikatakan oleh penulis, al-libtida fi dinillah, في هذه المادة تحدث الشيخ عن لفظة خلاف فقهي. Pada materi ini, Syekh berbicara tentang satu lafaz, yaitu khilaf fiqhi, perselisihan fikih, atau boleh dikatakan perselisihan di dalam hukum-hukum jurisprudensi. Tinjauan ulama di dalam masalah fikhi. Fabayyana maknaha, beliau menerangkan maknanya, ma'a dzikri dawabitiha, bersamaan itu, beliau menerangkan tentang dawabit, ketentuan-ketentuan, kaedah-kaedah. Thumma ba'da dzalika takallama 'anil ibtida' fid din. Kemudian setelah itu, Syekh Albani berbicara tentang melakukan bid'ah di dalam agama, raddan ala man qala, sebagai bantahan telak terhadap orang yang mengatakan bi anna fid din bid'atan hasanatan, adanya bid'ah hasanah di dalam agama ini, ma'a dzikri adillatihim wa raddi 'alaiha, disertai mengungkapkan dalil-dalil mereka yang menetapkan adanya bid'ah hasanah. Kemudian Syekh Albani membantahnya. Coba ikuti kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jangan tanamkan kebencian dan permusuhan terlebih dahulu. Dengarkan. Dan jangan pertahankan terlebih dahulu. Kata-kata bid'ah hasanah. Karena itu perlu kepada pengujian. Perlu kepada bukti apakah benar. Semua kaum muslimin yang dirahmati Allah mengakui yang tidak diajarkan Nabi dan tidak masuk dalam kaidah agama adalah bid'ah. Semua mengakui. Akan tetapi ada yang mengatakan bid'ah itu secara mutlak, ada mengatakan ada pembagian-pembagiannya. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Dan ada yang lebih merinci lagi. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah pembahasan yang penting didengar oleh kaum muslimin supaya tidak mudah-mudah mengatakan orang yang mengatakan ini bid'ah, itu adalah bid'ah, adalah orang-orang perusak agama. Tetapi adalah orang yang berpegang kepada al-asl, prinsip dasar. Prinsip dasar di dalam ibadah adalah terlarang. Tidak ada perintah dari yang lain kecuali Allah dan Rasulnya. Ini prinsip dasarnya. Prinsip dasar daripada ibadah adalah terlarang. Maka tidak ada inovasi di dalam beragama. Tidak ada inovasi di dalam beragama. Sekarang, kita masuk kepada penjelasan Syekh Dawabit Al-Khilaf Al-Fiqhi. Adalah ketentuan daripada khilaf fiqhi. Beliau lalu memulai, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampai wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Saya tidak perlu menterjemahkan karena sudah sering diterjemahkan. Ada pertanyaan. Ma ra'yukum fi hadhihi al-ibara allati qarraraha katibun islamiyyun kabir? Qala hadha al-kitab wal bid'atu al-idafiyyah wa at-tarkiyah wal iltizam biha fi al-ibadat al-mutlaqah khilaf fiqhi. Likullin fihi ra'yuhu wa la ba'sa bitamhis al-haqiqa bid-dalil. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ada pendapat, apa pendapat Anda tentang frasa yang diputuskan oleh seseorang penulis, penulis besar, ya, yang membuat judul dengan berkata bid'ah tambahan dan bid'ah tark. Bid'ah tambahan dan bid'ah tark. Tark artinya yang ditinggalkan. Dan kepatuhan padanya dalam tindakan ibadah secara mutlak adalah perselisihan jurisprudensial. Di mana setiap orang memiliki pendapat sendiri, yaitu perbedaan fikih, perbedaan hukum-hukum fikih. Di mana setiap orang memiliki pendapatnya sendiri. Dan apa-apa untuk memeriksa kebenaran dengan bukti. Ya. Jadi sini tak ada apa-apa untuk memeriksa kebenaran dengan bukti. Artinya dibiarkan saja. Khilaf itu biasa saja. Ya. Khilaf itu adalah biasa saja permasalahannya. Ya, ini permasalahan. Ya, kita lihat khilaf itu khilaf fikih. Biasa saja masing-masing bisa berpendapat. Masing-masing bisa berpendapat. Ah, ini pernyataannya. Lalu apa kata Syekh? Ya. Syekh menjawab bahwa beliau menerangkan ad-dhabit adamul inkar 'alal mukhalifi fil furu' al-fiqhiyyah. Nah, ini lihat kaum muslimin rahimahullah. Beliau memberikan suatu suatu jawaban dhabit ketentuannya adalah ketentuan pertama tidak menyangkal, tidak menganggap munkar terhadap orang-orang yang berselisih atau berselisih di dalam masalah-masalah cabang fikih. Maknanya, ini baca bismillah jahar, ini tidak baca jahar. Jangan orang yang menjaharkan, menganggap engkar, menganggap perbuatan orang yang tidak menjaharkan adalah perbuatan mungkar. Dan jangan pula orang yang mensirkan bismillah menganggap orang yang menjaharkannya adalah perbuatan mungkar. Ini penyederhanaan dari saya sendiri. Ya. Beliau mengatakan jawab. Jawaban terhadap permasalahan ini. Beliau menanggapi bahwa tidak apa-apa yang adanya permasalahan fikih. Ya. Beliau mengatakan, saya berkata tidak ada keraguan bahwa perselisihan tidak boleh diintensifkan dalam hal-hal kontroversial. Ya. Bahwa tidak diragukan lagi bahwa permasalahan-permasalahan khilafiyah tidak boleh diperuncing, diintensifkan, diperkuat lantaran ada hal-hal yang kontroversial atau khilaf, yaitu annal mukhtalifin yatakhasamuna min ajli khilaf, sehingga orang yang berselisih mereka memperdebatkan demi perselisihan. Dzalika li'anna al-ikhtilaf amrun tabi'i, karena khilaf itu adalah masalah tabi'i, masalah yang wajar. Jadi perselisihan itu adalah masalah wajar. Ai min sunanil kauniyah lati faradaha Allahu 'ala an-nasi fardan, termasuk salah satu sunnah kauniyah yang bersifat universal yang telah di Allah tetapkan pada manusia. Allah tetapkan kepada manusia. Walau istata'u an yakunu kulluhum ala fikratin wahidah wa ra'yin wahid lastahala dhalika alaihim. Jika mereka semua sepakat untuk membuat suatu gagasan yang kompak atau satu pendapat, maka ini merupakan suatu hal yang mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin. Listihali dhalika alaihi. Lakin laisa mustahilan abadan. Akan tetapi kemustahilan itu tidak akan berlaku selama-lamanya. Ya. Ada maksudnya mereka sepakat annahum hina ma yakhtalifuna fi ma la budda min al-ikhtilafihi. Ya. Bahwa ketika mereka tidak sepakat ya tentang apa yang tidak mestinya diperselisihkan, alla yahmilahum hadzal khilaf ala tabaghut wa tabaa'ud. Perbedaan ini tidak membuat mereka menjadi membawa mereka kepada saling membenci, saling menjauh, wal khisami wa ta'adi, bermusuhan yang berkepanjangan. Fahadha bil imkan an la yaqa'u fihi. Ini mungkin mereka tidak jatuh ke dalamnya. Khilaf tidak akan mungkin bisa disatukan semuanya. Tetapi ada kemungkinan mereka tetap berkhilaf, tetap berselisih, namun tidak ada saling benci. Tidak saling menjauh. Tidak bermusuhan yang berkepanjangan. Syekh mengatakan wa uswatuhum fi dzalika ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang konkret sebagai contoh teladan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kama sami'tum fil hadits as-sabiq. Mereka sebagaimana yang kamu dengar tentang mereka dalam hadis yang lalu, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Itu sahabat. Fahum khairun nas ba' min ba'di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwanuhu min al-anbiya mutaqaddimin. Dan orang yang terbaik setelah nabi-nabi yang terdahulu. fa'akul. Lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Albani. Fa'akul inna ha'ulai sahabata ikhtalafu fi masaila kathiratin. Sekalipun demikian, mereka orang-orang terbaik, mereka banyak berselisih di dalam beberapa masalah atau dalam banyak masalah. Walakin nulahiz anna hadzal ikhtilaf lam yataddal khilafat allati yusammunaha bil furu' al fiqhiyah. Akan tetapi ya, perbedaan ini tidak melampaui perbedaan yang mereka sebut cabang-cabang fikih. Ya. Tidak. Walam yata'da ila al-khilaf i'tiqadiyyah al-fikriyah, dan tidak sampai melampaui meluas dalam perbedaan ideologi, kepercayaan, akidah dan konsep al-fikriyah. Wahada min fadli sahabah, ini adalah keutamaan para sahabat. Ada khilaf di antara mereka, akan tetapi mereka tidak sampai kepada perselisihan keyakinan dan konsep. Jadi sahabat saja bisa khilaf, apalagi orang belakangan. Kenapa? Tidak ditolerir adanya perbedaan pendapat. Fahaula ila makhtalafu fi ba'dil masail al-fiqhiyah lam yu'adi ba'duhum ba'da. Mereka apabila terjadi perselisihan di dalam masalah-masalah fiqhiyah, hukum-hukum fikih, sebagian daripada mereka tidak memusuhi sebagian yang lain. Mathalan minhum man tamassaka biqaulil Imam Abi Hanifah. Nah, di antara salafus saleh. Ini contohnya orang yang berpegang kepada pendapat Imam Abu Hanifah, qala khuruj dam yang qudul wudu. Orang yang keluar darah daripada badannya, wudunya batal. Wa fihi man tamassaka bi qaulil Imam Asy-Syafi'i. Di antara salafus saleh ada orang yang berpegang teguh dengan pendapat Imam Syafi'i, faqala man massal mar'ata yanqudu al-wudu. Siapa yang menyentuh wanita maka batal wudunya. Ini contoh khilaf. Wa nahu dhalika min ikhtilafat. Contoh-contoh dari khilafat. Walakin hadha wasala amru bidhaka as-sahabi alladhi yara anna bi anna al-khuruj adam yanqudu al-wudu bi ijtihadi minhu. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelumnya ya sahabat sudah ada yang beranggapan bahwa apabila keluar darah membatalkan wudu. Ada sahabat yang mengatakan demikian. Ijtihad minhu, dan itu merupakan ijtihadnya. Merupakan ijtihad. Kemudian Syekh mengatakan, "Fa'ula lamma ikhtalafu fi ba'dil masail wa nahwa dhalika min ikhtilaf." Contoh yang lain. Lakin hal wasal al-amru bidhaka as-sahabi alladhi yara anna bi anna khuruj ad-dam yanqudu al-wudu bi ijtihadi bihi an la yusalli wara' akhihi as-sahabi alladhi yarahu tawaddu'a thumma kharaja minhu. Ini sebagai contoh. Sahabat yang berpendapat darah keluar dari orang itu akan batalkan wudu. Ya. Apakah dalam masalah ini? Apakah dalam masalah ini sahabat yang menyatakan batalnya wudu tidak solat di belakang sahabat yang keluar darah padanya, lalu dia tidak mengulangi wudu? Artinya ada sahabat, ya, berpendapat keluar darah membatalkan wudu. Ada lagi sahabat mengatakan keluar darah tidak membatalkan wudu. Sekarang sahabat yang mengatakan keluar darah tidak membatalkan wudu menjadi imam. Apakah sahabat yang mengatakan batalnya wudu dengan keluarnya darah itu mereka memisah daripada berimam kepada yang mengatakan tidak batal wudu? Kalau berpegang teguh kepada khilaf, mereka berkata, wah, tak boleh kita solat. Kata Hanafiah nanti. Tak boleh kita solat. Karena wudunya batal. Batal wudunya, batal pula solat kita. Kan itu. Tetapi sahabat tidak demikian. Dia tidak mengulangi wudunya. Lam yu'ad al-wudu. Tidak mengulangi wudu kama naf'alu nahnu al-yawm, sebagaimana yang kita lakukan pada zaman ini. Artinya orang-orang memandang khilaf seperti itu. Pokoknya yang benar adalah Hanafiyah. Pokoknya yang benar adalah Syafi'iyah. Pokoknya yang benar adalah Hanabilah. Ya, ini pokok-pokoknya. Ternyata sahabat sudah khilaf sebelumnya, akan tetapi mereka tetap berimam dengan orang yang menyelisih pendapat yang lain. Bagaimana kita sekarang, kata Syekh Albani? Jawabannya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, la wallahi lam yu'addi bihim al-khilaf ila hadha al-shiqaq wa hadha al-tanazu' wa tanakur. Ini penting. Tidak demi Allah, kata Syekh Albani, perselisihan mereka ini tidak menyebabkan mereka berpecah belah. Tidak pula berseteru. Dan tidak pula menjauh satu sama lainnya. Sahabat memang uswah. Contoh teladan yang baik. Karena yang mengajarkan mereka adalah uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh mengatakan, idzan jika kan la budda min akhdalab, kalau demikian, kalau memang khilaf itu tidak bisa terlepaskan, tidak bisa kita bebas dari khilaf, artinya tetap ada la budda min akhtilab, karena Allah farada dzalika 'alan nas, karena Allah sudah menetapkan itu sebagai ketentuan untuk manusia. بسبب أنه جعل لكم منهم طاقة فكرية وعلمية خاصة به. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada masing-masing kekuatan intelektual. Fikriyah, taqah fikriyah. Wa ilmiyah, kekuatan ilmiah. Khasah bihi, yang masing-masing mempunyai kekhususan. Takhtalifu fi antaqatil akharin, masing-masing kemampuan mereka mempunyai perbedaan. kemampuannya berbeda, idrak mereka berbeda. Maka bagaimana bisa dihindarkan khilaf? Nakulu, kami mengatakan, kata Syekh Al-Albani, hadzal khilafu amrun tabi'i wa fitri la budda minhu. Kami mengatakan perselisihan itu adalah wajar dan merupakan tabiat fitri. Perselisihan itu adalah amrun tabi'i fitri, wajar, tabiat manusia, fitrah manusia. Walakin harus kita lihat, walakin yang bagi alla yakuna hadzal ikhtilafu sababan linnizaa' wasyiqaq. Namun perselisihan ini tidaklah pantas menjadi penyebab permusuhan dan perpecahan. Masya Allah. Begitu tinjauan Syekh Al-Albani. Wa minhu hadha alladhi naha anhu rabbuna azza wa jalla fi qawlihi. Dan dari itu, inilah yang Allah larang. Allah azza wa jalla melarang darinya, yaitu melakukan permusuhan, pecah belah. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian termasuk di antara orang-orang musyrik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menjadi orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya, berkelompok-kelompok. Wakanu syi'an, mereka berkelompok-kelompok. Masing-masing mereka, bagaimana masing-masing mereka? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing mereka bersuka cita dengan apa yang mereka miliki, bahwa kami saja yang benar. Gembira mereka dengan pendapat mereka. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rum ayat 31-32. Hadzal ladzi naha anhu rabbuna azza wa jalla. Inilah larangan Allah Subhanahu wa taala. Lakin lam yanha anal insana lijtihadihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seseorang daripada berijtihad. Idan hadhi dhabita la budda minha qabla dukhul al ijabah an as-su'al mubashara. Maka ketentuan ini mesti disampaikan sebelum masuk menjawab pertanyaan itu dengan langsung. Dibuatlah. Dia menerangkan babit pertama adalah tidak mengingkari adanya khilaf fiqhiyah. Kenapa? Karena ini adalah amrun tabi'i fitri. Babit tsani, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketentuan yang kedua Beliau mengatakan dhabitun ukhra alladzina qad yahtalifuna manhum. Orang yang berselisih itu siapa sih orangnya? Siapa yang dianggap berselisih itu? Manhum? Hadhihi nuqtah muhimmatun jiddan. Linafham al-jawab anis an hadza su'al. Ini agar kita memahami jawaban terhadap pertanyaan ini. Siapa yang dikatakan khilaf? Apakah semua orang mengatakan khilaf? Seolah-olah Syekh Albani mengatakan seperti itu. Apakah orang-orang yang duduk-duduk di warung kopi bicara dengan ini masalah khilaf mereka selisih itu tidak ulama, tidak apa? Mereka berselisih, mereka khilaf. Apakah mereka-mereka yang duduk-duduk menunggu waktu solat? Tidak pula imamnya, tidak pula ustaz-ustaznya, dan tidak pula buya-buyanya. Tetapi jemaah mendengar berita-berita tentang ini, mereka berselisih. Apakah demikian? Manhum. Siapa orang yang dikatakan berselisih ini? Apakah semua orang yang berkata bisa didengar perkataannya? Apakah dianggap perkataannya? Ini sama sekarang kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Apa hukum daripada menonton film porno? Maka yang menjawab adalah para bintang-bintang film. Menjawab artis-artis. Diberikan pertanyaan kepada mereka. Lalu didengar oleh orang-orang. Ada yang menyetujui, ada yang mengatakan tidak setuju. Akhirnya banyaklah yang mengatakan setuju. Banyak pula subscribe-nya. Masya Allah. Ini adalah kerusakan media sosial. Ini tambahan dari saya. Saya mengatakan siapa sih orang yang berkhilaf itu? Karena ini harus kita pahami siapa mereka. Beliau mengatakan innal kitaba al-katib al-mushar ilaihi yaqul. Penulis yang disebutkan di atas berkata al-bid'atul idhafiyyatu wat-tarkiyatu wal-iltizam biha fil ibadat al-mutlaqah ila kun yaqi. Bid'ah tambahan dan bid'ah tarkiyah dan iltizam berpegang teguh padanya dalam masalah ibadah mutlak adalah perselisihan fikih. Maksudnya ya, permasalahan itu adalah permasalahan bid'ah alfiyah, apakah itu bid'ah tarkiyah. Rasulullah tidak berbuat, kita tambah Rasulullah tidak mengerjakannya lalu kita lakukan. Itu enggak ada masalah. Itu kan masalah fiqhiyah. Tidak mesti kita berpegang di situ. Kata pengarang itu. Ya. Apa kata Syekh? Jawabannya siapa dia? Orang yang seharusnya dia tidak menyebutkan namanya. Ini adab beliau kaum muslimin yang dirahmati Allah. Al-khilaful fiqhi hal huwa idza kana hunaka mujtahidun bal mujtahiduna lahum ra'yun muttafiquna alaihi. Perselisihan fiqih adalah bahwa jika ada mujtahid atau bukan, bahkan mujtahid yang memiliki pendapat yang mereka sepakat. Tsumma ja'a ba'dul muqallidin, kemudian datang orang-orang taklid. Fabanu ra'yan lahum Lalu mereka menegakkan ya pendapat mereka berdasarkan mereka. Ya. Untuk mereka sendiri. Tsumma jaa'a ba'dul mutakhirin. Kemudian orang-orang belakangan datang. Faqalu al-khilaf fiqhi. Khilaf itu adalah masalah fiqhi. Oh. Enak kali. Ada masalah yang dahulunya para mujtahid. Mereka sudah ittifaq. Lalu ada orang yang menyelisihi mereka setelah itu. Lalu dengan nak mengatakan ini kan masalah khilafiyah. Ini kan masalah khilafiyah. Dasarnya adalah masalah khilafiyah. Padahal mujtahid dahulu sudah bersepakat. Qalu al-khilaf fiqhi. Khilaf itu adalah masalah khilaf fiqhi. Biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Apa kata Syekh? Ah, ini yang paling penting. Kata Syekh. Wahada ta'bir ghairu ilmiyin sahihin. Ini adalah ungkapan yang benar-benar tidak ilmiah. Benar-benar tidak ilmiah. Kenapa demikian? Fal khilaf fiqhi huwa alladhi yakunu madaruhu bainal a'immatil mujtahidin. Karena khilaf fiqih yang mu'tabar, yang dianggap adalah yang terjadi di antara para imam-imam mujtahid. Alladzina hum anfi anfusihim qabla an yashhad lahum an-nas. Itu untuk mereka sendiri pada dasarnya sebelum disaksikan oleh orang lain. Yash'uruna bi'annahum qad balagu minal manzilah fil ilmi. Mereka merasa telah mencapai tingkat

Lihat di sini. Syekh Albani luar biasa perkataannya. Tumma syahidan nas bima ba'du. Kemudian setelah itu orang-orang bersaksi. Ya. Lahum bi'anna untuk mereka bi'annahum qad wasalu hadhil martabah. Mereka sudah sampai kepada tingkat ini. Wa hadhi syahadah laysat hiya allati barrat lahum min dzalik. Persaksian mereka ini bukan membenarkan mereka untuk melakukannya. Wa innama hadhi syahadah takshifu an haqiqati ma wasalu ilaihi min al-martabah fil ilmi. Akan tetapi kesaksian ini mengungkapkan kebenaran dari apa yang telah mereka capai dalam hal pengetahuan. Di situ pengetahuan mereka, di situ ijtihad mereka. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang-orang belakang menyaksikan, ini pendapatnya, itu ilmunya. Ini pendapatnya, itu ilmunya. Imam itu pendapatnya, itu pula ilmunya. Orang belakangan yang menyaksikannya. Itulah capaian ilmu daripada mujtahid-mujtahid. Amma idza kana alladziina ihtalafu aw khalafu laysa min mujtahidin fi waqi'i anfusihim. Akan tetapi orang yang berselisih atau orang yang menyelisih ini bukan termasuk mujtahidin. Bukan termasuk mujtahidin fi waqi anfusihim. Diri mereka itu tidaklah nyata sebagai orang mujtahid. Walhum yusarrihuna linnas bi'annahum laysu kadzalika. Bahkan mereka terus terang mengatakan kami tidak seperti itu. Kami tidak sampai seperti imam-imam ijtihad. Nah. Coba sekarang siapa yang bisa mengatakan saya sama seperti Imam Syafi'i? Saya sama seperti Imam Abu Hanifah. Saya sama seperti Imam Malik. Saya sama seperti Imam Ahmad. Adakah di antara orang sekarang mengatakan seperti itu? Yasrihuna linnas bi'annahum laysu kadzalik. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak seperti itu. Ya. Akan tetapi bal wa akthar min dzalika yaqaruna bi annahum laysu mujtahidin. Bahkan lebih daripada itu mereka berbangga pula kami bukanlah mujtahidin. Ya. Wa in kanu la yafsahuna hadha al-ifsah. Sekalipun mereka apa? Mereka membanggakan bahwa mereka bukan mujtahid. Bahkan tidak mengungkapkan dengan pengungkapan ini. Tetapi, ya, mereka ya tidaklah berbicara yang sebenarnya. Lakinnana idza fassarna qawla ba'dihim aina ma yafrahuna bi annahum muqallidun. Akan tetapi ketika kita menafsirkan bahwa perkataan mereka itu ketika mereka berbangga ternyata mereka itu adalah muqallidun. Fa tafsiru dzalika annahum yafkharuna bi annahum ghairu mujtahidin. Artinya mereka sebetulnya bangga bahwa mereka itu bukan mujtahidin. Wala farqin dzalika fi ta'bir illa farqan lafziyan. Tidak ada perbedaan kecuali hanya perbedaan dalam mengungkapkan. Kadzalikal farq ala mazhab al-Hanafiyah aw inda al-Hanafiyah. Ya, demikian juga khilaf di dalam mazhab Hanafiyah atau menurut Hanafiyah, ini hanya lafaz. Wal ma'na wahid. Pengertiannya satu, qaula allazina yaqulu bi annahum muqallidun. Bahwa mereka-mereka yang bangga bahwa mereka itu adalah muqallid, orang-orang yang taklid. Dzalika yusawi annahum yaqawluna bi annahum ghairu mujtahidin. Sama artinya mereka bangga bahwa mereka tidaklah mujtahid. Wa hadza yusawi fi nihayatil matab annahum yaqawluna

0: لأنهم غير علماء. Dengan demikian sama artinya akhir daripada perkataan bahwa atau akhir daripada kisaran perkataan berputar-putar perkataan mereka intinya apa? Annahum yafkharuna bi annahum ghairu ulama. Mereka bangga bahwa mereka tidak ulama. Wa hadza yusawi annahum juhal. Artinya yang lagi ini sama artinya mereka jahil. Masya Allah. Luar biasa perkataan Syekh Albani tentang mereka-mereka ini. Mereka sudah mengakui, kita ini tidak mustahid. Kita ini tidak bisa dibandingkan dengan Hanafi. Kita ini tidak bisa dibandingkan dengan Imam Malik. Kita bisa tidak bisa dibandingkan dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Auza'i, ya Sufyan, tidak bisa kita dibandingkan dengan mereka. Akan tetapi pendapat mereka mereka sanggah juga. Orang ini berpendapat, para imam berpendapat, mereka ya saya berpendapat begini, menurut saya begini. Padahal dalam satu sisi mereka kami bukan mujtahid. Kami bukan mujtahid. Arti ungkapan kamu itu, kata Syekh, kamu mengatakan bahwa diri kamu bukan ulama. Ketika kamu mengatakan kamu bukan ulama, maka kamu ini adalah muqallid. Sama artinya, kamu itu bodoh. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Luar biasa. Pernyataan daripada Syekh Al-Bani di dalam masalah ini dan lihat untuk kedepannya. Mada sihati qaul bi anna hunaka bid'ah hasanah wa man qala bihi. Jadi kita sudah masuk tadi masalah dawabit khilaf fiqih. Dawabitnya ketika ada khilaf jangan kita ingkari karena khilafiyah itu ada tabi'ah. Yang kedua, tidak semua yang khilaf itu diterima. Khilaf yang diterima adalah a'immatul mujtahidin. Orang-orang yang tidak masuk dalam ijtihad, lalu mereka menyelisih, dianggap perkataan mereka itu sebagai perkataan sampah. Nah ini bahasa kasarnya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebagai contoh, mereka menyatakan kami mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengharamkan musik. Imam Syafi'i tidak suka zikir berjamaah mengeras-ngeraskan suara kecuali hanya untuk sekadar pengajaran. Lalu bukan imam, bukan pula ulama besar. Ulama besar itu pun walaupun dia besar mengatakan ulama besar, kami tidak mujtahid. Lalu mereka mengatakan, nah apa-apa, itu musik itu isinya apa dulu? Nah apa-apa, takziah, tahlilan, baca ini, nah apa-apa, itu adalah untuk silaturahmi. Apakah ada perkataan itu daripada a'immatul mujtahidin? Adakah khilafiyah itu sejak dahulu? Ternyata tidak ada. Berarti perkataan-perkataan itu adalah perkataan sampah yang harus dibuang di tong sampah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sedikit saya agak kasar. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, barakallahu fik, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustadz dari silsilah pilihan kajian Syekh Albani tentang ketentuan ikhtilaf fikih yang diakui telah kita dengarkan bersama. Kaum muslimin dan muslimat, semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Dan sepertinya tidak ada waktu, katanya sekitar 2 menit lagi atau 1 menit lagi kita akan masih waktu salat asar untuk menerima pertanyaan-pertanyaan antum yang telah antum kirimkan. Semoga di pertemuan selanjutnya diberikan kemudahan untuk bertanya. 1 menit terakhir mungkin ada tambahan Ustaz dari tambahan yang akan disampaikan untuk pertemuan kali ini. Namsan.
0: Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menguatkan apa yang mereka ungkapkan, kami bukan mujtahid. Ya, kita berpegang kepada pendapat mazhab kami adalah mazhab Asy-Syafi'i, kata mereka. Ya, kata mereka. Akidah kami adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari. Fikih kami adalah fikih Syafi'i. Akhlak kami adalah akhlak daripada Junaid dan sebagainya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang tidak disampaikan oleh para a'immatul mujtahidin. Tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Para a'immatul mujtahidin, mereka mengatakan apabila ada hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ikuti terus. Ya. Kajian silsilah bagaimana kedalaman daripada perkataan dan kajian Syekh Albani ini. Ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Ali Ismail Ibrahim Asih, hafizallahu taala, dari pembahasan telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga menjadi tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjut pembahasan berikutnya dari pembahasan kajian kita ini. Kamu sibuk dan simak para pendengar rahimahnya kumallah. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari عمر بن الخطاب رضي الله عنه beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: la hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Andaikan saya bertanya kepada Anda, apakah profesi Anda seorang guru? Mungkin kebanyakan dari Anda akan mengatakan, oh bukan, profesi saya adalah seorang pedagang, atau seorang petani, atau seorang buruh, atau apa saja. Padahal, sebenarnya apapun profesi Anda, Anda adalah seorang guru. Walaupun mungkin bukan merupakan guru formal yang mengajar siswa-siswa di sekolah. Anda adalah seorang guru. Guru buat siapa? Guru buat anak-anak Anda di rumah Anda. Kalau Anda tahu bahwasanya Anda adalah seorang guru, untuk menjadi seorang tenaga pengajar yang ideal, Anda harus memiliki sekian banyak sifat dan kriteria. Di antara sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah sifat pemberani. Apa maksudnya Ustaz? Yang saya maksud dengan pemberani di sini adalah, jadilah Anda sebagai seorang yang berani untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui kekeliruan, yang mana itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi. Sebagai seorang manusia, biasa, kadang dia salah, kadang dia keliru. Maka salah satu sifat guru yang baik adalah manakala dia melakukan sebuah kesalahan, dia tanpa merasa gengsi, tanpa merasa malu, gak usah ngeles, langsung saja mengakui bahwasanya dia itu salah. Sebab apa? Sebab hal ini, manakala Anda berani untuk mengakui kesalahan Anda, maka insya Allah ini

Madinah. Nabi SAW datang ke kota Madinah. Wahum ya'biruna an-nakhla. Saat itu orang-orang di Madinah, mereka biasa mengawinkan antara kurma atau pohon kurma yang jantan dengan pohon kurma yang betina. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ma tasnaun?" Kata Nabi SAW, "Apa yang kalian lakukan ini?" Kata para sahabat, "Kami biasa melakukannya, wahai Rasul, mengawinkan antara pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina supaya berbuah, wahai Rasul." Kemudian kata Nabi SAW, "La'allakum law lam taf'alu kana khairan." Andaikan kalian tidak melakukan hal ini, alias andaikan kalian tidak usah kawinkan, biarkan saja, mungkin bisa jadi lebih baik, kata Nabi SAW. Akhirnya para sahabat pun menjalankan advis atau masukan yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan betul mereka tidak kawinkan. Apa akibatnya? Akibatnya ternyata justru panen kurma pada saat itu gagal. Buahnya tidak berbuah pada berjatuhan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW dan menyebutkan akibat dari apa yang mereka lakukan manakala menjalankan nasihat atau pengarahan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Begitu melihat para sahabatnya menyampaikan apa yang terjadi, Nabi SAW berkata, "Innama ana basyarun." Saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. "Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi." Kalau saya memerintahkan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah merupakan bagian dari agama, maka ambillah, praktikkanlah tanpa ragu. "Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyar." Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang merupakan atau bersumber dari otak saya sendiri, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, maka sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Artinya apa? Artinya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya dalam riwayat lain di Sahih Muslim juga, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian itu lebih paham tentang perkara-perkara duniawi kalian. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika melakukan sebuah kekeliruan dengan gentle, beliau mengakui kekeliruan tersebut. Dan beliau tidak berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan tersebut atau mencari alasan guna menyamarkan kesalahan itu. Tidak. Nabi SAW langsung mengatakan, "Innama ana basyar," saya itu manusia biasa. Dalam perkara-perkara atau masalah-masalah duniawi, saya berpeluang untuk melakukan kesalahan. Dan Masya Allah, apa buahnya, ya, buah dari sifat gentle ini, sifat berani mengakui kesalahan ini, tentu akan berbuah sangat baik untuk anak didik, untuk santri, kemudian juga untuk anak-anak kita. Apa buahnya? Buahnya anak-anak kita akan terdidik untuk mau mengakui kesalahan. Sehingga manakala kita mengakui atau anak-anak kita mengakui kesalahan, dia akan mudah untuk diatur. Manakala dia salah, kemudian kita tegur, dia akan mengakui kesalahannya. Beda seandainya kita didik anak kita seperti kita, ya ini malu untuk mengakui sebuah kesalahan. Niscaya anak kita akan menjadi anak yang sulit diatur. Makanya ketika Nabi kita SAW menjadi seorang guru besar yang luar biasa tadi, maka generasi yang dididik oleh beliau itu para sahabat Nabi SAW pun meneladani Nabi SAW dalam hal itu. Terlalu banyak kisah tentang bagaimana keberanian para sahabat Nabi SAW. Sekali berUmar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga sekali berAli bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Bagaimana radhiyallahu anhu? Bagaimana mereka mengakui kesalahannya manakala mereka melakukan sebuah kekeliruan. Maka Anda sebagai guru, suatu saat Anda melakukan kesalahan, maka ketika anak didik Anda menegur Anda atau mengkritik Anda, terimalah dengan hati yang lapang. Akuilah kesalahan tersebut. Sehingga anak Anda atau anak didik Anda pun akan meladeni Anda dalam hal itu. Sama ketika Anda menjadi guru non-formal, yaitu sebagai orang tua di rumah Anda. Mungkin suatu saat Anda khilaf. Anda mungkin makan sambil berdiri atau minum pakai tangan kiri. Kemudian anak Anda melihat hal tersebut dan menegur Anda.
Maka saat itu

Bukan malah Anda merasa marah, gengsi, merasa malu. Tidak. Justru Anda katakan kepada anak Anda, terima kasih nak, Anda telah menegur saya. Dan insya Allah ke depannya saya tidak akan mulai hal tersebut. Sehingga kemudian anak Anda pun akan memiliki sifat yang sama. Dengan seperti itu, manakala Anda menjadi guru yang pemberani, maka Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Di dunia, Anda insya Allah akan memiliki anak-anak yang mudah untuk diatur. Di akhirat nanti, Anda akan diselamatkan dengan izin Allah dari siksaan neraka. Karena salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Dan salah satu kriteria orang yang sombong, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Semoga saya dan Anda bisa menjadi guru yang pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده. هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Yang kita hormati bersama guru kita Ustaz Zaid Susanto LC Habibullah, saudara moderator yang sudah berkeluarga dan mungkin wallahu a'lam siapapun yang pengen hidup di dunia tanpa ujian, siapapun yang pengen hidup di dunia tanpa ujian, berarti dia telah berangan-angan sesuatu yang mustahil. Kalau kita pengen hidup tanpa ujian, itu cuma ada di surga. Masalahnya, sebelum sampai ke surga, kita harus lewat dunia. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum. Yang paham bahasa Arab, di sini ada lam dan ada nun. Yang dua-duanya fungsinya adalah taukid. Walanabluwannakum artinya adalah sungguh kami pasti menguji kalian. Sungguh kami pasti. Berarti ada sungguh, ada apa? Pasti. Tidak mungkin orang itu hidup di dunia tanpa ujian. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menakdirkan kita itu menghadapi ujian, pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin sesuatu terjadi secara kebetulan. Salah satu hikmahnya adalah ketika seseorang itu diuji, dan dia lulus menghadapi ujian itu, maka dia akan naik kelas. Minyak kelapa dengan buah kelapa, harganya sama. Kok sepi? Mahal mana? Kenapa? Karena prosesnya panjang. Dari sebutir kelapa berubah menjadi apa? Minyak. Itu prosesnya panjang. Ujiannya berat. Nunggu kelapanya tua. Setelah tua kemudian dijatuhkan mak blut. Setelah jatuh bukannya di nopo? Dielus-elus? Enggak. Tapi diapain? Disobek-sobek. Apanya? Kulit. Setelah disobek-sobek, diapain? Dipecah. Setelah pecah, dicungkil. Setelah dicungkil-cungkil, diapain? Diparut dengan parutan yang tajam. Setelah menjadi serbuk, diperes. Setelah diperes, diapain? Dipanaskan. Baru saat itu keluar minyak. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada kita, itu ada maksud. Bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan dan tanpa maksud. Salah satu ujian itu ada di dalam keluarga. sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15. Surat apa? At-Taghabun ayat 15. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Berarti dalam keluarga itu ada apa? Ujian. Apa saja contoh ujian di dalam keluarga kita? Saya akan bawakan malam hari ini karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu. Ada 3 contohnya. Ujian dalam keluarga. Yang pertama adalah ujian pasangan. Yang kedua adalah ujian anak. Dan yang ketiga adalah ujian ekonomi. Berapa ujian? Saya bawakan contoh. 3. Siapa yang bisa nyebutkan? Bilal. Ujian.
2: Pasangan. Ujian anak. Ujian ekonomi.
1: Masya Allah. Milih yang biru apa yang merah?
2: Merah.
1: Ini ngerti ya. Ini juara siapa? Adanya biru 2 enggak apa-apa? Merah? Enggak ada yang merah. Adanya biru 2. Apa 1 mau enggak? 2. Yang merah enggak ada, nak. Yang merah adanya kertas merah. Oh, ada ding. Afwan. Ternyata sudah lihat dia. Maaf, maaf, nak. Enggak kelihatan, nak. Afwan. Tahu enggak kenapa ditunjuk? Soalnya kemarin protes. Saya sudah angkat tangan, kenapa enggak ditunjuk gitu loh. Malam hari ini ujian buat saya. Ujian anak. Yang pertama, ujian apa? Pasangan. Apakah ketika kita berumah tangga dengan pasangan kita, kita akan menghadapi ujian? Pasti. Kenapa demikian? Karena antara suami istri itu pasti ada perbedaan karakter. Pasti ada perbedaan asal usul. Karakternya orang Solo sama karakternya orang Medan. Sama atau beda? Beda. Pernah ada salah seorang jemaah kami. Dia baru nikah beberapa bulan yang lalu. Ya, beliau bercerita. Ustaz, si istrinya cerita sama istri saya. Ustazah, saya ini setiap hari kayak dimarah-marahin terus sama suami saya. Karena dia nggak tahu bagaimana karakternya orang Medan gitu. Dan dia dari daerah yang biasa lembut. Terjadi salah paham. Perbedaan karakter, yang satunya suka ngomong, yang satunya pendiam. Ya. Dan ini sih pas nama buatan itu. Pas jadi ya, siji ngomong, siji merokakan gitu. Tapi kadang-kadang timbul konflik. Kenapa? Karena yang pendiam ini merasa berisik banget sih. Sedangkan yang suka ngomong ini, kamu kok diem terus sih? Gitu. Kamu marah. Akhirnya terjadilah konflik. Tidak mungkin dalam rumah tangga itu bebas dari konflik, itu tidak mungkin. Akan tetapi bagaimana kita mengelola konflik itu sehingga rumah tangga kita semakin hangat. Orang yang kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang sudah 50 tahun berumah tangga, emang mereka nggak pernah konflik? Nggak mungkin nggak pernah konflik. Ini adalah ujian yang pertama. Ujian apa? Pasangan. Yang kedua, ujian apa? Anak. Anak hari ini luar biasa. Luar biasa gampangnya atau susahnya? Hah? Luar biasa susah. Kon ngaji angel, kon dolanan HP, rosas di kongkon, maunya mainan HP terus, itu bagian dari ujian. Makanya ayat yang tadi saya baca, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya dalam harta dan anak kalian itu ada ujian. Tidak sedikit orang mengorbankan agamanya demi anak. Karena anaknya pengen diterima di sebuah lembaga pendidikan yang terkenal, akhirnya dia rela untuk apa? Rela untuk nyogok. Dia mengorbankan prinsip dalam hidupnya karena sayang anak. Itu mungkin terlalu tinggi ya. Udah gini aja. Ada gak di antara bapak ibu sekalian yang anaknya minta HP baru usianya TK bahkan TAUD sudah dikasih? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau banyak? Bang! Bayangkan. Anak usia baru TK atau bahkan TAUD sudah dikasih pegangan apa? Dan seringkali tidak ada pengawasan. Kenapa tidak ada pengawasan? Karena orang tuanya juga HP-an pada baik. Justru dia ngasih anaknya HP supaya orang tuanya saat main HP enggak diganggu. Ini ujian berat ini. Bagaimana anak-anak kita hari ini mereka sudah melihat tontonan-tontonan yang tidak layak untuk ditonton. Sudah mendengar sesuatu yang tidak layak untuk didengar. Ujian, apa? Anak. Yang ketiga, ujian apa? Ekonomi. Bahwa orang ketika berumah tangga, sangat wajar suatu saat rezekinya lancar, suatu saat rezekinya terus sangat wajar. Seandainya ada rumah tangga yang non yang minim bahkan nol ujian, niscaya rumah tangga itu adalah rumah tangga manusia terbaik di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah dalam kehidupan Rasulullah SAW ada ujian? Ada. Salah satunya adalah ujian ekonomi. Anak-anak, masih ingat gak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diuji ekonominya. Apa coba ujiannya? Musa. Apa nak ujiannya?
2: Tidak mendapatkan makanan.
1: Selama?
2: Selama tiga bulan.
1: Tiga purnama. Ya. Barakallahu fiik. Mau hadiah. Kayak Bilal apa beda? Kayak Bilal. Masa. Barakallahu. Wajah sedekat. Oh iya. Barakallahu. In kunna lananzuru ilal hilali summal hilali thalathata ahillah fi syahrin. Sesungguhnya kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pernah melihat satu purnama, dua purnama, tiga purnama selama dua bulan penuh. Wa ma ukidat fi abyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narun. Di seluruh rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak nyala api di dapurnya. Kenapa tidak nyala? Enggak ada yang dimasak. Berapa purnama? Tiga purnama. Bapak-bapak, pernah enggak jenengan buka tudung saji, orang nana sega, orang nana jangan, orang nana lawuh? Pernah? Pernah, kapan? Pas Ramadan, nawan-nawan. Ya, ya. Paling-paling begitu buka Qur'ana sega, karo, jangan bening. Itu pun sudah protes. Kira wendi, lo duit endi.
3: Lalu Wendy,
4: tiga purnama nggak ada makanan yang dimasak. Berarti Rasulullah SAW apa yang dikonsumsi? Aisyah radhiyallahu anha al aswadan at-tamru wal ma. Saat itu selama tiga purnama itu kami keluarga Nabi SAW cuma makan kurma dan air putih.
3: Siap? Siap? Siap apa? Siap untuk menghadapi ujian sebagaimana Rasulullah SAW menghadapi ujian tersebut.
4: Jadi kalau misalnya kita itu berkaca kepada kehidupan Nabi SAW, ujian yang kita hadapi hari ini gak ada apa-apanya. Paling cuma kurang tempe goreng. Masih ada sayur.
3: Dahulu mbah-mbah kita itu laweh nopo.
4: Jelantah kok. Saya masih ngalami itu.
3: Makan pakai nopo?
4: Jelantah.
3: Jelantah, bargo goreng, gesek.
4: Itu lauknya gitu loh.
3: Ya. Ini contoh tiga nopo? Tiga ujian. Sehingga kalau memang ditanya apakah rumah tangga atau keluarga itu ujian, jawabannya iya. Tapi bukan satu-satunya ujian. Nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita tentang sisi yang kedua dari materi kita hari ini. Kami kembalikan kepada moderator.
5: Baik, jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Abdullah Zain LCMA yang alhamdulillah beliau juga sudah berkeluarga. Begitu Ustaz ya? Ya alhamdulillah. Dan apakah wallahu a'lam.
3: Balas dendam.
5: Baik, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sisi bahagia dari keluarga yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dari wajahnya sudah menggambarkan kebahagiaan, yaitu Al-Ustaz Zaid Susanto LCMA Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah akan membahas keluarga adalah karunia. Seperti apa karunia di dalam keluarga, kita akan dengarkan bersama dari guru kita. Tafadhal Ustaz.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anakku, para hadirin di Masjid Manarul Ilmi, Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Ulu Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan oleh Ustaz Ustadun Al-Fadhil Ustaz Abdullah Zain untuk menyertai kajian beliau dalam pembahasan keluarga. Ujian ataukah anugerah? Menurut bapak-bapak dan adik-adik sekalian, keluarga itu ujian atau anugerah? Ujian atau anugerah? Anugerah? Ujian atau anugerah? Mana yang Anda harapkan? Anugerah. Maka kita doakan Ustaz kita berdua, mudah-mudahan ditambah oleh Allah dan juga saya dan bapak ibu sekalian anugerahnya, tambahkan oleh Allah anugerahnya. Allahumma. Seperti yang disampaikan oleh Ustazuna bahwa waktu yang singkat memaksa kita untuk berbicara dengan padat. Maka saya juga akan menyampaikan, berusaha menyampaikan bi'awadahi ta'ala tentang anugerah pada keluarga itu dilihat dari tiga sisi juga. Jadi berapa? Tiga. Ustaz Abdullah juga berapa? Tiga. Ustaz Abdurrahman berapa? Ustaz Abdurrahman mukaddimah ya. Tiga insyaallah ta'ala. Tapi ingat, saya hanya ingin mengomentari. Setelah panjenengan mengetahui bahwa keluarga itu adalah ujian, tapi ingat, pada asalnya keluarga itu adalah anugerah sekaligus ujian. Anugerah itu akan bisa berubah menjadi sebuah ujian dengan beberapa sebab. Dan sebab yang terkadang banyak dilalaikan adalah sifat dan sikap kekufuran seorang hamba terhadap besarnya anugerah keluarga. Sifat dan sikap kekufuran terhadap besarnya anugerah keluarga yang telah Allah berikan kepada kita. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan, di lautan. Semua itu adalah karena ulah tangan manusia. Sehingga Allah ingin sekedar mencicipkan sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ingat kepada Allah Ta'ala. Maka menyadari bahwa keluarga itu adalah anugerah, itu adalah menjadi sebuah keharusan. Menjadi sebuah keharusan. Kita bersyukur di rumah kita ada yang namanya apa? Ibu. Ibu termasuk keluarga atau bukan? Termasuk keluarga. Di rumah kita ada yang namanya Bapak. Bapak termasuk keluarga kita? Nah. Di rumah kita ada yang namanya istri. Dia keluarga kita? Ya. Di rumah kita ada yang namanya istri. Dia keluarga kita? Ya. Di rumah kita ada yang namanya istri. Hah? Sudah berapa Mas Bilal? Jadi sebesar dan sekecil apapun keluarga, entah itu yang baru punya bapak dan ibu, belum punya istri, alias jombloan jomblo mati, atau yang sudah beristri dan belum punya anak, atau yang sudah beristri dan sudah punya anak, atau yang sudah beristri bersuami dan sudah punya anak dan cucu, tanamkan dalam hati kita itu adalah anugerah. Jangan sampai kufur. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana satu kaum yang besar, satu kabilah besar, ketika mereka tidak pandai bersyukur, tidak menerima nikmat Allah, akhirnya mereka menjadi hancur. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Allah ceritakan, kata ahli tafsir, menceritakan kondisi orang-orang Quraisy yang Allah kirimkan kepada mereka seorang rasul di tengah-tengahnya. Tapi mereka kufur terhadap kenikmatan yang luar biasa besar. Apa yang terjadi? Wa ahallu qaumahum daral bawar. Justru mereka menggantikan kenikmatan tersebut dengan musibah, kerusakan, kehancuran. Karena kekufuran mereka. Ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika seorang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan ganti. Allah akan uji orang tersebut dengan sebaliknya. Saya tidak akan berpanjang, walaupun sudah panjang. Kata Syekh Ali Al-Hasan Al-Halabi, wa haqiqatan la uridu an util alaikum wa qad qataltu. Tenang, sering kita ingat. Sesungguhnya saya enggak ingin memperpanjang kata-kata di hadapan kalian, kata beliau. Walaupun saya sudah berkata panjang. Gitu saja kebiasaan beliau. La uridu an utila alaikum wa qad qataltu. Baik. Ada tiga hal

Maka barang siapa yang masih memiliki ibu dan bapak, jangan sia-siakan kenikmatan yang Allah berikan kepada panjenengan. Ya adik-adik ya, yang masih punya abi, punya umi, itu berarti kenikmatan yang sangat besar. Baik. Maka yang pertama adalah pasangan. Dari sisi pasangan hidup. Yang kedua, dari sisi anak-anak nanti insyaAllah ta'ala. Kenikmatan apa yang bisa kita dapatkan? Anugerah apa yang bisa kita dapatkan dari anak-anak? Yang ketiga adalah dari sisi ekonomi. Sama. Ya. Yang pertama adalah dari sisi pasangan. Dari mana anugerahnya? Pasangan itu menjadi anugerah tatkala dia menjadi penyejuk hati. Tatkala dia menjadi penyejuk hati. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam satu ayat yang masyhur banget kalau orang pada mau nikah. Yaitu surat apa? Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah ketika Allah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan hidup dari jenis kalian, bukan dari jenis jin, bukan pula dari jenis Pithecanthropus erectus, bukan pula dari jenis Homo wajakensis, tapi betul-betul dari jenis kalian, yaitu manusia. Dadi nek bonceng niku wis munggah urung. Wis ada suara kok enggak ada wujudnya. Itu karena istrinya jin. Naudzubillah min, lah enggak kelihatan. Atau diajak, udah naik belum? Ternyata di atas pohon lagi nguk-nguk. Karena dia adalah Pithecanthropus. Ya manusia kan bukan keturunan ketek. Manusia adalah keturunan bani Adam. Keturunan Adam alaihi salatu. Allah ciptakan dari jenis-jenis kalian pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kalian itu merasa tenang, merasa damai, bisa merasa kasih sayang, hatinya sejuk. Bagaimana tidak sejuk? Lagi capek-capeknya pulang kerja, pulang ke rumah, assalamualaikum, terdengar suara lembut dari dalam rumahnya. Waalaikumsalam. Saya kan gak mungkin nirukan suara perempuan. Waalaikumsalam. Suara lembut mendayu. Kemudian ada yang mempersilahkan duduk. Kemudian ada yang menawarkan kepada panjenengan. Mas, ngersakaken nopo? Teh? Menopo kopi? Teh tawar? Menopo teh manis? Menopo es? Begitu bapak-bapak sambutannya? Oh. Begitu? Kalah karo pegawai. Apa namanya? Yang di bank-bank itu? Dalam? Oh, hospital itu bukan. Yang di... Teller. Ada yang bisa kami bantu bapak? Insya Allah. Mungkin istrinya begitu. Ya, 11-12 lah ya. Bagaimana Anda menghadapkan istri yang seperti itu? Kalau kita pulang aja baju langsung dilepas, mak, pri. Kemudian mak, krek. Langsung nyekel. Naudzubillah min. Tapi coba gambarkan, bayangkan. Capek kerja, pulang ada

0: Masya Allah itu. Capek ngajar, ada yang nyambut. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngajari sahabatnya. Ini umroh kita sudah terhambat. Hendaklah segera masing-masing melakukan tahallul. Ternyata sahabat nggak ada yang bergeming. Nggak ada yang bergerak-gerak mencukur. Beliau pun marah. Segera masuk kemah. Bertemu dengan Ummu Salamah. Yang dia merupakan zaujah. Memberikan usul dan iqtirah. Usulan, wahai Nabi, ada apa? Sahabatku, saya perintahkan tidak juga bergeming. Coba ya Rasulullah. Lihat. Beri usulan yang menenangkan. Duhai utusan Allah. Anda tidak usah susah-susah memerintahkan. Keluar, ambil pisau, cukur depan mereka. Benar. Begitu Nabi Muhammad SAW cukur, berebutan para sahabat bercukur, hatta yaqtatilu, sampai-sampai mereka itu saling melukai. Mungkin nek corone awake dhewe, nyung disut lah, aja lah, kunyung, nyung. Jadi saya minta cepet-cepetan. Ingin meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini istri yang memberikan ketenangan. Tatkala seorang suami di masa pandemi yang jualan itu sedang lemah ekonomi, pusing, pening, umi-umi, iya bapak ke, izinnya manggil umi, izinnya manggil bapak ke, nyong tak ngudin disit, hati-hati lah, masker aja lali, tinggu, ya insya Allah si ora lali, wong dodolan masker, masya Allah. Dulu ada yang jadi juragan loh, di masa pandemi, gara-gara apa? Bikin masker, masya Allah. Sampai ratusan juta keuntungannya. Seorang ibu-ibu. Makanya saya menyebutkan jualan masker bukan dalam rangka menghina. Bapak, sesulit apapun kau cari rezeki, maka inna nasbiru ala qillatil mal wad-dar wal-ju'. Sesulit apapun kau cari rezeki, kami bisa bersabar kalau hanya sekedar lapar. Sulit hidup, duitnya sidik, ataupun kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Walakin, tapi bapak ke, la nasfiru ala nar, iyaka wal haram. Iyaka waswakasbal haram. Hati-hati bapak. Aja sepisan-pisan golek duit haram. Enyong karo bocah-bocah. Orang kuat nanggung neraka. Hatinya keras nama batin. Keras walaupun suaranya menyentak kayak gie. Enyong karo anak-anak. Orang kuat nanggung neraka. Iyaka waswakasbal haram. Hati-hati. Aja nganti golet duit haram. Itu kan istri kayak gitu menenangkan banget. Masya Allah. Simboke, anak apa bapak ke? Yang ketone, anu kesel banget ki. Tak ngasun disit neng masjid ki. Ya apa-apa bapak ke? Orang Bali ya apa-apa. Lu, maksudnya istirahat dulu gitu loh. Ustaz, istirahat dulu gak apa-apa. Insya Allah. Kan tenang hati kita. Jadi ling ngontel ora kasusu, ling genjot motor nggih mboten tergesa-gesa, ling gawa mobil ya juga tenang. Subhanallah. Itu istri sebagai penyejuk. Contoh liyane mali. Sekarang yang nomor dua apa tadi? Anak. Anak bisa menjadi anugerah tatkala anak itu sebagai investasi akhirat. Bukan hanya sekedar dunia. Betapa banyak anak yang duitnya belegedu. Kaya raya, tapi lupa sama orang tua. Kenapa? Karena mereka tidak belajar keimanan. Karena mereka tidak tahu agama, sehingga tidak bisa menghargai orang tua. Tapi kalau anak dari kecil diajari agama, dia akan menjadi investasi akhirat. Diajari sholat, diajari tauhid, tidak menyekutukan Allah. Nah, pokoknya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Nah, jangan kau sekali-kali menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah betul-betul bentuk kezaliman yang sangat besar. Maka tertanam akidah. Kemudian anak itu diajari sholat, diajari adab, diajari akhlak. Sehingga terkadang efeknya, anak itu yang akan ngajak orang tuanya sholat. Sering kita dengar kisah tentang Umar bin Abdul Aziz dan anaknya, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat, Umar bin Abdul Aziz, kenal semua insya Allah, ya? Seorang khalifah atau raja, khalifah, pemimpin kaum muslimin, buyutnya Umar bin Khattab, ketika beliau dilantik menjadi khalifah, maka beliau bergegas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Sehingga menjelang zuhur capek. Geletak. Pingin rebahan. Sudah datang waktu zuhur. Dikatakan. Datanglah anaknya Abdul Malik bin Marwan. Wahai Amirul Mukminin, sudah dekat waktu sholat. Kata Umar bin Abdul Aziz bapaknya, sebentar nak, saya mau istirahat. Kata anaknya si Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, siapa yang bisa menjamin nyawamu akan sampai ba'da zuhur? Siapa yang bisa menjamin nyawamu panjang sampai zuhur? Maka bergegas Umar bin Abdul Aziz bangkit ketika dinasihati oleh siapa? Anaknya. Anaknya ngoten niku kawanen mboten. Nek bahasane mriki ketone kasar ya. Pak, sholat, langko disit. Wah, kok keburu mati kok? Ya, itu kalau bahasanya beliau. Bahasa saya perembun beda. Perembun roto halus. Etok-etok ini. Jadi ternyata anak bisa nasihati orang tua. Itu anak sebagai investasi akhirat. Apalagi doa. Adzan dulu atau di, atau diselesaikan? Adzan dulu. Baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Tadi sampai nang mana? Dua ya. Anak sebagai investasi akhirat. Yang pertama, terkadang anak itu contohnya ya mengingatkan kita sholat. Nah. Dan terkadang anak itu mendoakan orang tua. Dan ini sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga diriwayatkan bahwa seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah dari yang semestinya. Dari yang seharusnya dia dapatkan. Misalnya kita harusnya level 6 diangkat menjadi level 70. Sehingga kita bertanya, orang itu bertanya kepada Allah, ya Allah min aina hadha? Dari mana kedudukan mulia yang saya dapatkan ini? Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut, min istighfari waladika laka. Ini semua kau dapatkan dari hasil istighfar. Permohonan ampun. Anakmu yang ditujukan untukmu
0: kepada Allah Ta'ala. Anak sering membaca doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sehingga derajat orang tua naik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihah, dan terusnya. Doa untuk orang tua. Maka ini adalah investasi. Maka saya pribadi mengajak diri saya, bapak-bapak, ibu-ibu, tunjukkan itu doa. Tunjukkan. Nah, jangan lupa kau hafalkan doa ini. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tunjukkan hadis yang meriwayatkan bahwasanya orang tua akan naik derajatnya dengan istighfar dari anaknya, supaya dia kelak ingat, abiku sudah meninggal, umiku sudah meninggal, tapi aku masih bisa minta pada Allah agar derajatnya dinaikkan. Ini namanya investasi. Makanya tidak heran ketika Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu adama, ketika seorang anak Adam meninggal, inqata'a amaluhu, amalnya terputus, illa min thalath, kecuali dari tiga hal. Di antaranya adalah, waladin salihin yad'ulahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan si mayit. Yang ketiga, contoh bahwasanya keluarga itu adalah anugerah, dilihat dari ekonomi. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya, apapun yang kita belanjakan untuk keluarga kita, itu adalah sedekah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah." Setiap seseorang yang menafkahkan satu nafkah, membelanjakan sebuah kebutuhan, dan dia berharap pahala dari Allah, maka itu terhitung menjadi sedekah. Jadi kalau istri, mas, airnya habis, mas, berasnya habis, mas, gasnya habis, jangan mas. Itu adalah ingat dan alarm dan tanda-tanda untuk jenengan segera bersedekah. Mas, jajannya anaknya, mas, SPP-nya anaknya, berarti membayar SPP untuk anak pun sedekah. Jangan tunda-tunda. Itu adalah investasi. Apapun yang kita keluarkan, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta luqmatan tadauha fi thimraatika takunu lahu sadaqah, atau takunu laka sadaqah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu suap yang kau letakkan di mulut istrimu dan kau minta pahala dari Allah, itu terhitung sedekah. Ya ora kudu ndulang. Alah, wis pada tuane pe dulang-dulangan bok, moke. Ya mangan dewek-dewek, tapi dari uang Anda itu sedekah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Maka anugerah berkeluarga bisa ditinjau dari sisi pasangan hidup, sisi keturunan, sisi apa tadi? Ekonomi yang dibelanjakan oleh seorang suami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketika melihat keluarga yang mereka lihat sepertinya bagian ujiannya. Ini bagiannya Ustaz Abdul Hussein. Ketika mereka melihat keluarga yang lihatnya Ustaz Abdullah. Yaitu ketika mereka memandang, ketika ingin melangkah ke ranah keluarga, mereka memandang, wah nanti kayaknya berat. Ada ujian pasangan, ada ujian anak, nanti harus ngurus anak, dan juga ada ujian ekonomi. sehingga tidak jarang mereka harus menunda untuk menikah. Ataupun mereka sudah awang-awangan dulu untuk menikah, Ustaz. Karena mereka memandang bahwa keluarga itu penuh dengan ujian. Barangkali bisa dijelaskan kepada kami, Ustaz, berkaitan dengan bagaimana cara menjadikan ujian dalam rumah tangga yang sudah pasti itu akan terjadi menjadi sebuah anugerah yang membawa kebahagiaan. Kita akan dengarkan bersama, hadirin, kunci-kunci merubah ujian menjadi anugerah dari guru-guru kita. Yang pertama kita akan dengarkan dari Al-Ustaz Abdullah Zain LCMH Fitahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan.
3: Kunci yang pertama, supaya ujian itu menjadi anugerah dan karunia adalah niat. Apa yang pertama? Niat. Niat yang ikhlas. Kenapa, Ustaz? Karena berumah tangga itu adalah ibadah. Ibadah tanpa niat yang ikhlas akan sia-sia. Kemudian, ketika kita melakukan aktivitas dengan niat yang ikhlas, maka yang berat akan terasa ringan. Kebalikannya, ketika kita menjalankan sebuah aktivitas tanpa keikhlasan, yang ringan pun akan terasa berat. Jadi ketika ibu-ibu setiap pagi harus nyiapin wetam kopi 1 kali 7 hari kali 1 tahun kali 50 tahun pernikahan. Berat atau ringan? Nah, lumayan berat. Dan udah dibikinin kopi, suaminya datang, lawendi. Masakur? Kopi tok. Berat. Tapi ketika itu dijalani dengan keikhlasan, maka yang berat itu akan terasa ringan. Bapak-bapak, ketika setiap bulan memberikan nafkah kepada istrinya, dan begitu dikasihkan, kadang-kadang responnya bagaimana? Hah? Jenengkur? Semenek gitu ya. Sabar. Niatkan yang ikhlas. Sehingga sesuatu yang berat itu akan terasa ringan. Mengingatkan anak. Membangunkan anak subuhan. Membangunkan anak ketika sholat asar. Kadang-kadang gak cukup sekali. Bisa sampai berkali-kali. Ketika kita tidak jalankan dengan niat yang ikhlas, itu akan terasa berat. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita jalankan dengan keikhlasan dan kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa anak inilah yang dengan izin Allah akan mendoakan kita. Apa doanya, nak? Siapa yang bisa angkat tangan? Yusuf. Mana mic-nya?
4: Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
3: Masya Allah. Hadiahnya milih sendiri nih di depan ini. Mau yang mana? Ada 3 plastik ini. Masya Allah. Tidak tertipu dengan wadah yang gede. Masya Allah. Barakallahu fi. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kunci yang pertama adalah niat yang ikhlas. Baik.
2: Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas kunci pertama yang telah disampaikan, niat yang ikhlas. Sekarang kita akan coba dengarkan kunci lainnya agar menjadikan sebuah ujian menjadi anugerah. Kita dengarkan dari Ustaz Zaid Susanto. Kepada beliau kami persilakan.
5: Bismillah. Istri nangis, ujian. Obatnya gimana? Anak ngapusi, bohong. Ujian toh, obatnya gimana? Ada problem di keluarga, ujian toh, obatnya gimana? Maka kunci yang kedua adalah ilmu. Ilmu, kalau istri lagi nangis, obatnya gimana? Yaitu butuh ilmu. Di antaranya sebelum segala sesuatu, ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang milih pasangan. Itu penting itu. Jadi kalau mencari pasangan hidup, itu harus ada standar yang kita jadikan pedoman. Bukan hanya sekedar, kalau laki-laki bukan hanya sekedar mencari yang cantik. Ya syukur dapat yang cantik. Tidak pula sekedar kaya. Ya alhamdulillah kalau dapat kaya. Bukan pula sekedar keturunan dari nek kecocok ri getihe apa? Biru. Jadilah kayak teman saya, nerimo. Teman saya itu bilang, saya itu kalau cari jodoh itu nerimo. Mau diberi yang cantik saya mau. Dikasih yang kaya ya mau. Kasih yang bangsawan ya mau. Pokoknya saya nerimo. Jadi seperti itu. Neriman. Tapi pentingkan masalah agama. Anakana indi darsun fi zawaji mas darsun. Saya dulu pas pernikahan mas darsun hadir. Ini belum ada nih Unes. Ngasih ceramah. Saya bilang kalau mencari jodoh itu janganlah dicari cantiknya ini bla bla bla bla bla. Utamakan masalah agama. Saya katakan bahwa kekayaan itu hanya setipis duit. Kecantikan hanya setipis kulit. Dan keturunan hanya sedalam parit. Tapi carilah agama yang merupakan kepurnaan setinggi langit. Saya kelingan buatan Mas Darsun. Alam mislalillah. Baik. Kalau ada orang cantik kayak apapun, kulitnya diklebet. Cantik atau enggak? Cantik atau enggak? Enggak. Na'udzubillah min. Maka kecantikan hanya setipis kulit. Dan seterusnya. Maka ilmu yang pertama adalah ilmu milih pasangan. Yang kedua, ilmu menghadapi ujian. Tadi, istri nangis. Saya punya teman. Mohon maaf, saya kasih contoh yang cukup sensitif. Teman saya bilang kepada istrinya, suatu saat masuk rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dek, ya mas, ada apa? Mohon maaf, ya mas, saya baru, kira-kira apa ya? Saya baru saja, eng apa mas? Ngelamar fulana. Sang istri langsung nangis. Ini kondisi istri nangis. Siapa yang bisa ngeneng-ngeneng? Jawabannya siapa? Boleh milih hadiah. Ada yang tahu cara menjawabnya? Silakan. Ada hadiahnya. Ini untuk kalangan dewasa. Monggo. Mas Ustaz. Ustaz Sugih.
6: Ustaz Sugih.
5: Kayaknya punya ilmu dalam menenangkan istri.
6: Masya Allah. Monggo, Masya Ustaz. Allah. Kita dengarkan ilmu dari Ustaz Sugih Harto.
5: Ingat ya, masalahnya apa tadi? Nangis karena suaminya ngelamar fulana. Betul Ustaz. Kayaknya Ustaz Sugih punya ilmunya.
6: Kan belum tentu diterima.
5: Masya Allah, ini dia
0: jawaban si laki-laki. Lulululululu. Si. Ojo nangis disik. Ini main ngelamar. Burung tutut ditompo. Kok wis nangis? Engko nangis ketompo kayak nangis. Itu istrinya langsung diem. Ini namanya teknik komunikasi.
3: Udah gak mempan.
0: Udah bocor ini. Ya Ustaz Sugi, ya udah bocor ya Ustaz Sugi. Antum milih salah satu. Barakallahu fikum. Ini apa Ustaz? Ini baca, terserah.
2: Itu nanti bisa untuk penenang di rumah Ustaz Sugi ya.
0: Masya Allah. Nanti dikasihkan istri Ustaz ya. Jadi ilmu komunikasi. Tapi ingat. Dan saat itu istrinya langsung diam. Dan ingat. Setiap orang-orang cara komunikasinya apa? Beda. Jangan coba-coba dengan cara yang jawaban tadi. Nanti jawabannya, nembe ngaji Ustaz Abdullah karo Ustaz Zaid ini ta? Copy paste, ora payu. Maka kayaknya ilmu komunikasi perlu dipelajari. Entah itu cara lembut, atau cara bergurau, atau cara tegas. Itu ada waktu dan caranya masing-masing. Itu ilmu. Demikian juga menghadapi anak. Yang diistilahkan sekarang adalah parenting. Gimana mendidik anak? Kok anak suka berdusta? Bagaimana? Gimana supaya anak itu cinta kepada Al-Quran. Nah ini sering dibahas oleh Ustaz Abdullah Zain. Alhamdulillah dalam kajian Senin. Ya. Silakan terutama bagi ibu-ibu yang belum mengikuti. Bisa mengikuti kajian beliau. Ilmu itu nomor 2. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, jazakumullah khairan Ustaz Zaid Susantol, hafizahullah ta'ala atas pemaparan ilmu yang tadi sudah diturunkan ke Ustaz Sugiharto. Yeah. Dan kita akan dengarkan materi terakhir, kunci agar ujian menjadi anugerah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdullah Zain, LCMA hafizahullah ta'ala. Dan setelah ini insyaAllah kami persilahkan kepada jamaah yang mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan. Sudah dipersiapkan, silakan ditata kalimatnya dari sekarang. Setelah ini nanti insya Allah kita akan persilakan untuk ditanyakan kepada Ustaz Abdul Azim, kami persilakan.
3: Kunci yang ketiga adalah sabar dan syukur. Apa yang ketiga? Sabar dan syukur. Ini adalah dua sejoli yang tidak mungkin dipisahkan. Kenapa? Karena manusia itu kadang dapat nikmat, kadang dapat musibah. Bagaikan roda yang selalu berputar. Kadang tertawa, kadang menangis. Ketika sedang tertawa, maka bersyukurlah. Ketika sedang menangis, maka bersabarlah. Ketika ekonomi sedang baik-baik saja, maka bersyukurlah. Ketika ekonomi sedang seret, maka bersabarlah. Sejak awal menikah, sebenarnya kita sudah diingatkan itu. Doa orang yang menikah. Untuk orang yang menikah. Siapa yang bisa baca doanya? Masya Allah. Padahal. Doa untuk orang yang menikah. Ucapan selamat. Ngebleng.
7: Barakallahu lakum.
3: Ada yang mau menggantikan? Oh, monggo, silakan.
8: Barakallahu laka wa baraka alaikuma. Bainakuma fi khair.
3: Ada yang kurang dikit. Padahal.
7: Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair.
3: Ada yang kurang. Silakan. Itu udah ada mic-nya.
9: Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin.
3: Amin. Amin. Enggak, amin. Silakan. Didoain saya. Barakallahu laka wa baraka alaika. Apa bedanya antara laka sama apa? Alaika. Sebagian ulama mengatakan laka itu artinya ketika sedang senang. Alaika itu artinya ketika sedang apa? Susah. Jadi orang yang menikah itu dari awal sudah menyiapkan mental bahwa rumah tangga ini gak mungkin senang terus. Ada saatnya susah. Cuman kita punya modal. Modalnya adalah syukur dan sabar. Semoga Allah berkahi kajian kita. Alhamdulillah sudah sampai jam 8. Tinggal 4 menit lagi. Oke, enggak apa-apa. Mungkin enggak usah panjang-panjang pertanyaannya karena belum pada makan malam ya. Kecuali kalau mau meramaikan expo ya. Insyaallah. Silakan.
2: Biar tidak panjang, seluruh pertanyaan ditujukan ke Ustaz Abdullah Zaid. Baik, terima kasih kepada Ustaz Abdullah Zain dan juga Ustaz Zaid Susanto Hafizahumallahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kami persilakan kepada jamaah yang sudah hadir. Sebenarnya ada pertanyaan yang masuk juga ke redaksi, tapi kita dahulukan bagi penanya yang ingin bertanya secara langsung. Bukan kan angkat tangan? Ya, mikrofonnya minta tolong. Silakan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Okay. Nanti disampaikan saja.
10: Okay. Yes. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
10: Pertanyaan kepada Ustaz Belating saja, sesuai saran dari Ustaz Zaid Santo. Okay. Jadi, bagaimana sisi keluarga sebagai anugerah pada keluarga yang Allah takdirkan seperti, ya, tidak seperti seburuk itu juga sih, tapi seperti Asiyah dan Fir'aun, atau Nabi Lut dan istrinya, atau Nabi Nuh dan istrinya. Maksudnya, anugerah berupa pasangan seperti apa yang Allah berikan kepada mereka? Kan karena kan disampaikan bahwa Allah menciptakan pasangan untuk menjadikan merasa tentram dan juga berkasih sayang. Tapi kalau pasangannya seperti itu, kira-kira sisi anugerahnya seperti apa?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak ada suami yang hadir di sini seperti Fir'aun. Insya Allah tidak ada. Cuman paling, oh saya sudah ngaji, suami saya belum ngaji. Gitu paling ya. Oh saya sudah ngaji, istri saya belum ngaji. Anugerahnya di mana? Anugerahnya adalah dalam pahala untuk mengajak pasangan tersebut taat kepada Allah. Sama ketika kita punya anak dan anak kita Allah takdirkan belum ideal, belum soleh-soleha. Anugerahnya di mana? Anugerahnya di pahala mengajak anak tersebut untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Bukankah mengajak seseorang kepada kebaikan adalah berpahala? Sehingga salah satu nasihat dari Ustaz kita, salah satu Ustaz senior kita, ketika kita mengajak anak kita untuk ngaji sekali, belum mau dua kali, belum mau tiga kali, sampai 10 kali. Maka ketahuilah bahwa kita akan mendapatkan pahala 10. Dibandingkan ngajak cuma 1 kali. Anugerah berupa apa? Pahala mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, anugerah berupa pahala kesabaran. Kesabaran menghadapi ujian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat ada orang yang terkaget-kaget saat menempati sebuah derajat yang tinggi di surga. Padahal dia merasa sholatnya puas. Biasa-biasa aja. Ya. ternyata itu adalah dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia. Dan dia bersabar untuk menghadapinya. Allah mendongkrak derajatnya di surga dengan ujian-ujiannya. Karena memang lewat ibadahnya enggak nutut, akhirnya Allah naikkan lewat ujian yang dia hadapi. Itu jawaban kami, semoga bisa dipahami.
2: Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala atas jawabannya. Ada yang mau ditambahkan Ustaz Zain? Cukup. Baik, demikian jawabannya, semoga bisa memberikan pencerahan. Dan satu lagi Ustaz, satu lagi. Mau yang dari teks atau langsung? Oh, langsung, silakan.
11: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
11: Izin Ustaz bertanya kepada Al-Ustaz Abdullah Zain juga. Bagaimana jika ada hal yang dibenturkan antara pilihan mana yang harus diambil ketika menolak perintah dari anggota keluarga induk kita, yaitu ibu kita atau ayah kita, yang ternyata bertentangan dengan keinginan dari kita sendiri yang berimbas kepada pasangan, anak-anak, dan ekonomi. Kalau tadi bahasanya kan anugerah dan musibah berkaitan dengan pasangan, anak-anak, dan ekonomi. Ketika ada hal yang harus dipilih, manakah yang diutamakan? Apakah perintah dari orang tua yang akan berimbas kepada pasangan dan anak-anak dan ekonomi, ataukah menolak permintaan orang tua yang menyelamatkan pasangan, anak-anak, dan ekonomi? Demikian.
3: Karena pertanyaannya umum, maka jawabannya pun umum. Ya, kecuali kalau pertanyaan spesifik, maka nanti jawabannya akan spesifik. Jadi ketika orang tua, bapak atau ibu memerintahkan sesuatu dan itu ada imbasnya kepada istri dan anak-anak kita, maka diukur berdasarkan syariat. Perintahnya itu bertolak belakang, bertentangan dengan syariat atau tidak. Seandainya itu perintah bertentangan dengan syariat, ya, maka kita sebagai anak tidak wajib untuk menaati perintah orang tua sekalipun. Seandainya itu bertentangan dengan ajaran agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk ketika perintah itu terkait dengan maksiat kepada Allah. Tapi nolaknya seharusnya dengan penolakan yang halus. Ya. Dan jangan lupa untuk mendoakan orang tua supaya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau perintah dari orang tua itu tidak bertentangan dengan syariat, justru malah sejalan dengan syariat, maka tugas anak adalah berusaha untuk menerima perintah dari orang tua tersebut sambil memahamkan istri dan anaknya. Contoh, orang tua mengingatkan, le, anakmu itu loh, masa kamu biarkan mainan HP terus? Siang malam. Itu dari orang tua bertentangan dengan syariat atau tidak? Tidak bertentangan. Ada imbasnya kepada anak? Ada. Anak jadi gak suka, wong biasanya dibiarkan main HP kok. Sekarang mulai akan dibatasi. Ya kita terima perintah dari orang tua tersebut. Kenapa? Karena itu justru sesuai dengan syariat. Ya. Cuman memang kita perlu untuk mendinginkan suasana keluarga kita, anak kita, pelan-pelan. Misalnya dia sudah terlanjur sehari main 10 jam, ya kalau langsung di stop, malah khawatirnya anak itu akan kabur dari rumah dan akan lebih mengerikan dampaknya, maka kita turunkan sedikit. Jadi titik temu, mencari titik temu antara perintah orang tua dengan kondisi keluarga. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Makna, celakalah orang yang salat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal." Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, "Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu."
5: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sahabat hidayah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan masih bersama kami di gelombang 103,4 Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Kita akan lanjutkan ikhwatal Islam rahimakumullah untuk program kita malam ini. Sesaat lagi menyimak kajian secara langsung dari Masjid Raudhatul Jannah, Jalan Tuan Kutan Busai, Kota Pekanbaru, menyimak kajian bersama Ustadz Dr. Asri Rahmat Azai, Hafidhullah Ta'ala, menyimak kajian kitab Taisir Kalimi Rahman, Bitaisir Kalimi Manan, Surah Al-Zuhruf, Surah ke-43 akan dilanjutkan kembali. Kita langsung bergabung, dan karena kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anda coba sahabat mendengarkan.
2: Muslimin, masyarakat muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk dari Allah lanjutkan pelajaran membaca tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala yang berjudul Taisir Karim, Taisiru Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, atau dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Dan kita masih pada surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, dan kita mulai pelajaran malam hari ini dari ayat yang ke-45. Silakan dibaca.

Bismillahirrahmanirrahim. Was'al man arsal.

Lanjut. Kalau kode.

أحسنت بارك الله فيك. Pada ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memerintahkan nabinya, rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan was'al. Ya. Was'al. Dan tanyakanlah, ya, is'al. Sebenarnya tulisan asal tulisannya is'al, ya. Is'al. Alifnya dihapus sehingga karena dia sukun, kemudian sinnya juga sukun. Bertemulah dua sukunnya. Ya. Ini sukun, ini juga sukun. Alifnya tidak berharakat dan memang tidak berharakat, ya. Kemudian sinnya juga sukun, maka alif ini tidak dituliskan. Makanya yang ada di ayatnya was'al, wawnya itu dan, is'al tanyakan. Ya. Tanyakan. Maksudnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah perintah beliau untuk menanyakan. Man siapa? Ya, man siapa? Arsalna, yang kami mengutus. Arsalna, kami mengutus. Means dari, min dari, qablika, sebelum engkau, sebelum kamu. Maksudnya rasul-rasul sebelum beliau. Nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Mir rusulina, min juga artinya dari, rusulina, rasul-rasul kami, ya. Jamak dari rasulun. Rasulun, satu orang rasul. Rusulun, beberapa rasul. Ya, min rusulina, dari rasul-rasul kami. Rasul ini artinya mursal, yang diutus. Ya. Mursal, mursalun. Makanya di antara ungkapan yang lain selain rusul adalah al-mursal, al-mursalin. Ya. Wasalamun alal mursalin. Ya. Wasalamun alal mursalin, itu para rasul. Dari rasul-rasul kami, aja'alna, ini pertanyaannya. Yang perintah untuk bertanya, Nabi SAW yang disuruh, kemudian orang yang ditanya adalah para rasul sebelum beliau. Kemudian bunyi pertanyaannya adalah, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Hanya ini pertanyaannya. Hamzatul istifham istilahnya. Ini dikenal dengan Hamzah yang fungsinya untuk bertanya, istifham. Ya. Apakah ja'alna, kami jadikan? Nah, hanya itu kami, ya. Ja'ala menjadikan. Apakah kami menjadikan min dunir rahman, min dari, dun selain, dun, duna artinya selain, duni selainku, dunaka selain engkau, ya, min dunir rahman, dari selain ar-rahman, nama Allah, ya, ar-rahman nama Allah yang maha penyayang. Apakah kami jadikan selain dari Ar-Rahman alihatan, aliha ma'budat. Aliha ini jamak dari ilahun.
ilahun satu, ya. Ilahun satu, ilahun artinya ma'budun, ya. Yang disembah, yang diibadati, ma'budun. Ilah artinya ma'bud. Makanya Allah artinya dzul uluhiyah. Allah itu asalnya al-ilah. Lafaz Allah, lafaz Allah, asal katanya itu al-ilah. Ya. Allah, Allah, Allahu, nama Allah, ya. Ini akhas asma'illah, nama Allah yang paling spesial. Makanya tidak ada yang berani siapapun juga untuk menamakan dirinya atau selain Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Allah. Paling plesetan. Kata sebagian para ulama, Al-Lat itu plesetan dari Allah. Ya. Tapi tidak ada yang mampu atau berani menamakan sesembahan selain Allah dengan Allah. Allah ini asalnya adalah Al-Ilah. Ya. Al-Ilah. Al-Ilahu. Yang artinya adalah Al-Ma'budu. Arti dari Al-Ilah, Al-Ma'bud. Al-Ma'budu. Ya. Arti Al-Ilah adalah Al-Ma'bud. Kata mereka, Hamzah di sini, Ilah, Hamzahnya yang di sini dihapus. Ya. Dihilangkan. Kemudian ini proses perubahan dari al-ilah menjadi Allah. Menjadi Allah. Hamzah yang ini, al-i, itu dihilangkan, bertemulah lam yang ini, lam alif ini dengan lam yang kedua ini. Lam ini dengan lam, karena Hamzah ini dihapus, tinggal lamnya lagi. Bertemu dua lam, ya. Lam yang alam alif ini dengan lam yang kedua ini, ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua, bertemu dua lam, ya. Sehingga jadi ditautkan lam itu kedua-duanya sehingga dibuatlah tasdid di situ. Ya. Dua, dibuat tasdid sehingga menjadi Allah. Ya, inilah asal nama Allah, yaitu Al-Ilah. Yang Al-Ilah itu artinya Al-Ma'bud. Al-Ma'bud yang disembah. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan makna nama Allah ini adalah Zul uluhiyyati radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kata Ibnu Abbas, makna nama Allah adalah dzul uluhiyyati, pemilik. Al-uluhiyyah ubudiyyah, pemilik ibadah. Pemilik ibadah, maksudnya ibadah itu hanya milik dia, bukan milik siapa-siapa. Makanya tidak ada selain Allah yang berhak disembah, yang boleh, yang layak, berhak untuk diibadahi. Setelah kita mengenal makna al-ilah, maka al-ilah ini jamaknya al-aliha. Itu yang tadi di ayat. Alihatan, ya. Artinya sesembahan-sesembahan. Alihatan ma'budat. Ya. Alihatan artinya ma'budat, yang disembah banyak. Ya. Sesembahan-sesembahan. Yu'badun, ilah-ilah yang disembah. Ini dua penekanan, yang kata ilahnya itu sendiri artinya sudah diibadati. Kemudian yu'badun, disembah.
Kita ulangi dari awal pertanyaannya, apakah kami menjadikan selain dari Allah yang Maha Penyayang sesembahan-sesembahan yang diibadati? Itu pertanyaannya. Disuruh oleh Allah Nabi SAW untuk menanyakan kepada siapa? Kepada nabi-nabi sebelumnya. Pertanyaannya, apakah Nabi SAW bisa melakukannya? Jawabannya tidak, karena tidak berjumpa Nabi SAW dengan rasul-rasul sebelumnya. Ya. Di bumi ini, di dunia, di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad SAW tidak berjumpa dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Jangankan yang jauh-jauh, Nabi Isa saja, beliau tidak berjumpa dengannya di bumi ini. Ya. Dan pertama kali beliau berjumpa dengannya di langit dalam perjalanan Mi'raj. Nabi SAW diangkat oleh Allah dengan ruh dan jasad. Ini pendapat yang kuat. Dengan ruh dan jasad dan berjumpa dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Jadi bagaimana merealisasikan perintah Allah ini kepada Nabi agar dia menanyakan kepada Nabi-Nabi sebelumnya? Kata para ulama bahwa ini hanyalah penegasan. Ini penegasan bahwa Rasul-Rasul sebelum Nabi membawa hal yang sama, yaitu Tauhid. Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW dakwahnya sama, yaitu menegakkan dakwah Tauhid. Yang disembah hanyalah Allah. Kalau ada kemungkinan untuk bertanya di dunia ini, maka silakan tanya kepada Rasul-Rasul sebelum kamu. Apakah kami membebani mereka untuk mengajak manusia menyembah selain Allah? Justru sebaliknya, bahwa tugas para rasul adalah menegakkan tauhid, yaitu menyembah Allah saja semata-mata. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Ani'budullah wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Kata Allah menegaskan, tugas rasul tersebut adalah menyeru dengan seruan ini, u'budullah wajtanibut tagut. Itu seruan semua rasul kepada umat mereka. U'budullah, sembahlah oleh kalian Allah. Wajtanibu, dan jauhilah oleh kalian at-tagut. At-tagut ditafsirkan oleh para ulama adalah kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radin. Tagut adalah setiap yang disembah selain Allah dan dia rela, dia suka. Itu tagut, untuk mengeluarkan yang disembah selain Allah sementara mereka tidak suka. Apalagi menyuruh. Mereka tidak akan mungkin menyuruh. Suka saja tidak. Seperti para rasul yang disembah, para malaikat yang disembah, orang-orang saleh yang disembah, mereka tentu tidak suka. Dan kalau mereka tidak suka, lebih lagi tidak mungkin mereka menyuruh. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana nukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Usulul Thalatha, di akhir-akhir Usulul Thalatha, dan juga dinukilkan di Kashfus Subuhat, beliau juga menukilkan itu, bahwa tagut adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Tindakan melampaui batas yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam hal apa?
min ma'budin au matbu'in au muta'. Melampaui batas dalam menyembah. Bagaimana cara melampaui batas dalam menyembah? Yaitu menyembah yang tidak berhak disembah. Yang tidak berhak disembah, yang tidak pantas mendapatkan penyembahan, disembah. Ini taghut nih. Kemudian au matbu' atau dalam pengikutan. Dalam pengikutan, melampaui batas dalam mengikuti. Yang tidak boleh diikuti, diikuti. Ini juga termasuk taghut. Atau berlebih-lebihan dalam mengikuti. Yang diperintah untuk diikuti dari manusia, Nabi SAW. Yang diperintah oleh Allah, kita ikuti, yang jadi imam kita. Kemana dia pergi, kita harus ikut dengannya. Siapa? Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Katakan jika kalian cinta Allah, benar kalian mencintai Allah, maka ikuti saya. Perintah-perintah untuk diikuti dari manusia hanya Nabi SAW. Semuanya pada Nabi. Ketika yang diikuti, bahkan diselaraskan antara beliau dengan yang lain, ini tindakan menjadikan yang diikuti tadi bersama-sama dengan Nabi, jadikan dia taghut. Karena melampaui batas. Melampaui batas dalam pengikutan, jadi taghut dia. Karena taghut itu asalnya tagha yatgha tughyanan. Tagha yatgha tughyanan ay tajawazal had. Melampaui batas. Ketika dalam pengikutan, yang diikuti bukan Nabi saja, tetapi yang lain. Bahkan ketika bertentangan, pengikutan terhadap Nabi dengan yang dengan selainnya, ternyata yang diikuti selain Nabi. Ini menjadi taghut ini. Kemudian yang ketiga, muta' dalam ketaatan. Ya, berlebihan melampaui batas dalam menaati. Yang mutlak diperintah untuk ditaati Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Disuruh. Dan ini mutlak. Mentaati Allah dan Rasul ini adalah ibadah yang wajib. Ya. Ketika menaati selain Allah dan Rasul. Ya. Selain Allah dan Rasul dan berlebihan dalam melakukannya, maka ini juga menjadikan dia taghut. Ini dalam ayat yang tadi kita nukilkan, wajtanibut taghut. Jadi pada intinya ayat itu menekankan bahwa seluruh para rasul dakwahnya adalah mengajak untuk menyembah Allah. Dan secara detail Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa rasul-rasul itu tugasnya mengajak untuk menyembah Allah. Kata Nabi Nuh AS kepada umatnya, U'budullah, sembahlah Allah. Kemudian Allah firmankan tentang Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda, qala ya qawmi i'budullah, ma lakum min ilahin ghairu. Ad, Nabi Ad berdakwah kepada kaumnya Hud, Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya Ad, sembahlah oleh kalian Allah, ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, malakum min ilahin ghairuh. Maksud saya bahwa pertanyaan yang diperintah Nabi menanyakan kepada para rasul ini secara realita atau secara fakta tidak mungkin, karena Nabi tidak berjumpa dengan mereka di dunia. Tetapi apa maksud perintah ini? Maksud perintah untuk menanyakan bahwa, untuk menekankan bahwa para rasul, dakwah mereka adalah mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah mereka tauhid. Dakwah mereka tauhid. Mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Maka, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, apakah kami jadikan selain Allah ada sesembahan-sesembahan yang diibadati? Tentu jawaban para rasul andai ditanya adalah tidak.
Andai berjumpa Nabi dengan mereka, mereka akan pasti menjawab tidak. Karena dari dalil-dalil nas-nas yang lain bahwa mereka justru mengajak, mengatakan kepada umatnya, malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu kata semua para rasul kepada umat-umat mereka. Para jemaah, kita baca tafsir Syekh Sa'di untuk ayat ini. Ya. Kata beliau, was'al man arsalna min qablika min rusulina. Ini ayatnya. Aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Kata Sa'di rahimahullah, hatta yakuna lil musyrikina naw'u hujjatin. Hatta yakuna lil musyrikina naw'u hujjatin yattabi'una fiha ahadan minal rusul. فَإِنَّكَ لَوْ سَأَلْتَهُمْ وَاسْتَخْبَرْتَهُمْ أَنْ أَحْوَالِهِمْ لَمْ تَجِدْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَدْعُوا إِلَى اتِّخَاذِ إِلَٰهٍ آخَرَ مَعَ اللَّهِ مَا أَنَّ كُلَّ الرُّسُلِ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ يَدْعُونَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Ayat ini kan dibacakan kepada orang Quraisy oleh Nabi. Ayat ini kan dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya, tentu juga kepada orang-orang musyrikin. Ya. Kata Syekh Sa'di, agar ayat ini didengar oleh mereka, agar menjadi sebagai argumen, bisa menjadi sebagai argumen untuk orang-orang musyrikin, yang bisa jadi sebagian mereka yattabi'una fiha ahadan minar rusul. Misalnya sebagian orang-orang yang menyembah itu berdalil dengan Nabi. Ya. Ada sebagian orang-orang yang berbuat syirik, argumennya adalah bisa jadi berdalil dengan Nabi, dengan sebagian Nabi. Nah, untuk membantah alasan dan argumen mereka tadi, muncul ayat ini. Ya, bahwa tidak seorang pun nabi yang menyeru kepada syirik. Tidak seorang pun nabi yang membolehkan perbuatan syirik. Kalau ada di antara kalian yang masih beranggapan ada sebagian nabi yang menyeru kepada menyembah selain Allah, maka ini bantahannya. Bahwa tidak ada seorang nabi pun yang berdakwah kepada kesyirikan. Karena fa innaka law sa'altahum wastakhbartahum an ahwalihim lam tajid ahadan minhum yad'u ila ittikhadi ilahin akhar ma Allah. Kalau engkau tanya, andai berjumpa dengan rasul, atau engkau pelajari, cari-cari berita tentang dakwah para rasul, maka engkau sama sekali tidak akan menjumpai seorang pun rasul yang berdakwah kepada berbuat kesyirikan. Ittikhadi ilahin akhar ma Allah. Ya. Untuk menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ma anna kullar rusul, padahal seluruh rasul dari awal sampai akhir. Dari awal rasul sampai akhir, yad'una ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Dakwah mereka adalah untuk menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan dengannya. Ya. Lalu dinukilkan ayat yang tadi. Dinukilkan oleh beliau ayat, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut wajtanibut taghun. Ya. Di surah An-Nahl ayat 36 dinukilkan ayat ini oleh Syekh Sa'di, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghun. An-Nahl 36, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Tugas rasul tadi menyeru untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut.
Kemudian kata Syekh Sa'di, wa kullu rasulin ba'athahu Allah, setiap rasul yang diutus oleh Allah, yaqulu liqaumihi, berkata kepada kaumnya, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kata setiap rasul yang diutus kepada kaumnya, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini berkali-kali ya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf, ya. Ma lakum min ilahin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ya, ungkapan ma lakum min ilahin ghairuh sembilan kali. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ungkapan atau ucapan para rasul kepada kaumnya. Yang pertama di surat Al-A'raf.

Hud kepada kaumnya. Al-A'raf ayat 65. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kemudian ucapan Nabi Salih kepada kaumnya, kaum Tsamud. Di surat Al-A'raf ayat 73. Wa ila Tsamud akhahum Shaliha qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ma lakum min ilahin ghairu ini, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sama dengan la ilaha illallah. Ma lakum min ilahin ghairuh, sama dengan ucapan la ilaha illallah. Kita coba bandingkan. Ma lakum min ilahin. Ma lakum min ilahin. Ya. Ma lakum min ilahin. Ini ma lakum min ilahin ini artinya la ilaha. Ma lakum min ilahin artinya la ilaha. Ya, sama dengan la ilaha. Ya. Kalian tidak memiliki sesembahan. Ma lakum min ilahin, kalian tidak memiliki sesembahan. Artinya la ilaha. Kemudian ghairuhu. Ya, ghairuhu. Ghairuhu artinya illallah. Illallah. Ya. Illallah. Illallah. Berarti ucapan Nabi Nuh mendakwah kepada kaumnya, ya, yaitu meyakini la ilaha illallah. Nabi Hud tadi, la ilaha illallah juga dakwahnya. Nabi Saleh juga berdakwah kepada kaumnya la ilaha illallah. Kemudian Nabi Shu'aib di surat Al-A'raf juga ayat 85. Ya wa ila madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi dakwahnya la ilaha illallah. Ya. Jadi semua rasul berdakwah kepada la ilaha illallah. Menyembah hanya Allah satu-satunya. Tidak menyekutukan apapun dengan Allah. Karena selain Allah tidak ada yang berhak disembah. Siapapun juga. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Malaikat yang tempatnya dekat dengan Allah di langit tidak berhak menerima ibadah. Nabi yang diutus, manusia yang mulia, dipilih oleh Allah, juga tidak berhak disembah. Karena semuanya makhluk. Yang berhak mendapatkan ibadah, yang berhak untuk disembah hanya Khalik, yang mencipta, yang maha hidup, ya, yang maha berdiri sendiri dan tidak memerlukan siapa-siapa. Subhanahu wa ta'ala. Allah. Ya. Tadi sudah empat nabi, ya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Kemudian diulang kembali oleh Allah ucapan yang sama, ungkapan yang sama di surat yang lain, di surat Hud. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kemudian di 6 di Hud 61, ya, kaum Nabi di surat Hud tadi ucapan Nabi Hud sendiri, kemudian Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, kemudian di surat Al-Mu'minun ucapan Nabi Nuh kembali diulang oleh Allah di surat Al-Mu'minun 23. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah oleh kalian Allah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Karena ilah tadi artinya ma'bud. Ya. Di surah Al-Mu'minun 32 juga ini umumnya. Ini umum. Di Al-Mu'minun ini menarik ini. Kalau tadi kan satu persatu diceritakan oleh Allah. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Di Al-Mu'minun ayat 32. Ya. Al-Mu'minun ini umum. Al-Mu'minun umum 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa arsalna

فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Dan kami utus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang mana rasul ini mengatakan, menyeru, u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Jadi semua rasul sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sa'di di sini, dia mengatakan wa kullu rasulin, kata beliau, wa kullu rasulin, setiap rasul ba'athahu Allah, yang diutus oleh Allah, yaqulu liqaumi. Jadi tidak ada terkecuali, setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, mesti mereka ia mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kita sudah lihat cerita Allah tadi, disebutkan secara detail tentang ucapan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Kemudian secara umum di surah Al-Mu'minun 32, setiap rasul, walaqad fa arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Fadalla, kata Syekh Sa'di, fadalla hadha, ini menunjukkan, annal musyrikina, bahwa orang-orang musyrikin, laisa lahum mustanadun fi syirkihim, bahwa orang musyrikin itu yang berbuat syirik, mereka tidak punya landasan dalam perbuatan syirik. Mereka tidak punya dalil. Mereka tidak punya pegangan dalam perbuatan syirik. La min aqlin sahih, ini menariknya. Tidak didukung oleh akal yang sehat. Akal yang sehat. Makanya kata para ulama, syirik itu bertentangan dengan akal yang sehat. Syirik itu bertentangan, bertolak belakang dengan akal yang sehat. La min aqlin sahih wala naqlin anir rusul, dan juga tidak ada nakal dari, nakal maksudnya dalil nas dari para rasul, ya, dari para rasul, maka tidak ada pegangan dari dalam berbuat syirik ini kecuali wahyu syaitan, bisikan-bisikan syaitan, godaan syaitan. Dan memang berhasil, setelah berhasil pertama kali syaitan menjerumuskan manusia kepada perbuatan syirik di umat Nabi Nuh, terus akan berlanjut. Ya, setiap pelaku kesyirikan di umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Pelaku syirik di umat terdahulu itu semuanya binasa. Di dunia ini diturunkan siksa oleh Allah. Umat Nabi Nuh habis semuanya. Kaum Ad, kaum Nabi Hud habis semuanya. Kaum Saleh, Nabi Saleh, kaum Tsamud habis semuanya. Dan seterusnya. Ya, mereka pelaku-pelaku syirik. Dan umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang didoakan oleh beliau, bahwa ia meminta agar Allah tidak menghabiskan atau tidak membinasakan umatnya sekaligus. Kalau ada bencana yang menimpa, itu hanya sebagian saja. Dan penyebab utamanya adalah kesyirikan. Karena Allah murka dengan perbuatan syirik. Makanya Allah Subhanahu wa taala ancamkan siksa yang sangat keras untuk pelaku syirik. Siksa yang sangat keras untuk pelaku syirik sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak ayat. Dan Allah juga menegakkan argumen-argumen yang tegas, terang tentang indahnya tauhid dan buruknya kesyirikan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu ayat yang ke-45 sebagai bantahan untuk orang-orang yang berbuat syirik yang ada di antara mereka berdalil dengan rasul. Ya, mengatakan ini ajaran rasul ini nih, ini ajaran rasul ini. Rasul ini yang mengajarkan untuk berbuat seperti ini, seperti yang dinisbatkan oleh Amr ibn Luhai al-Khuzai. Amr ibn Luhai al-Khuzai ini orang pertama yang membawa sarana kesyirikan ke Jazirah Arab, yang ia bawa dari Syam. Berhala dia bawa dari, sebenarnya di Mekah, di Jazirah Arab, terutama di Hijaz,
Terutama lagi di Mekah, itu tidak ada berhala. Tidak ada berhala. Sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, setelah dakwah Nabi Ibrahim AS, itu tidak ada berhala. Tidak ada orang-orang Mekah mengenal berhala. Kemudian tiba datang Amr bin Luhai, seorang tokoh kaya, terkemuka, dihormati, disegani, tetapi tidak berilmu. Datang ke Syam dan melihat banyak berhala di sana, dia menyangka bahwa menyembah berhala itu agama para nabi, karena dia tahu Syam itu negeri para nabi. Makanya dibawanya berhala ke Mekah, kemudian dikatakannya inilah ajaran para nabi dahulu. Ini yang dibantah oleh Allah di sini, bahwa tidak ada seorang rasul pun yang membawa ajaran syirik. Ini yang perlu kita pahami dari ayat yang ke-45 ini. Kita dengarkan kumandang azan dan kita lanjutkan setelah azan.

أكبر أشهد أن لا

0: Para jemaah yang dimuliakan Allah, ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, "Walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'auna wa mala'ihi. Faqala inni rasulu rabbil alamin." Walaqad, dan sesungguhnya, atau dan sesungguhnya, wanya dan laqad, sesungguhnya, arsalna, kami telah mengutus, arsalna, kami telah mengutus Musa, Nabi Musa, ya, Nabi Musa, kalimullah, Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengannya tanpa perantara. Maka dia, maka keistimewaannya adalah kalimullah. Allah berbicara dengannya langsung. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa sebenar-benar berbicara. Walamma jaa Musa limiqatina, di surah Al-A'raf. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Nabi Musa datang pada perjanjian yang kami berikan, ya, dan Tuhannya berbicara dengannya. Allah juga menyatakan bahwa ini adalah kekhususan sebagian nabi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami telah lebihkan keutamaan sebagian dari yang lain. Di antara mereka ada yang Allah langsung berbicara. Allah langsung berbicara, maksudnya tanpa perantara Jibril, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung Allah berbicara. Kalau juga dikatakan bahwa ada perantara, Allah ciptakan kata-kata di pohon, lalu dari pohon itu terdengar oleh Nabi Musa, ini semuanya ta'wil yang dibangun di atas khayalan-khayalan pikiran manusia yang menyamakan Allah dengan makhluk, lalu mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa gelarnya kalimullah. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim digelari dengan khalilullah. Karena Allah berfirman tentang beliau, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil atau diambil dari kata khullah, artinya a'la maqamil mahabbah. A'la maqamil mahabbah. Al-khullah adalah tingkat cinta yang tertinggi. Itu khullah, khalil. Ya. Law kuntu muttakhidan, ya, khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila, kata Rasulullah SAW. Andai aku dibenarkan untuk memilih khalil dari selain pada manusia, maka Abu Bakar akan saya jadikan khalil. Tetapi tidak dibenarkan. Ya. Intinya Nabi Musa adalah salah seorang nabi yang mulia. Allah kabarkan di sini, walaqad arsalna Musa, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa biayatina, bi dengan ayat, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, bukti-bukti. Ya. Karena setiap nabi, setiap rasul diberi oleh Allah tanda kenabian, bukti kenabian, yang dengan bukti dan tanda tersebut normalnya manusia percaya bahwa dia rasul. Ya, normalnya dengan adanya bukti yang dibawa oleh setiap rasul, setiap nabi, siapapun manusia pasti percaya dia nabi. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada Allah mengutus seorang nabi kecuali diberikan tanda, diberikan bukti yang amana alaihi annas. Dengan bukti tadi, tidak ada yang tidak mungkin tidak percaya. Ya. Semuanya percaya karena bukti itu nyata. Tanda itu nyata di antara mukjizat-mukjizat, tetapi tentunya tetap saja manusia banyak yang tidak percaya. Ya. Nabi Nuh diberi mukjizat membuat kapal yang sebelumnya tidak ada. Tidak ada yang, kalau ada sebelumnya kapal tentu meniru, tetapi ini tidak ada. Itu kapal pertama di muka bumi ini. Tidak ada contohnya. Dibuat oleh Nabi Nuh, itu mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Dan seterusnya, mukjizat Nabi Musa, tongkat dari kayu yang bisa jadi ular. Tongkatnya juga bisa membuat jalan ya lurus membelah laut. Allah Subhanahu wa taala berikan itu semua, tetapi tetap banyak manusia yang tidak mempercayai dengan mukjizat tersebut bahwa dia rasul, nabi yang diutus oleh Allah. Ayat di sini bukan satu dua, Allah mengatakan ayat. Ayat itu jamak banyak. Satunya ayatun, satu tanda, satu ayat, satu mukjizat. Tetapi Allah ungkapkan di sini dengan mukjizat, terutama Nabi Musa alaihissalam ditegaskan oleh Allah di Al-A'raf. Ya. Fa arsalna alaihi mutufana. Kemudian di ayat yang lain 9 bukti, 9 tanda, 9 mukjizat, tis'a ayatin bayyinat. Kemudian disebutkan oleh Allah di surah Al-A'raf, fa arsalna alaihi mutufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama. Di sini 5 tanda mukjizat Nabi Musa yang di tampakkan oleh Allah kepada Fir'aun. Tapi ujung-ujungnya Fir'aun tidak percaya bahwa dia Nabi. Ya. Padahal dengan satu saja mereka sudah, dengan yang pertama atau salah satu darinya seperti banjir atau wabah kutu atau katak. Dengan satu bukti saja mereka sudah kewalahan dan tidak ada cara kecuali kepada Nabi Musa. Mereka sudah kerahkan semua tenaga, semua usaha, semua teknis untuk menghilangkan wabah kutu, tapi mereka tidak berhasil. Semakin satu mati, bertambah banyak dia. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa, memintanya berdoa kepada Allah dengan janji. Kalau engkau berhasil, kami akan beriman dan saya akan biarkan engkau membawa kaummu balik ke kampung halaman kalian. Setelah dilakukan Nabi Musa dan hilang ya wabah tersebut, ternyata janji tinggal janji. Dikirim yang kedua, yang ketiga, sama semuanya. Makanya ujung-ujungnya memang pantas Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Makanya ketika dia mulai mengaku bahwa dia beriman dengan Allah, dia mengatakan amantu. Setelah dia tenggelam dan kemudian muncul, lalu dia mengatakan amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal mu'minin. Ngaku dia bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Dan saya termasuk orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ana, baru sekarang. Ya, baru sekarang. Sebelum-sebelumnya dia setiap berjanji tetapi dipungkirinya dan dia tetap kufur kepada Allah dan tidak mengimani Nabi Musa alaihi salam. Ini maksud dari ayat jamak, banyak tanda-tanda mukjizat Nabi Musa. Ya. Dikirimkan oleh Allah Nabi Musa kepada Fir'aun, padahal Fir'aun bukan Bani Israel. Fir'aun kan penduduk Mesir. Menunjukkan bahwa Fir'aun termasuk orang yang diutus oleh Allah Nabi Musa kepada mereka. Jadi Nabi Musa diutus bukan hanya kepada Bani Israel, tetapi juga kepada Fir'aun. Berkali-kali Allah tegaskan dalam Al-Quran. Ya. Allah suruh Nabi Musa datang ke Fir'aun. Idhab ila Fir'auna. innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya, di surat Taha juga Allah kabarkan tentang ini. Allah firmankan kepada Musa dan Harun untuk pergi menjumpai Fir'aun dan dakwahi dia dengan kata-kata yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan kata yang lemah lembut, hai Musa dan Harun, dengan harapan dia bisa menerima. Subhanallah. Jadi kata lemah lembut ini sebenarnya sarana yang paling menjanjikan agar dakwah diterima. Kalau Nabi Musa sebagai ulul azmi minar rusul, Nabi yang luar biasa kemuliaannya, diperintah oleh Allah untuk berlemah lembut ketika disuruh berdakwah kepada Fir'aun, manusia yang paling kufur di muka bumi, akankah layak untuk berkata kasar dengan semua kata-kata kotor diucapkan kepada orang yang lebih rendah kekufurannya, andai dia kafir atau bahkan tidak sampai ke tingkat kekufuran, hanya maksiat saja dari kaum muslimin, layak menerima kata-kata keji dan kata-kata kasar dari seorang dai? Ini pelajaran bagi kita ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di sini Allah mengatakan dia mengutus Nabi Musa membawa tanda-tanda dan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat diutus kepada Fir'aun wa mala'ihi. Ini tambahannya. Mala' artinya pemuka-pemuka, pembesar-pembesar. Ya. Mala' pemuka-pembuka, pemuka-pemuka atau pembesar. Orang-orang petinggi-petinggi kerajaan Fir'aun. Jadi bukan Fir'aun saja, semua petinggi-petingginya. Ya, pemuka-pemuka kerajaan. Jadi orang-orang yang orang-orang elit semuanya. Punya jabatan, pangkat, kekayaan, nama, ketenaran, dihormati, diutus Nabi Musa ke sana. Dan dia sudah ada track record yang buruk di mata mereka. Dia telah membunuh penduduk pribumi dalam istilahnya, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Bayangkan bagaimana perasaan Nabi Musa datang ke mereka. Ya. Mendakwahi mereka untuk menyembah Allah. Di sini Allah ceritakan ungkapan Nabi Musa kepada mereka. Faqal inni rasulu rabbil alamin. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya saya utusan rasul. Utusan Rabb, pencipta, pengatur, penguasa, pemilik, al-alamin. Al-alamin jamak dari alam. Yeah. Al-alamin ini jamak. Mufradnya alam. Yeah. Alamun. Alamun, musannanya tidak ada. Jamaknya yang ada, al-alamin. Kata para ulama tafsir, al-alam, al-alamin jam'u alam. Apa itu alam? Kata mereka, alam itu adalah kullu ma siwallah. Semua selain Allah itu alam. Yang dicipta oleh Allah, alam. Kata Syekh Muhammad bin Wahab dalam Al-Usul Salasa, wa ana wahidun min dhalikal alam. Saya salah satu dari alam. Kita manusia, alam. Yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diutus. Maksud alam di sini adalah manusia yang hidup di zaman itu. Ya. Ini diutus oleh Allah Nabi Musa ke sana dan Rabbil Alamin, alam semesta semuanya. Langit, bumi, matahari, bulan dan yang lain-lainnya itu alam. Dan dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang punya, dia yang ngurusi. Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah ungkapan Nabi Musa kepada mereka. Dan perhatikan apa rintangan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Allah bercerita di ayat 47, falamma ja'ahum. Ini menjadi bekal bagi para dai. Ya. Makanya enggak pantas seorang dai meninggalkan dakwah gara-gara cemoohan orang, tertawaan orang. Tidak layak, karena memang dia bukan untuk mencari senyuman orang. Dia bukan mencari pujian orang. Dia hanya menyampaikan agama. Kata Allah menceritakan, falamma, dan maka tatkala, fanya maka lamma, tatkala, ja'ahum, ia datang ke mereka. Kepada Fir'aun dan malak-malaknya, yaitu pemuka-pemuka kerajaannya. Datang ia Nabi Musa kepada mereka, bi ayatina. Ada sebuah pesan di sini ya, tersirat. Kalau seandainya yang berdakwah ini selain Rasul, pengikut umat Nabi Muhammad misalnya, di sini ada pesan tersirat bahwa dalam berdakwah dia harus punya bekal. Harus punya bekal. Dakwah itu bukan hanya sekedar pandai ngomong. Tidak, dia harus punya ilmu. Punya ilmu. Makanya Nabi Musa diingatkan oleh Allah, bi ayatina. Ya, dengan ayat-ayat kami. Dengan mukjizat-mukjizat kami. Jadi modal utama dalam berdakwah ilmu. Makanya Nabi dikatakan oleh Allah, untuk menyampaikan, Qul hadhihi sabili. Katakan hai Muhammad, ini jalanku. Ad'u ilallah. Saya menyeru kepada Allah. Ala basiratin. Di atas basirah. Basirah di sini artinya ilmu. Ilmu. Ya. Ala basiratin artinya ilmin. Ini pesan dari Allah bahwa berdakwah itu dengan ilmu. Makanya orang yang tidak punya bekal, tidak punya ilmu dalam berdakwah, merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Ya. Kata pepatah Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tak mungkin memberi. Dia tidak punya, bagaimana dia memberi? Dia tidak punya ilmu, bagaimana dia menyampaikan ilmu? Sementara dakwah itu ilmu yang disampaikan. Sementara dia tidak punya. Makanya pesan Allah di sini, falamma ja'ahum bi ayatina. Tatkala ia datang ke mereka membawa ayat-ayat kami, idza hum minha yadhhakun. Idza tiba-tiba. Idza ini tiba-tiba. Biasanya jawaban dari lamma. Artinya tiba-tiba, ya. Atau serta-merta, ya. Hum mereka, Fir'aun, pemuka-pemuka yang mereka menonjolkan apa yang mereka dapatkan dari dunia. Biasanya orang yang seperti ini itu menganggap rendah apapun yang dibawa ke hadapan mereka. Kecuali kalau yang sama dari urusan dunia. Tapi kalau urusan agama dibawa ke mereka, itu paling merendahkan. Karena mereka merasa bahwa yang mulia itu dunia. Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha, tiba-tiba mereka minha dari ayat-ayat kami. Ya, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap mukjizat-mukjizat kami, yadhhakun, tertawa, mentertawakan. Mentertawakan, mencemooh, menghina, meremehkan, itu semua yang mereka lakukan. Ya. Dan ini sunnatullah. Sunnatullah. Di muka bumi ini bahwa semua pendakwah kepada kebaikan, kebenaran, kepada tauhid, kepada agama, dakwah yang dibawa oleh para nabi itu pasti ada yang mentertawakan. Ada yang mencemooh. Kalau para nabi saja mendapatkan itu semua, mana mungkin selain para nabi, pengikut para nabi, ya, tidak akan menerima hal itu. Semakin dekat dakwah itu kepada konsep dakwah para rasul, akan semakin sama keadaan yang didapatkan oleh Rasul dengan yang didapatkan oleh da'i tersebut. Saya teringat cerita Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya. Beliau ketika berangkat dari Huraimila, ya, dia sudah mulai bisa menancapkan akar-akar dakwah di Huraimila. Tetapi ternyata raja yang di sana diintimidasi oleh pihak luar. Diancam. Karena dia membutuhkan juga bantuan dari yang lebih besar daripada kerajaannya. Kalau tetap dia masih bersama kalian, maka tunggulah waktunya. Dia khawatir. Maka diberilah pesan-pesan rahasia dan disampaikan kepada Syekh tentang begini-begini-begini, kita tidak bisa melanjutkan ini lagi. Banyak orang nanti terkendala. Kalau bisa kamu pergi. Pergi dia. Karena bumi Allah ini luas. Tidak bisa berdakwah di satu tempat, pergi ke tempat yang lain. Inna ardallahi wasi'ah. Ternyata ada yang membuat makar ketika Syekh berangkat meninggalkan tempat tersebut menuju tempat yang dia tidak tahu ke mana arah. Langkah kakinya yang penting pergi. Sebagaimana Nabi Musa meninggalkan Mesir, tidak tahu ke mana arah. Allah arahkan ke Madian. Di situ awal dari kesuksesannya, keberhasilannya. Awal dia mendapatkan keturunan yang baik, berjumpa dengan orang yang saleh. Begitu juga beliau. Pergi dan ada yang menyusulnya untuk membunuhnya. Tetapi Allah menyelamatkan. Dia sendiri. Dia sendiri, tidak ada yang membantunya. Tiba dia di sekarang di kerajaan Arab Saudi yang sekarang. Ya, Diriyah. Kerajaan kecil. Dan dia sudah punya murid di sana dan akhirnya jumpa dengan murid sampai di sana tanpa disengaja, tanpa ada tujuan. Dan Allah giring ke sana. Dan dia mulai berdakwah di rumah muridnya tersebut sampai di antara jemaah pengajiannya istri raja dan adiknya raja Muhammad bin Su'ud dan akhirnya mulai kembali dan ditegakkan oleh Allah. Dengan dakwah tauhid, tegak agama. Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat konsep dakwah dengan dakwah para rasul, keadaannya hampir sama. Sebagaimana Nabi SAW hijrah meninggalkan Mekah pergi ke Taif karena tidak bisa lagi berdakwah di Mekah. Sudah ditutup semua tempat dan tidak ada yang menerima, akhirnya beliau pergi. Dan di Taif juga mendapat yang sama. Akhirnya Allah buka Madinah. Sementara Nabi belum berfikir. Tidak ada rencana untuk pergi ke Madinah. Ternyata Allah siapkan tempat. Jadi inti ini pelajaran bagi kita untuk terus berdakwah. Lanjutkan, tegakkan dakwah kepada tauhid. Tidak ada yang seindah berdakwah kepada tauhid di mana manusia menyembah Allah saja. Tujuan mereka Allah. Yang mereka muliakan, agungkan hanya Allah. Dan tidak merendahkan diri, menghinakan diri kepada siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat tentang Nabi Musa dan masih ada cerita lanjutannya. InsyaAllah kita akan baca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah pada pelajaran yang akan datang. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di situ, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: قدوات نبوية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari عمر بن الخطاب رضي الله عنه beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajula la yasduku hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdhaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihina sa'il ala awruddin wa ad-din. Asyadu la ilaha illallah. Adahu li syarika la wa syahadu wa muhammadin abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimah darukumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada di pukul 20 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Malam ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman dari kajian serial pembahasan tafsir Al-Wadih dari Surah An-Nisa bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Habibullah Ta'ala. Kita langsung mendengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, anak-anak selamat mendengarkan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
4: Sebelum saya mulai, jadi mulai hari ini kita akan kaji tafsir Al-Wadih. At-Tafsir Al-Wadih karya gurunya Syekh Al-Albani dan juga Syekh Mansur, yaitu Muhammad Nasir Ar-Rifa'i, yang beliau juga memiliki kitab Al-Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir. Karena ana mengevaluasi kajian yang sebulan dua kali, kalau Tafsir Ibn Katsir terlalu lama, terlalu panjang, jadi kita pakai Mukhtasar. Ini kitabnya.

0: فَلْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. كتب المؤلف شيخ العلامة محمد نصيف الرفاعي: فليخلص في القتال. Hendaknya seorang itu mengikhlaskan di dalam berjihad. Ya. Karena jalannya sudah benar. Yang bisa membatalkan amal itu karena tidak ikhlas. Dan ini perintah bahwa Islam itu tidak bisa maju tanpa jihad. Agama Allah itu tidak akan bersyiar kecuali dengan jihad. Terutama jihad di sini adalah jihadul qital. Makanya Allah mengatakan falyuqatil, perintah. Siapa yang diperintahkan? Ulaikal ladzina yabi'unal akhirah bid-dunya, mereka-mereka yang menjual akhirat dengan dunia. Berarti di sini yang diperintahkan adalah munafik. Yang diberikan tekanan oleh Allah adalah kaum munafiku. Kalau kalimat yashrun itu bermakna yabi'un, menjual dunia dengan akhirat. Tetapi kalau yang dimaksudkan falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna, bermakna yashtarun, membeli. Berarti di sini yang dimaksudkan adalah al-mu'minun. Ay yashtaruna al-akhirah bid-dunya, membeli akhirat dengan dunia. Bukan menjual akhirat dengan dunia. Kalau sekarang menjual akhirat dengan dunia, siapa? Munafik. Kalau menjual dunia untuk ditukarkan dengan kemuliaan akhirat, siapa? Al-mu'minun. Itu harusnya kita. Ya. Jadi dagangan kita itu adalah dagangan akhirat. Kemuliaan akhirat. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, la yarul mu'min thamanan illa al-jannah. Jadi tidak memandang seorang mukmin itu sesuatu yang berharga ketimbang surga. Tidak ada. Jadi kalau dagangan kita itu adalah dagangan akhirat, yang kita perjualbelikan adalah demi keuntungan akhirat, beruntung secara abadi. Tetapi kalau sekarang ini yang kita perjuangkan akhirat untuk keuntungan dunia, maka itu manusia menjadi sumber fitnah. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan satakunu fitnatun, akan terjadi fitnah. Kapan? Ketika sekarang ini dunia dicari dengan cara akhirat. Ya. Dan sekarang ini merebak banyak. Bah, fitnah yang muncul dari haji itu tidak lepas dari mereka tidak tulus di dalam melayani orang-orang haji, sehingga menjual belikan urusan haji dengan dunia. Bahkan ada sebagian travel yang dikejar cuma untung dunia. Ada pelaku-pelaku bisnis yang dikejar cuma dunia. Tidak ada keinginan untuk kemuliaan dan juga kebaikan haji rukun Islam yang kelima. Hancur. Dakwah juga begitu. Tidak sedikit di antara mereka cari kemuliaan dunia dengan urusan dakwah. Akhirnya apa? Dakwah pasang tarif. Kayak toilet. Ya kan? Yang pasang tarif apa? Ya toilet. Ya, 2.000. Kalau di rest area, berapa? 5.000. Ada yang gratis. Seperti itu. Maka mereka sekarang ini jogetan sambil dakwah. Oke, yang penting apa? Untung dunia. Ya. Karena ia darul baqi al khalid, karena akhirat itulah yang kekal. Kullu man 'alaiha fan, dunia itu sementara. antum sekarang merawat kayak apapun rumah antum hancur, lapuk. Antum sekarang rawat jabatan antum, karir antum suatu ketika akan dibatasi oleh kematian. Dunia itu cuma cirinya dua kok, dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Yang kekal cuma apa? Al-akhirah. Makanya walal akhiratu khairun wa abqa. Antum cari akhirat. Apakah kita menyangka dengan kita cuma ngaji seminggu sekali atau sebulan sekali atau dua kali antum telah memerankan peran besar di Islam? Antum lihat sekarang bagaimana sahabat-sahabat mulia kehilangan nyawa, kehilangan rumah, kehilangan karir. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah cuma bawa baju tok. Menjadi orang paling miskin ketika itu. Kemudian tidak selang lama, karena dia pandai berdagang, belum ada suk tunjukkan pasar, menjadi orang kaya raya. Ini cara menanggulangi krisis apa? Menghidupkan jual beli. Itu cara Islam di dalam menanggulangi krisis apa? Meramaikan pasar, menggerakkan pasar, menggerakkan jual beli. Itu konsep Islam. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. وَيَسْعَوْنَ لَهَا بِالْإِخْلَاسِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Mereka berusaha untuk mengikhlaskan jihad kepada Allah, di jalan Allah, وَلِوَجْهِ الْكَرِيمِ, di dalam rangka untuk mengejar ridha-Nya yang mulia. ثُمَّ يُعَرِّفُ اللَّهُ عَاقِبَةَ مَنْ يُخْلِصْ قَلْبَهُ لِلَّهِ. Kata Syekh, kemudian Allah menjelaskan bagaimana akibat yang didapat orang yang ikhlas di dalam jihad fi sabilillah. Apa? Wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal. Namanya perang itu hanya dua, Pak. Makanya kalau antum masih sayang dengan nyawa, masih mengutamakan dunia, enggak akan bakal bisa pergi jihad. Karena jihad terutama qital adanya cuma salah satu di antara dua. Fayuqtal dibunuh au yaghlib menang. Itu. Mana yang antum pilih? Menang terus. Ya. Artinya Pak, kalah menang itu suatu suatu kaidah, suatu hal yang menjadi sunnatullah di dalam apa? Di dalam memperjuangkan agama Allah. Ada satu saat kita mengalami lemah, ada saat kita mengalami kuat, biasa. Yang paling terpenting buat kita apa? Istiqamah. Ya. Antum sekarang di dalam menghadapi dakwah sunnah itu beda pada masa-masa dahulu tahun 2000, ya kan? Masa? Alhamdulillah, sekarang. Tapi tetap bagaimana kita itu bisa istiqamah? Makanya di sini وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Karena jihad kita bukan di dalam rangka untuk mentengarkan kita, bukan di dalam rangka semata-mata mencari ghanimah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya, untuk meninggikan agama Allah. Jadi kita sekarang ini Pak mengajarkan tafsir, sekarang al-wadih mengadakan kajian-kajian itu bukan dalam rangka apa-apa kecuali apa? Memajukan agama Allah, mengharumkan agama Allah, mengenalkan agama Allah supaya orang-orang yang jahil itu kenal. Minimal tata cara salat sunnah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, bagaimana puasa dan yang lain. Karena kita sekarang mengalami satu kondisi kejahilan umat Islam sudah pada tingkat paling mengerikan. Itu. Sampai mereka itu coba bayangkan Pak. An-nasu a'da'u ma jahilu, kata Ali bin Abi Thalib. Orang itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Bukan hanya dia itu tidak tahu kewajiban hijab si perempuan, bukan hanya tidak tahu haramnya membuka aurat, memusuhi orang yang pakai hijab, coba bayangkan. Antum biarkan, antum bisa tenang. Antum diam, tidak melakukan menebarkan kebaikan di tengah mereka, tidak menebarkan ilmu. Makanya betul kata Mu'ad bin Jabal bahwa menyebarkan ilmu itu adalah jihad.
1: Maka kata Syekh, falyuqatil fi sabilillah ta'ala mukhlishan qalbahu lillah au yaghlib a'da'allah wa yantasir 'alaihim bi'idznillah fil ma'rakah.
0: Menang, mengalahkan mereka, memukul mundur mereka, menjauhkan mereka dari mana? Dari perusakan-perusakan yang dilakukan kepada kaum muslimin. Karena ikhwah sekalian, masya Allah ya, orang mukmin itu kalau perang untuk meninggikan agama Allah, untuk melestarikan kehidupan yang lebih mulia, sementara orang-orang kafir itu kan perang untuk merusak. Makanya mereka enggak pedulilah perempuan, anak-anak, orang tua dibabat habis. Ya. Itu dimanapun antum lihat, baik yang terjadi kemarin di Ambon, di Poso, apalagi sekarang di Palestina, sama. Mereka seperti itu, kita mengharamkan membunuh wanita, mengharamkan membunuh anak-anak, bahkan pohon pun tidak boleh kita rusak. Coba. Itu. Kenapa? Karena kita untuk kemuliaan, untuk menegakkan agama Allah, roh kita adalah roh akhirat, bukan mengejar keuntungan dunia sesaat. Makanya mereka ketika perang eksploitatif, mereka ketika perang menjajah, mereka ketika perang menghancurkan apa yang dia bisa hancurkan, yang penting menang.
1: Adapun kita kata Allah, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا,
0: yang kita cari adalah apa? Pahala yang besar.
1: Maka kata Rasulullah, وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, Allah menjamin orang-orang yang jihad di jalan Allah, إِذَا تَوَفَّاهُ, ketika Allah wafatkan, أَيُّدْخِلَهُ الْجَنَّةِ, Allah masukkan surga, أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ, Allah kembalikan ke kampung halamannya, بِمَنَا لَمِنْ أَجْرٍ, dia dapat juga pahala, فِي الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan juga dia mendapatkan ghanimah. Dan ghanimah itu pak, masya Allah. Coba bayangkan kalau kita perang dengan satu negara yang kaya raya, masya Allah. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu anaknya ditinggal dalam keadaan miskin-miskin. Tapi setelah besar, masya Allah, mereka semua 99-nya rajin jihad menjadi kaya raya. Nah, kalau sekarang satu orang mendapatkan 100 ekor unta juga, masya Allah. Belum lagi kudanya, belum lagi uangnya. Makanya jihad itu tidak ada istilah susahnya. Mati demi meninggikan agama Allah, menjaga, melindungi umat Islam, itu juga kebaikan. Antum hidup menang, itu juga menjayakan dinul Islam dan negara Islam, umat Islam, melindungi mereka dari penjajahan, dari serangan, dari kehinaan, yang kalau kalah pasti dieksploitasi oleh orang-orang kafir. Gitu. Antum lihat sekarang kondisi ketika umat Islam sudah enggan jihad, apalagi jihad sudah dikesankan itu adalah kelalaian, kelakuan terorisme, sudah muncul umat Islam lemah. Bahkan faedah daripada perang yang dimaksudkan jihad qital membuat orang itu tegas garisnya. Makanya orang itu kalau tidak pernah perang, maka kelakuannya apa? Oportunis, lintat-lintut, tidak tegas, dan di dalam berprinsip Islam itu tidak memiliki apa? Hitam putih. Makanya perjuangan Islam diperjuangkan lewat politik itu penuh kemunafikan. Munafik semua. Yang bisa dengan apa? Al-jihad. Karena tegas, teguh. Yang ada itu cuman ini muslim, ini kafir, ini lawan, ini kawan. Ini sekarang di dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, tidak basa-basi. maju tak gentar membela yang benar. Karena apa? Hanya ada salah satu di antara dua pilihan, antum maju atau mundur, membunuh atau dibunuh. Kan akhirnya gentleman, Pak. Kayaknya orang-orang yang sekarang malas ngaji itu disuruh perang aja. Orang yang sekarang Islamnya sudah sekarang enggak memiliki gairah, lepas saja di sana di Gaza. Itu. Gimana rasanya dengan dengar bom aja, udah antum pulang ke Bekasi sudah gairah ngajinya itu tinggi. Dengar kok itu belum ketembak itu. Insyaallah ngerasain ketembak masih bisa hidup, yakin antum istiqomah sampai mati ngaji. Istiqomah untuk datang ke masjid, istiqomah untuk menegakkan dakwah. Tapi sekarang insyaallah, apalagi Islam kayak begini. Coba bayangkan masuk surga sambil joget, enak enggak? Kalau dapat hidayah dari jogetan, kan semua orang harusnya dapat hidayah kurang dari konser. Tapi ini yang disukai banyak orang. Ada ya. Lanjut. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa sih kamu itu enggan untuk jihad, enggan untuk perang, malas untuk berangkat ke medan perang, sementara di sana ada orang-orang al-mustada'afin. Mereka tidak berdaya. Mereka tidak memiliki pilihan kecuali sekarang ini pasrah, mengalah, ditindas, dihina, dikalahkan oleh mulut. Kemana antum semua? Kemana sekarang ini negara Arab yang masya Allah pesawat tempurnya negara-negara Arab itu, Pak, kalau dikumpulkan semua lebih daripada 1.500 pesawat tempur. Makanya betul kata Allah, wa in tanaza'u, kalau kalian centang perenang berselisih, fatafshalu, pasti kalian gagal. Wa tadhhabari hukum, kalian akan menjadi umat yang lemah. Fakta sekarang. Alhamdulillah. Wa ma lakum alla tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin. Dulu di zaman Rasulullah al-mustad'af yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma anjul Walid ibnul Walid. Siapa? Dia adalah saudaranya Khalid ibnul Walid. Karena dia tertahan di Mekah, tidak bisa hijrah, akhirnya di Mekah dalam keadaan terhina, tertindas, makanya didoakan, ya Allah selamatkannya, selamatkanlah al-Walid ibnul Walid. Ya, saudaranya Khalid ibn al-Walid. Didoakan lagi Rasulullah, Allahumma anjul Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham. Ya, saudaranya Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu kan namanya aslinya Amr bin Hisham, punya kakak namanya Salamah ibn Hisham. Makanya di antara saudara lima, yang dua masuk Islam, yang tiga kafir. Dan tiga-tiganya terbunuh pada waktu perang Badar. Didoakan oleh Rasulullah. Karena apa? Mereka enggak bisa hijrah. Mereka yang sekarang ini minoritas Al-Mahira, mereka yang minoritas Papua, mereka sekarang nasibnya itu mengerikan, Pak. Di mana kita? Apakah kita bangga dengan mayoritas di Bekasi, kuat di Bekasi, sementara teman-teman kita di minoritas dalam keadaan menderita, kalah tertindas, mana perang dakwah kita? Makanya ditegur oleh Allah kita. Wa ma lakum annatu, kenapa kalian bingung? Kenapa kalian tidak berperang untuk menyelamatkan Islam, menyelamatkan, meninggikan agama Allah, menyelamatkan umat Islam yang tertindas dan terhina? Kenapa antum diam seribu bahasa sementara ratusan ribu yang meninggal dunia di Palestina, puluhan ribu yang mereka sekarang ini digoro, disembelih di Myanmar. Mereka sampai sholat aja tidak bisa. Di mana? Di Kamboja, di Vietnam. Ya, alhamdulillah kita masih untung bisa kajian. Coba antum ke Fatani, coba ke Thailand, ke Vietnam, bisa seperti ini kajian? Tidak bisa. Yang dulu, Pak, campak yang mayoritas muslim, yang non-muslimnya cuma 1%. Sekarang kebalik, umat Islam cuma 0.5% di sana. Itu pun sudah tidak mengerti apa itu sholat, apa puasa. Bahkan agama mereka lebih condong kepada agama Islam animisme seperti di kita sekarang di beberapa daerah. Siapa al-mustad'afin minar rijal seperti Walid ibnul Walid, Salamah ibnu Hisham, wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ini juga saudaranya Abu Jahal satu ibu. Jadi ibunya Abu Jahal itu kawin dengan Abu Rabi'ah, kemudian memiliki anak namanya Ayyash. Jadi Ayyash ini saudara Abu Jahal seibu. Min ar-rijal wan nisa'i, bahkan Abdullah ibn Abbas, saya, orang tua saya, dan juga ibu saya termasuk minal mustad'afin, tertahan tidak bisa hijrah ketika itu di awal di Mekah. Wal wildan anana alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryah. Coba Pak, orang-orang Palestina yang sekarang terkepung, mereka hampir nyaris berdoa seperti doa ini, ya Allah, keluarkan saya dari Gaza untuk supaya bisa makan. Keluarkan saya dari Gaza supaya saya bisa menghirup udara, hanya sekedar saya bisa tersenyum walaupun sekali, agar bisa berpakaian. Rabbana akhrijna min hadhihi alqaryah zalim ahluha. Tapi apa daya, enggak bisa. Zalim ahluha. Ini zalim dari mulai pimpinannya sampai semua pasukannya. Zalim. Apa urusannya dengan perempuan? Apa urusannya dengan kelaparan anak-anak? Apa urusannya sekarang ini pembantaian di tempat-tempat pengungsian? Perang itu yang gentle, pasukan dengan pasukan. Tapi itulah watak daripada agama kufur dan orang-orang kafir, selalu Rabbana akhrij minha akhrijna min hadhihi alqaryah adh-dhalim ahliha bil kufri wasyirk waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Kenapa Allah mengulang doa? Waj'al lana, berulang-ulang penekanan akan pentingnya pertolongan datang dari Allah, karena kondisi terjepit yang mereka itu butuh emergensi bantuan. Waj'al lana min ladunka wali, apa maknanya al-wali? Pelindung untuk mendatangkan manfaat. Wa nasira, apa? Penolong di dalam rangka untuk menolak madarat dan juga bahaya. Tidak ada kecuali Allah. Waj'al lana min ladunka waliyan, di dalam mendatangkan makanan, rizki, asupan, air, dan berbagai macam bantuan-bantuan mereka. Bahkan mereka berhari-hari tidak bisa makan, berhari-hari tidak mandi, berbulan-bulan hanya pakaian satu helai. Waj'al lana min ladunka nasira, semoga mereka-mereka yang membantai orang-orang lemah, menghadapi orang-orang perempuan, anak-anak dengan senjata. Wallahi ya ikhwan, andaikan mereka tanpa senjata pun cukup bisa mengalahkan mereka. Seperti sekarang ini apa? Kambing. Sehebat-hebat tanduk itu kambing, maka tidak akan bisa memenangkan pertempuran dengan anaknya macan. Tapi itulah mereka. Kita diam. Kita tidak mencoba untuk ya berbagi, minimal doa. Doa kita saat tahajud, doa kita saat sujud, doa kita kita panjatkan kepada Allah untuk mereka. Makanya di sini yamna'u anna hawanana, ya Allah, sekarang tolaklah kehinaan kami. Wa yukhallisuna min aslina, bebaskan tawanan-tawanan kami. Faqad istajaba Allah du'ahum, Allah akhirnya kabulkan doa mereka. Wa minhum man hajar ila al-Madinah, akhirnya diberikan kemampuan Allah untuk hijrah ke Madinah. Wa minhum man lam yastati, tapi sebagian mereka tidak mampu. fabaqiya fi Makkah ila an futihat, dia tinggal di Mekah sampai kota Mekah itu dibuka oleh Allah. Wa wallan nabi alaihi Attab ibn Usaid wa ansafa madlumahum min zalimihim. Masyaallah, alhamdulillah. Coba Pak, kalau antum sekarang buka YouTube kecil aja, sebentar aja, bagaimana anak-anak nasibnya, bagaimana perempuan, tapi tegarnya subhanallah. Sampai hari ini tidak ada satupun yang mereka itu mengadu mengeluh dengan kondisi yang sudah dahsyat seperti itu. Wallahi Pak, andaikan itu menimpa kita, itu sudah jeritnya 5 bulan, 10 bulan, mungkin 2 tahun lalu. Tapi mereka sampai hari ini bertahan, tegar teguh, karena mereka sudah biasa. Bahkan dari masa ke masa, dari zaman setelah Abdul Hamid kedua, mereka hidup di pengungsian. Sampai sekarang masih ada itu pengungsian di Jordania, masih ada pengungsian di Suriah. Dia siapa mereka? Orang-orang Palestina. Tapi dalam kondisi seperti itu, Pak, masya Allah, pendidikan Palestina itu masih di atas Indonesia kualitasnya 10. Masalah, antum cek aja di Google. Pendidikan Palestina itu masih terbaik di atas Indonesia 10 dikit tingkatan. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Wa dzalika bayanun li hadafil mu'minina fil qital. Itu adalah penjelasan tujuan orang mukmin di dalam perang. Bukan di dalam rangka untuk eksploitasi alam, menguasai tambang, menguasai alam, memeras. Tidak. Tetapi fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah. Makanya mereka tidak ingin mengejar kebaikan akhirat. Bagaimana dia semaksimal mungkin mendapatkan keuntungan besar di dalam perang-perang mereka secara duniawi dan materi. At-taghut huna as-syaitanu alladhi ajabahu al-kuffar ila ibadati bi ta'ati amrihi wa ittikhadahu waliyan lahu min dunillah. Ya, taghut itu awalnya adalah, maknanya adalah melampaui batas. Kullu ma tajawazal abdu haddahu, siapa saja yang melampaui batas diperlakukan secara berlebihan, min ma'budin, baik dari sisi disembah, wa matbu'in, dari sisi diikuti, ya, dan wa muta'in, ditaati. Itu siapa aja yang ditaati secara berlebihan, diikuti secara berlebihan, ya apalagi disembah, maka dia masuk ke dalam tauhid. Walidzalika haffadzallahu al-mu'minina 'ala qitalihim fa qala 'azza wa jalla fa qatilu awliya'a asy-syaitan. Kenapa, Pak? Karena wali-wali syaitan itu memerangi kita. Karena mereka itu siang malam menjebak kita, memakar kita, mencoba untuk membuat cerat-cerat, mencelakakan kita. Kita sekarang tidur, diam, tidak belang. Makanya betul kata Abu Umama Al-Bahili, seorang mukmin itu dalam setiap keadaannya tidak lepas dari 4 musuh. Yang pertama, kafir yang memeranginya. Kedua, munafik yang membencinya. Yang ketiga, orang mukmin yang hasad kepadanya. Dan yang ketiga, syaitan yang menggodanya. Tidak lepas. Makanya enggak benar, Pak. Kita beragama ingin enggak punya musuh. Kita beragama benci adanya musuh. Wong beragama kok musuhan terus? Enggak mungkin. Kenapa? Kita tidak pernah nyari musuh, kita tidak pernah untuk mencari-cari musuh, tetapi musuh selalu mencari kita. Bagaimana? Makanya kalau sekarang tauhid lawannya syirik, maka ahlu tauhid pasti berlawanan dengan ahlu syirik. Kalau iman lawannya kufur, berarti ada ahlul iman berhadapan dengan ahlul kufri. Kalau sekarang ada sunnah, lawannya ini bid'ah, sama pak. Ahli sunnah pasti berlawanan setiap saat. Prinsipnya, akidahnya, manhajnya, cara beragama dengan ahli bid'ah. Bagaimana antum sekarang bilang bahwa beragama kok musuhan terus, nyari musuh? Kita tidak pernah mencari musuh, tapi ditakdirkan selalu muncul orang-orang yang memusuhi kebaikan, memusuhi tauhid, memusuhi dakwah sunnah, dan memusuhi apa-apa yang sekarang ini kita perbaiki.
0: Ya, ada sebagian orang yang udah lama kita kalau beragama itu jangan cari musuh. Kalau beragama itu jangan suka sekarang ini jelek-jelekkan orang. Tapi subhanallah, kita ini menjelaskan kebenaran, kebatilan dianggap menjelekkan, sementara mereka tiap saat memfitnah kita, mencelakakan dakwah, dan juga menjelek-jelekkan dakwah. Dianggapnya apa mereka? Membela tradisi, membela budaya, membela harkat martabat, kearifan rukun, macam-macam. Akhirnya pak tidak belen. Maka di sini kita harus kuatkan tekad. Faqatilu awliya asyaitan. Jangan gentar meskipun mereka seakan-akan secara zahir memiliki kekuatan yang menakutkan, memiliki berbagai macam perangkat yang mengagumkan, karena pada akhirnya kalau kita ikhlas membela agama Allah, maka Allah berjanji inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu muslihat syaitan itu lemah. Lemah di hadapan siapa? Lemah di hadapan orang-orang yang beriman. Lemah di hadapan orang-orang yang bertakwa. Lemah di hadapan orang yang berperang. Memang di dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk ketenaran, bukan untuk kebaikan-kebaikan dunia, bukan hanya semata mendapatkan ghanimah. Tapi kalau kita yang dicari kependekaran, kepahlawanan, maka bukan hanya sekedar tidak dimenangkan oleh Allah, bahkan Rasulullah mengatakan salasatun awwalu man tus'ar bihimun naru yaumal qiyamah, ada tiga orang yang sekarang dimasukkan pertama kali oleh Allah ke neraka. Siapa di antaranya? Al-mujahid fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah, didatangkan di hadapan Allah, kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu fulan? Dia mengatakan, saya berperang di jalanmu ya Allah. Kadzabta, dusta, kamu berperang supaya dikatakan jari'un, pemberani, pahlawan dan yang lainnya. Faqatilah, dan itu sudah dikatakan. Yang keduanya adalah alim dan qari, yang ketiganya adalah al-mutasaddiq fi malihi, wallahu a'lam. Baik. Kita manfaatkan tanya jawab aja, Pak. Biar suasananya agak sedikit cair, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana pandangan Islam tentang ilmu filsafat? Dan bolehkah seorang Islam mempelajarinya? Ada lagi sebelum filsafat yang kaitannya dengan tema dulu. Bapak. Aku langsung aja enggak apa-apa. Bapak. Itu. Mas.
2: Saya ingin menanyakan perihal apa hukum jual beli saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tolong dibedakan antara main saham dengan jual beli saham. Kalau main saham, mereka hanya menunggu saat-saat lemah, kemudian diambil, dibeli, lalu ketika naik dilepas. Dia tidak pernah memperhatikan saham yang dibeli itu, industrinya, perusahaannya bergerak di bidang apa. Mereka enggak peduli halal atau haram, bahkan mereka tidak melihat sama sekali apakah yang dibeli itu sahamnya rokok
1: atau sahamnya berbintang, yang penting main saham nanti kalau ada tren naik dilepas, kalau sekarang ada turun ambil. Dan bahkan Pak, di dalam hitungan jangankan satu hari, ada yang cuma satu jam mendapatkan keuntungan miliaran. Tapi sebaliknya ada yang hitungan jam ruginya miliaran. Tapi kalau antum beli saham, antum pastinya akan melihat perusahaan apa saham yang dijual ini, perusahaan apa dan harganya berapa. Dan nanti juga ada rapat-rapat yang dilakukan komisaris untuk membagi saham. Dan yang namanya saham itu dibagi tahunan atau tiga bulanan atau tengah tahunan, itu namanya jual beli saham sah. Tapi kalau antum sekarang beli saham barangnya nggak tahu, terus kemudian tidak peduli juga halal haram, ini namanya bukan jual beli saham tapi permainan saham. Ini contoh aja. Ada pernah saya ketika dakwah ke Korea. Ikhwan-ikhwan sana, ya cita-citanya kan pasti orang itu mau pulang supaya ada pegangan. Ada orang yang menawari saham untuk menanam kayu gahru. Kayu gahru. Satu pohonnya ditawarkan 100 ribu. Di dalam sekian tahun nanti satu pohon bisa jutaan. Oh senang kan? 100 ribu, 150 ribu, atau mungkin 1 juta, 1,5 juta nanti akan menjadi 15 juta. Senang. Kalau sekarang antum beli 15 pohon berarti 15 juta. Di dalam sekian tahun katanya itu sudah akan menjadi sekian ratus juta. Senang kan? Wah ini bagus nih. Untuk masa depan nanti kalau setelah kerja di Korea, kerja di Hong Kong, buat pegangan hidup. Ternyata Masya Allah. Saya tanya, itu pohonnya di mana Mas? Gak tahu. Coba. Gimana antum membeli sesuatu yang tidak tahu barang? Jangan-jangan ini semuanya adalah fiktif. Apa bedanya sekarang Pak? Gharar. Ada ghish. Sementara Rasulullah mengatakan, man ghashana falaysa minna. Contoh, saya di Jepang ditawari salah seorang ikhwan, Ustaz, ana punya motor di Surabaya. Muki. Ya. Yeah. Herli Sportet, cuma antum beli aja 150 bodong atau berisi ini 250 juta, 300 murah karena pasaran itu 450 juta. Saya beli, saya nggak lihat barangnya, cuma dikasih foto. Iya kalau ada barangnya. Setelah nyampe Jakarta saya jual lagi, Mas, anak punya motor mungkin di Surabaya. Jadi betulnya, jadi subhanallah, motor ini pindah tangan keempat, semuanya cuma beli foto. Gimana? Sah? Gak sah. Dan bahkan dari tangan pertama 250 juta, tangan kedua 300 juta, tangan ketiga menjadi 350 juta, tangan yang keempat menjadi 400 juta, yang dijual cuma gambar, dan masing-masing untung berapa Pak? Cuma jual gambar, untung 50 juta. Yang terakhir mau ngambil motornya, enggak ada. Jual beli apa itu? Masya Allah. Inilah yang dimaksud dengan al-gharar. Ini adalah jual beli yang barangnya belum dipindah, jual beli yang sekarang ini dia tidak tahu barang. Makanya syarat jual beli itu apa? Penjual, pembeli, barang yang dijual jelas dan saman harganya juga jelas. Terus kemudian tempat transaksi. Sekarang nggak ada lima-limanya, yang ada cuma penjual pembeli tok. Barangnya nggak jelas, harganya tadi itu. Antum sekarang menghargai barang yang cuma foto tadi, dasarnya 300 juta itu apa? Beda sekarang ana jual ya. Ini 10 juta ke antum. Dan terserah antum nanti jual lagi 11 juta. Antum jual lagi ke orang lain 12 juta atau mungkin 9 juta karena antum butuh uang cash, silakan. Oleh karena itu, main saham dengan jual beli saham berbeda watak daripada transaksi dan juga keadaannya. Dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang gila mendadak karena main saham. Tapi banyak orang yang juga kaya raya mendadak karena main saham. Coba bayangkan Pak, beli harganya cuma 700 juta, tiba-tiba melambung, meroket, beli cuma 400 karena sahamnya digoreng sampai akhirnya Pak 4.000. Langsung dirupas. Nah, ini namanya penggorengan saham. Jadi saham itu bisa digoreng. Itu banyak itu Pak. Itu persis seperti judi. Iya, judi, gambling judi. Afan Ustaz, Ana mau bertanya, apa hukumnya trending, apakah boleh atau tidak? Oh, ini banyak dagangan nih, Ana senang juga nih. Tapi jangan-jangan fiktif semua. Ini pertanyaannya belum lengkap, coba dilengkapi. Trading apa? Trading itu kan jual beli aslinya. Yang model kayak apa? Tolong antum agak jelaskan lebih rinci. Kenapa mbak-mbak kita tidak pakai bahasa Belanda? Maksud mbak-mbak ya? Kenapa mbak-mbak kita

0: meditasi untuk mengeruk alam dan membodohkan supaya terus bisa dikuasai, dijajah, dibodohkan rakyat setempatnya. Itu. Jangankan mereka dididik, diajarkan bahasa Belanda aja tidak. Makanya mereka mencoba untuk mengklasifikasi orang yang berhak untuk masuk ke sekolah Belanda dan tidak boleh. Dan rata-rata siapa? Mereka melakukan politik asosiasi, merangkul bangsawan, raden-raden, itu boleh sekolah di Belanda. Tapi kalau rakyat kecil, minim-minimnya sekolah di SR aja juga bagus. Makanya dari sini mencoba Muhammadiyah dengan beberapa ormas ketika itu mendirikan pendidikan sendiri. Makanya disitulah muncul perlawanan keras. Makanya Muhammadiyah itu didirikan di dalam rangka untuk apa? Pertama, melawan kristenisasi yang diadakan oleh Belanda. Yang keduanya, sekularisasi pendidikan. Itu kan? Karena Belanda datang ke sini membawa Protestan, Portugis datang ke sini membawa Katolik, dan dua-duanya di samping kristenisasi, imperialisme, dan juga mengeruk alam, itu berjalan bersama-sama. Makanya masya Allah, negara-negara yang dijajah oleh apa namanya Inggris sampai hari ini masih ada hubungan. Malaysia, Brunei, itu. Dan mereka rata-rata bahasa Inggrisnya jalan. Nah kita, kenapa enggak? Padahal dijajah oleh Belanda itu sejak tahun 1602 sampai merdeka tahun berapa? Ngerti enggak untuk merdeka itu? Berapa? 45. Indonesia merdeka tahun berapa? Secara de facto 45, secara de jure 49. Baru betul-betul Indonesia mandiri. Makanya ada beberapa ahli sejarah seperti Philip Hitti mengatakan merdeka Indonesia itu tahun 49. Gitu. Karena 45 itu terjadi serangan agresi kan, tentara Sekutu, tentara banyak kan, itu akhirnya namanya aja tentara Sekutu jadi kalah nih, itu kalah sama segajah kan, gitu cuma Sekutu gitu. Oke ya, sekarang boleh enggak kita bilang Gusti Allah? Hadirin sekalian, Gusti itu artinya apa? Ada yang tahu enggak? Gusti, ada yang tahu? Tanya sama Google deh. Artinya di KBBI, Gusti artinya apa coba? Coba. Yang duluan. Apa artinya? Apa? Atau? Apa? Saya coba pakai ini.
1: Kata Gusti dalam bahasa Indonesia berarti gelar untuk bangsawan atau sebutan untuk Tuhan.
0: Sebutan?
1: Untuk Tuhan. Tuhan.
0: Tuhan. Oh. Itu. Jadi sebetulnya itu semua adalah terjemah. Oleh karena itu, sebutan-sebutan di dalam rangka untuk memberikan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sebaiknya kita itu menghindar dari istilah-istilah lokal. Karena rata-rata itu diambil dari agama sebelumnya. Contohnya Tuhan itu nama asli daripada sesembahan animisme yang dijelmakan di dalam roh leluhur. Kan itu. Oleh karena itu, Gusti, dan kadang yang lebih parah lagi, Gusti itu dipakai untuk gelar manusia. Jadi sehingga dia bilang Gusti.

0: Allah, Gusti, Pangeran, kan gitu. Pangeran siapa? Pangeran Sultan ini, Sultan itu. Pangeran itu juga gelar hulu karena dari kalimat pangengeran, tempat berlindung seluruh manusia. Dan gelar-gelar raja kecenderungannya adalah hulu. Makanya harus dihindarkan. Makanya di dalam bab tauhid kita dilarang memberikan gelar raja di raja, ya, dan yang lainnya. Karena apa? Karena itu ada hulu berlebihan. Bismillah, Ustaz, apa boleh beli saham perusahaan Duko? Saham, mau banyak yang main saham. Beli saham perusahaan lewat APK yang sudah terafiliasi OJK. Barang perusahaan dan hasilnya jelas, tapi proses kita saat membeli saham perusahaan untuk sampainya belum paham apakah boleh. Ya itu tadi, intinya permainan-permainan saham ini sudah diakui oleh sistem internasional. Jadi kita sebagai orang muslim harus mengukur dengan syariat. Kinerja bank diakui dunia, konvensional, riba diakui dunia, bahkan jalan. Tapi kita sebagai orang muslim, apakah kinerja itu syar'i atau tidak? Kalau syar'i kita pakai, kalau enggak kita tolak. Seperti itu, ya. Apakah hukum kita bekerja di PT yang mendukung Israel? Ya, antum daripada enggak kerja, luntang-lantung, mandorot, anak antum enggak sekolah, ma'isyah antum ngadat, maka antum kerja di situ masih lebih maslahat. Cuman solusi utama satu, antum harus berencana secara bertahap untuk keluar. Dan segera keluar itu lebih baik karena apa? Karena seberapapun keuntungan dari perusahaan itu ketika menguatkan senjata Israel untuk membunuh anak-anak Palestina itu merupakan suatu hal yang bahaya. Sementara di dalam Islam itu la darar wa la dirar. Itu. Apa yang harus anda lakukan tadi? Ya. Ada lagi yang baik. Assalamualaikum. Baik, apa hukumnya apa ini bid'ah? Apa ini? Terkadang pasiennya udah dewasa, apa batasan-batasannya? Apa hukumnya bidan sunat? Oh. Ya kalau laki nyunat laki, perempuan nyunat perempuan, enggak ada masalah. Nah, sementara melihat auratnya orang dewasa di dalam rangka hal-hal yang darurat, enggak ada masalah. Ya. Karena apa? Khitan bagi laki-laki itu wajib. Sementara dia tidak akan bisa menunaikan kesempurnaan Islam kecuali urus khitan, maka masuk ke dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kewajiban apapun tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib. Alias dia tidak bisa berislam dengan baik kecuali khitan, maka khitan itu wajib. Dan dia tidak bisa khitan sendiri. Anda bisa khitan sendiri? Harus dikhitan dokter. Makanya si dokter ini di dalam rangka apa? Menyempurnakan kewajiban Islam pasiennya yang baru masuk Islam. Maka jadinya membabit darurat, darurat melihat aurat seseorang untuk meminimalisir yang nyunat laki-laki. Bedan, ada enggak yang bedan laki-laki? Ada enggak? Pak, ada enggak bedan laki-laki? Tolong dijawab, ada enggak? Nah, yang kalau bedan laki-laki namanya apa? Mantri. Muslimah. Kalau bedan mengkhitan mu'allab baru masuk Islam. Cari.
1: benar-benar yang lebih lagi. Ya. Selagi masih memungkinkan untuk mencari dokter lagi-lagi, maka haram hukumnya bidan ini melihat aurat pasien untuk nyunat. Ya kecuali yang disunat bayi umur 3 tahun, umur 4 tahun belum balik. Tapi kalau sekarang umur 14, apalagi 14 kebalik.
0: Aduh kan gitu, bahaya.
1: Apa hukumnya, apa hukum tentang menjual barang pre-order di marketplace? Sistemnya anak membeli barang ke publik, sistemnya pre-order. Setelah barang udah mau dikirim di bulan yang udah ditentukan, apakah boleh langsung menjual di marketplace padahal barang belum diterima? Untuk sistem uangnya penjualan sampai belum diterima kepada penjual. Kalau modelnya itu pesanan, tolong dicamkan termasuk bagian daripada mahasinul Islam. Orang yang menjual secara inden ketika transaksi tidak disyaratkan punya barang, itu termasuk keindahan Islam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, kalau kredit harus. Kenapa? Karena yang membeli enggak punya uang, yang menjual enggak punya barang. Jualan apa ini? Coba. Yang membeli enggak punya uang, kan nanti bayarnya. Yang menjual enggak punya barang, jualan apa itu? Makanya di sini kredit disyaratkan penjual harus punya barang. Kenapa? Enggak ada yang bisa mengikat ini. Kalau pembeli enggak punya uang, penjual enggak punya barang, jualan angin. Makanya di sini disyaratkan penjual harus menyiapkan barang. Bahkan sudah dipindah dari tempatnya kalau memang perlu dipindah. Nah kalau cash, ada uang, ada barang, sudah clear, tidak ada masalah. Nah sekarang inden pesan. Ketika transaksi itu terjadi, penyerahan uang, apakah harus ada barang? Tidak. Apakah disyaratkan harus punya barang? Tidak. Karena sudah ada ikatan yaitu diserahkannya uang. Tinggal nanti yang penting pada saatnya barang itu diserahkan sesuai dengan satu sifatnya barang yang dipesan. Ukurannya barang yang dipesan atau takarannya, jenisnya barang yang dipesan, tempat penyerahan harus jelas. Oh ya. Untuk sistem uangnya penjualan di Shopee belum diterima kepada penjual. Karena penjual menerima uang ketika barang sampai ke pembeli, jazakumullah. Nah ini Sofi itu hanya sekedar wakalah. Ini transaksinya adalah transaksi wakalah. Ya. Yang paling penting ada uang, ada barang, itu namanya cash. Ada uang, barangnya nanti namanya kredit. Ada barang, uangnya nanti namanya kredit. Kalau sekarang ada uang barangnya nanti namanya inden, itu aja. Tentang masalah Sofi mengambil keuntungan, dia akadnya adalah akad wakalah. Itu ya. Apa hukumnya mengikuti murid Nabi seperti yang sebelah? Ya kan silakan aja habis ini boleh. Barangkali penasaran dengan berkatnya. Jika hanya niat untuk mengikuti saja dan hanya mengincar sesuatu, apa hukumnya sama bid'ah? Mengincar sesuatu apa? Ada bagi-bagi kaos ya, atau door prize, dapat motor, dapat kambing. Kalau di kampung itu door prize-nya kambing, Pak. Masya Allah. Ya. Ya ikhwan, Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu satu. Kemudian yang kedua, seorang mukmin itu wa idza marru bil laghwi marru kirama. Lagu yang di situ kesia-siaan aja, kita enggak boleh singgah, kita enggak boleh duduk. Wa idza marru bil laghwi marru kirama. Dia lewat. Apalagi ini mengandung perkara-perkara yang dilarang, mukhalafat syar'iyah. Ya, oke. Okay. Bismillah. Apa boleh kita
0: pesan. Baik. Terakhir ya sekalian, masalah filsafat. Filsafat itu bahasa yang dikenal di literatur Arab itu namanya ilmu kalam. Ya. Di dalam mengolah otak-atik otak namanya mantik. Dan keduanya merupakan satu ilmu trans yang tidak bersumber asalnya dari Islam. Makanya Imam Malik mengatakan, andaikan ilmu kalam atau filsafat itu ilmu, pasti akan dipelajari oleh sahabat Nabi. Tapi kenyataannya mereka telah menyempurnakan Islam. Bahkan sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga, semuanya menyempurnakan Islam di hadapan Allah tanpa ilmu filsafat. Abu Bakar tidak mempelajari ilmu filsafat, masuk Islam tanpa hisab, tanpa adab, makna masuk surga. Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Kalau memang begitu, ngapain? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, mengilmui filsafat adalah suatu kebodohan, dan bodoh tidak tahu tentang filsafat adalah ilmu. Dan mendingan bodoh. Makanya Imam Ahmad mengatakan, sahibu kalami zindikun, pelaku tokoh ilmu kalam adalah zindik kebanyakan. Antum lihat Pak, mereka-mereka yang sekarang menyimpang di dalam dunia Islam dari Ma'bad al-Juhani yang menggulirkan pemikiran Qadariyah pertama kali berpengaruh ilmu filsafat. Apalagi Ja'ad bin Dirham terpengaruh ilmu filsafat. Jahm bin Sufran yang akhirnya menggulirkan tiga kesesatan yang menjadi sumber kesesatan di dunia Islam sekarang, yaitu apa? At-ta'dil wal-jabr wal-irja, karena terpengaruh ilmu filsafat. Bahkan ada kitab pembakaran buku penghangusan buku-buku sejarah, perusakan buku, kalau nggak salah itu judulnya, ditulis oleh orang Barat. Dia mengatakan awal muncul yang menjadi pemicu munculnya bid'ah di ahlul kitab adalah ilmu filsafat. Pak, siapa yang memasukkan hisab ke dalam agama mereka? Batalmus. Siapa Batalmus? Filosofinya Iskandar Dzulkarnain. Itu, dan bahkan dijadikan gubernur di Iskandaria. Dia ahli filsafat, gubernur sekaligus juga ahli geografi. Mungkin dari situlah dikatakan, ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, hukuman saya buat orang yang mempelajari ilmu filsafat adalah dicambuk pakai pelepah kurma, diarak keliling kota, dan dikatakan ini lo balasan, sanksi, dan takzir atas orang-orang yang mengembali ilmu kalam. Udah. Empat mazhab semuanya membenci filsafat, membenci ilmu kalam. Kenapa untuk belajari? Apalagi bayar. Gratis saja rugi. Makanya kalau antum nyekolahin anak, nguliin anak, hindari jurusan yang lainnya, masya Allah masih banyak. Itu udah susah-susah bayar semester kuliah dan yang lainnya, ternyata keluar sesat, keluar anti-Islam, keluar malah gak percaya Tuhan, keluar mengatakan semua agama sama. Pengaruh dari mana? Filsafat. Bismillah, bagaimana hukumnya kita sholat wajib padahal waktu tersebut waktu kerja? Gak ada masalah. Karena untuk sholat ini semua kegiatan yang kaitannya dengan hak menunaikan hak manusia dikalahkan demi hak Allah untuk sholat. Makanya Pak, rukun Islam yang lainnya itu bisa gugur secara total karena enggak mampu. Haji gugur secara total karena enggak mampu. Zakat gugur secara total karena enggak mampu. Puasa juga bisa saja gugur secara total
1: Walaupun begitu ada yang diperintahkan mengqadha, tapi untuk sholat tidak bisa ditolerir. Enggak ada yang gugur total, cek aja. Ada digugurkan separuh jadi kosong. Dijamak waktunya digugurkan, tapi tetap penunaian hariannya tetap ada. Kenapa? Karena kewajiban sholat ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dan hak apapun, termasuk hak kerja. Antum keluar sah, paham? Dari perusahaan memberi waktu tetap tidak di awal waktu. Nah ini kalau antum seperti ini masih punya hak, artinya masih diberikan kesempatan sholat. Jadi antum jangan nabrak itu. Dan juga paling-paling juga jam sholat duhur jam setengah satu, ya masih di awal waktu. Antum ikuti. Apalagi antum sholat di awal waktu, nggak ada teman, nggak bisa jamaah, maka antum sholat setengah satu. Ada teman jamaah, ada yang ngikutin jamaah. Asar juga begitu. Asar jam berapa? Ini disuruh asar jam berapa ini? Ini kalau lain kali kalau tanya antum jelasin, Pak, saya dari perusahaan memberi waktu duhur jam sekian. Biar anak jawabnya itu enak. Jangan-jangan jam jam 4 duhur, asar jam 4, masih magic, masih bagus. Jadi jam duhur jam berapa? Dikasih waktunya oleh perusahaan, masih bagus. Jadi antum jangan sekarang ini nyolong keluar sendiri, akhirnya pertama antum akan dinilai oleh perusahaan dengan penilaian yang negatif. Yang kedua, antum gak bisa sholat berjamaah karena yang lainnya semua jam setengah satu. Kecuali antum dilarang total gak boleh sholat, dilarang total antum gak bisa sholat, nah itu antum boleh. Jika berhutang haram untuk di pertanyaannya apa ini? Bismillah, apa hukumnya belatung? Belatung haram tidak dimakan, dan apa hukumnya belatung memakan daging? Ini yang ditanya belatungnya apa dagingnya? Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dilihat asal muasal dari belatung itu. Kalau barangnya halal, maka belatungnya halal. Makanya diantaranya adalah belatung apa? Pohon. Belatung buah. Jadi seandainya ada orang yang makan buah, belatungnya kemakan. Halal enggak? Halal. Gitu ya. Tapi kalau belatungnya babi, ya haram. Belatungnya anjing, haram. Belatungnya ayam membangkai, ya haram. Baik pun. Tapi kalau apa namanya bangkai ikan, ada belatungnya, itu goreng, itu makan. Halal enggak? Yang penting enggak ngelihat. Kalau ngelihat juga enggak enak ya. Tapi intinya, belatung asalnya dari, kan gini Pak, Islam itu menghalalkan dua bangkai kan? Apa? Ikan sama lalat. Kalau seandainya di antara ikan-ikan yang tadi itu keluar belatungnya, kita goreng, kita makan, halal. Pohon berbuah, ya. Kemudian buahnya kadang-kadang ada ulatnya, jambu yang suka-suka gitu, kita makan. Wah, buku telang buah lagi. Halal enggak? Halal, enggak ada masalah.
0: Itu, ya. Bahkan di kampung-kampung itu ada ulatnya pohon turi yang gede-gede itu. Lalu itu dipepes. Apalagi musim kemarau itu buat seling daripada enggak ada ikan, enggak ada melau-pau itu. Ini menurut pendapat yang rajih yang kuat tadi itu,
1: dilihat dari asal muasal barangnya. Kalau halal mengikuti hukum halal barangnya, kalau haram maka haram. Itu ya, tentang belakang Allah ma'ana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Saya sendiri kalau apa dijadikan saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu semua dan disimak para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari pembahasan tafsir Al-Wadih di surah An-Nisa bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hamidullah Ta'ala. Telah kita ketik bersama, semoga bermanfaat dan semoga menambah khasan ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita berikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan pembahasan kitab ini. Kamu semua dan disimak rahimahumullah. Selanjutnya akan kita dengarkan merota dan diakhiri nanti dengan adhkar naum, zikir-zikir sebelum tidur. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib Rami? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui, tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman, tidak ada surga dan tak ada neraka, tak ada keadilan setelah kematian, lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka."

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Adzkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Alhamdulillah.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

dan diriku sendiri dari kejahatan Xiaopan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: dari Bilancang Kuning dan Udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah.

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari lapisan cangkung udara. Hidayah FFM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min adhkar as-sabah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, Birahmatika Astaghith, Aslih Li Sya'ni Kullah, Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مطلقا.